0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jerebu dapat teban 6 kapurung tak. Rebis I berpaut dengan saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis I anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong dengan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
3: Okey, jadi jam tadi sedang ada pre-minute repas pukul mai isan-isan. Jadi kibab di dalam segmen Mijang Upi tadi isan-isan noti topik tak asi adi atau teru ditika tak kibab se bagi ditika tak kibab merak dawe ya. Jadi agi beradingan tak ada nang teru sama agi teru sinde agi teru simuk
4: tayung. Jadi ditika hati itu lagi ya DJF aku ya DJ paling teru dengan turang bapa aku gauk garang sangat
3: sangat
4: minat keping angun sana ana buku meter turang wang ada pegang keping sana ana ataupun lambat nyaut sana ana tambar ne ba akan de
3: lama memang gauk lah ti huyo
4: itu memang cukup gauk ti memang level level betul-betul gauk ku meter turang ya. Memang ada masa lagi cek pun memang asal de nyuhon sana ataupun bahas sana memang akan komputer tu orang
3: tu. Jadi selalu ialah si sama atik lah si bapa atik selalu itu ni jadi ni saudaya adi cukup doktor beda anak lah amai bapa ibu bego. Jadi atau tinggal ada asli ada kita telefon tadi.
4: Ya, siapa yang bagi tadi?
3: 2596 4 2596 50. Hello. Hello.
4: Dah api ya nak.
3: Jadi bisa telefon apa hari ya. Okay, jadi asy adi atas kasen taru di tika atas gimana besar di tika atas gimana merak dawa.
4: Masih lagi cek ya. Masih lagi cek. Tapi sampai tu itu pun ada lagi kita masih lagi masih lagi dia terawu ingin sebab na strict.
3: Okey, tak tengok dawa ya. Hello.
4: Hello.
5: Hello. Hello DJ NG. Hello DJ F in the house.
4: Ya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Selamat pagi. DJ NG. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Mungkin jerebu di pasar.
3: Not so good. Sembranana lah, Anderson Branana. Aku ngapa belajar punya Branana lah. Not so good ke ya.
5: Ana tak ana ni ana bo. Me bisa nang ana. Bisa nang ana me ani dah. Me tuuh, me bergatuk ngai ya, me bergatuk. Mai digitu ka me agi je bo dengan ano. Kami kami so start so mi jah hadir bogi. By late evening ya. So so ni ati what's the topic for this morning?
3: Jadi topik tadi isan sana nanti ina asi adia tak teru di tika tak gipa bemera dawe di tika tak gipa besit sindek takah sama takah sumuk takah babai takah kakak takah asi katua takah semakah.
5: Oh ya kak. Oh adik aku sebab pati atau biar sindek enggak sama kecuali ya muna sana di meeting sinde apa boleh buat lah ataupun meeting sama mana ya tak masa aku gise sinde sama aku babe lagi pakai ni

0: harimau, harimau tidur, anak sama aku. Aku teruaya sebab apa ya? Harimau tidur. Jangan jangan kacau harimau, harimau tidur.
1: Jangan dikejutlah, jangan dikejut.
0: Iyalah. Cedek ko memang ya. Pong pong pong pong pong pong pong pong. Pagi ayo deh rekapang. Deh rekapang nak tengan. Nak tengan eh nadar-nadar dia lah. Ngai ni ada nadar-nadar. Wi nadar-nadar dia meting rasa wi ni meting. Pak sama ku ayo deh. Ayo deh ani peduri. Ani baik tani ai nak mena ya. Muna masa muna sindak na nandai sarah ka napar jawit na napar eh. Di kena kadang-kadang ni adi nang trend word ane ane trending words babu madin existing pakai de pala mendengar di nang da tapar Jepun tapar Jepun anu be trending ane trending words ane babu kada yang angan bro
2: babu nang tapar Jepun tapar Jepun babu
0: sama aku tapar Jepun bukan CD bo show dua show dua para da ubah nana eh. Siapa barang bergorot dah bo. Pak di dinge advantage, advantage di so ge so sama ku na bisa rundek. Bisa rundek mun ada duit ni. Okey. Ayo dah bagu binyo. Pak cinde ku hati. Susah. Aja ayo dah munana, ayo dah gawok muki kide. Pak ayo Haji Bakil. Haji Bakil sindok kuati. Walaupun mana mite semang sen ka 20 sen ai denggit. Pak sama ku kami na mite semang sen maklum lah jaha ais krim mana kita lagi di semang sen. Kami dengan semang sen nanggit 20 ai yang 20 sen mana ai. Pak ya. Ayah mesti te jakut nang. Ayah predep. Pakai kambindai mana mana ya ayo tuaja kunang harimau, harimau tidur kau punya dengar ya ayo memang ayo perlu depe barking dog seldom bite. Barking dog seldom bite tak kena di ane quiet ayo memang gas gitu mana ya sama aku mana.
2: Okey.
0: Mana ayah mana. Jadi mesti ati dia di dapat kebisa kita Allah ya. Ada difference ada difference between ni dad my late dad and late mom. Jadi ni lah. Dia dah kunang sinde jarak ni pa dah bandi beken lah. Pak sinde menyeku. Ayo pong pong pong pong pong pong sampai ke pakit pangu eh. Maklum lah nyam baja ayahan berpangu. Mun pangu nyunda aku baba ingat potai pui nyetek baut bukan mainan ni. Potai pui nyetek kau minat sorry lah ha. Ati aku nang ati atika ati nang punah kabus beranak. Penginduk kuati ingat
2: ya, jadi jadi secara rumusan ni lah maksudnya media teruda sama lah
0: sama teruda okay. Sama sebab sama kuati pasu indah yang ni ayo memang ya nak kerja aku nang eh dah kira ni baik ni papar Jepun ni ke.
2: Okey sekarang
1: mide aduh
0: so api aku angin salam kanan dua ha ada bara DJF in the house komna DJ NJ komna bara DJ tah di beken komna bara grup geng awak komna bara pamina radio station tak saya nak isan happy Friday. harap so perbara di dalam senang kak sihat sihat selalu.
2: Okey.
0: Okey. Ya. Terima kasih. Okay. Bye.
1: Ya, ya, terima kasih. Mide.
2: Hmm. Okey, jadi anak dengan hantar Mide Sam. Ada lagi ketung yang ini nang saya taruh de sama ya. Hmm. Okey, jadi tak peramana tu adalah WNJ.
1: Ibu saya, ya.
2: Tony Peace Band.
1: Napa?

0: Okay, Ragu dan teman-teman The Smoky Ragu ada dan Living Next Door to Alice.
1: Ya.
0: Okay, jadi taruh pro 2 minit lepas pukul mai Isan Isana. Jadi bapa di drama segmen maka kena muhas tadi Isan Isana noti ya. Ji topik ta
1: Mijangupi
0: Mijangupi ta asi dia ta teru di tika ta gi bapa mara di tika ta gi bapa sit dawa ia sindak takah sama takah kakak takah sebuk takah babai takah. Okay, jadi agi dengan ta
1: ya, pingan telefon kita, ya.
0: Okay, ta tika dawa ya. Aha. Hello.
2: Aku ingin salam diingan di duo ti. Terima kasih nih kau mengan main lagu yang putih ti.
0: Living Next Door to Alice.
1: Smoky.
2: Aku di JF. Aku ngaji lagu lo timor. Oh, ya aku tidur di meja. Aku ingat deh. Asa ingan mengan main lagu nabi. Aku mau aku direk. Aku ngaji.
0: Stop dawat naik kerja lah.
2: Ani tio. Ani topik nganu ti.
0: Topik kau OC the paling ingan takut ani masa kecil lah
2: masa isit
0: ya
1: sinok bersama
2: mama for anu saya nado mana salah
0: ni yo
2: yo anu saya nado me ya gaul si anu saya nado mau dua lagi kesetia aku di dari tu. Iya lah, anak je warning otop. Enang aku dikurangi dah. Mesti lagi aku tahu.
0: Adin mau? Adin
2: aku bermodal di bonon kerja sebab bonon ke ayu sokku lagi.
1: Terus.
2: Mesti aku bermodal ngaji cina yo. Badi betul ku ngaji tele. Badi salah jawab. Okay.
1: Ya ya.
2: Kan ada pelabang bon kan ada anu bisa tuak. Kaya pinggian di satu kau, kaya pinggian di makbuk, ya, di satu
1: kau. Ya, ya, ya.
2: Nengok di noh, kaya. Anak ku dah kupi modoh dah. Ogi kaya kupi modoh, buat dia betul insinanya. Tanah ni dah ku. Aku mau pi modoh dah, no. Namai. Cuma ya, Sarah, aku mesti tetap nangis. Sebab Adin, dia mau suap membantu umur. Kekali nangis, ya. Anak si musuh, kepada mata lu puluh lebih umur.
0: Nang sukun, bih?
2: Sukun ku dari ku tahu dah suka menang ku lewat aku kurang ajar dua ku dah menang dia ni dua kan ya sebab dia gemuran bawa umur memang mak dah kurang ajar dua tu
1: ya betul
0: betul
2: benar tu
0: ajar betul betul kan
2: yo atau ia kasih barang ke dia patut niye kemarin ku mak kasih barang tu doh anak aku nyam madi pakai dia berani kasih barang ni nak aku gaus ku nang nak cina sukun ku dia mau tahu.
0: Mesti mau ajar betul.
2: Mak ngajar Sarah.
0: Mak terlalu manja ya sumbuk ya.
1: Betul.
2: Bang ngajar yo oksita aku anak ku taru nuam madi taru madi dari tapi kata pak. Oni nangnya ada dah oni menok dia berani. Dia kayak anak anak dia ya nuak kayak wasin aja. Nang main judi uli mak main judi. Ngajar sinda aku mak mabuk uli mungkin tegak sinda aku dari tahun anu dope
0: ino lah kata
2: dek ini nak anu dek nudu te dek kita sunak nang aku saya amu tahu probi mana siapa mengemar
0: ino lah ino lah nyanang ajaran baik daripada ibu dan bapa
1: disebori mula sebori
2: disoal ngajar anak cara dia odop memang ngajit yo orang ini di jatuh do kepaguh ni ngajit ada main
1: betul.
0: Okey, semuanya ni salam ya.
2: Boleh kau salam.
1: Yo terus ya.
2: Aku ingin salam ingat dua dek yo.
0: Terima kasih. Makasih banyak ya.
2: Cepat ingat mungkin tak akan ngajit tapi tadi aku mau tanam ke ani tungku aku mau. Ingin salam di Sumbuk Linas, dua sendok ayang boy, seragi ayam medesem, seragi gaya ayang aneh. Ingin no, ani no. Geng awal so ang ngaji temo bonang geleng to yo no nang ngaji tisna to ti he sikat sudi nya de bua itu sejak yo sejak nya main lagu sebab ingin memain lagu saan ku temo terima kasih dengan
0: dua sama
1: okey terima kasih
2: ya
1: no yo
0: okey
1: bye
2: bye
1: ya Sama pengabak kita.
0: Okey, lagi dengan Tati.
1: Terus nah.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Wei, ni hao ma. Ni hao. Hao hao hao hao. Ni hao ma.
1: Hao hao.
2: Wow,
0: 我不要讲华语啊！你讲什么？我不会讲华语啊！哦，你不会啊？啊，曼哥，嗯，虽然不是那，你说的意思，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，马路这里虽然不是那，
2: putih.
1: Ya, ya. Ha,
0: DJ Angie.
1: Ya, Mami. Ya, ya. Mami angkat ya. Ya.
2: Abang, Mami sehat, adik. Bagus aja putih.
1: Ya, ha. Ya.
0: Kan what you know, aku kan peluang Mami, Mami senar dua Angie je lah. Aku senar sekat lah. Merajuk ke merajuk, merajuk. Merajuk.
2: Terima kasih. Ani tapi kengan tak gitu, DJ.
0: Ya. Aha. Topik
2: aku dan kereta pi dan kereta yang di tempat klinik.
0: Tapi kau OC the paling atau takut masa masa asli ke masa masa ke
1: masa si dia paling gaus gaus. Sinok ke sama?
0: Sinok ke sama?
2: Yo, okay. Pendapat aku tak kue nih, dengan kau itu tak kue. Memang kau selalu deh sinok kau deh sebab sinok kau jenis deh gaus. Sama kau itu. Ya, mau kata adik beradik kau ini tong ngan sikit-sikit aku menok deh pakai sebonar gaus balat tu puno. Yo itu yo nang atau apa ya sampai daerah dotnya deh. Jo kau cuma pakai boba ngajar dotnya zaman dotnya naik kau itu dia pagu. Ah, ini maksud bukan yo gaus no yo yo sampai mupuknya mup. Kita orang pakai yo memang dari segi sikap eh. Sino ko banding do sama ko ne ito lebih ta sabot pengoma to walaupun yo modoi re jaat ge ito to pakai lebih lagi sama ko jenis ni ande on diam ja ayo do nak walaupun nom nak salah yo do ge di se kategori terlalu ni no re terlalu kuat tegoran re kada aku ngan ko to sukun ko to muti pon
0: tak ajen lah bapak aku tu pakai sebenarnya. Tak biasa lah. Biasa is sumuk memang pepo lah.
2: Betul. 100% betul. Sebab mu notok sebagai sumuk, mu notok tu itu tegur sukun tu dah. Yo akan dia mojit, ni denangnya apa?
1: Betul.
2: Yo macam
0: sumuk seraru ialah kan dang bori no ogi sukun kan biasanya sumuk akan plop te babai nang moh kan
1: selalu babai de bebi
2: babai diam jamun situ ne macam makal no yo itu ya piduli tapi bayo mo labu tepat de ana di selamatnya me babai mo macam
0: ane nak
2: sebab
1: salah
2: sebab
1: yang
2: dia
0: peduli. Ya. Cucu
1: Ya.
0: Biasa babai ti ya cool si ja.
2: Ya betul. Ya orang betul ya mari kula tu babai kajakan babai memang cool pakai. Depend ke okey ke babai di gawis ne. Okey ke sumuk ti bait ne itu ke suat nang sumuk suat di bait le.
0: Pak biasa sumuk ti walaupun ni mulut ya pepo pak hati ya suka pagu.
2: Ya betul betul banget. Ya Pak DJ memang yeah. Betul walaupun bapak pepo tu tapi ayo tina cukup pagu dua osiosi lah bukan dua sukun saja dua anak pun sama ke
1: dengan
2: yeah, jaga anaknya nak boleh. Ya indah saja kena
0: kau ni ni nak tu. Ah, sisi ya. Sisi. Ah,
1: sisi ni ya. Ya ya. Ah, tapi lain. Ah, okey. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Ya ya ya. Okay, thank you. Bye.
1: Ya ya ya.
0: Okey, ada dengan tak Adi ya. Cukup ceria di isan sana nanti. Agi dengan Adam ni
1: ya. Okey, ini lagi apa kita. Ana mengampun ya.
0: Hello, selamat isan.
1: Selamat pagi.
3: Hello, selamat berpagi.
1: Ya, selamat berpagi. Ya.
3: Selamat nyalan tugas.
0: Ya, asyik.
1: Ya.
3: Aku ti babuk dilon.
0: Babuk dilon. Okey, ada kapit topik tadabur pagi ti?
1: Ya.
3: Ini topik na.
1: Topik na. Sila NG. Masa lagi icek zaman sani na. Asih de paling trawa. Paling trawa dengan na. Anda ataupun amang.
0: Anda ka amang ka, tayung ka, babuk ka.
1: Abe babai de ka, babe ka.
3: Ayo, de paling ku trawa orang ku lagi cek ni dengan anda tu.
1: Anda. Mana pada trawa dengan anda?
3: Mesti ada sebab. Selalu na.
0: Selalu menang
3: dekah, menang dek berubi lah, menang dekai belajar lah.
0: Sama dengan kesakut lah,
3: macam-macam lah permen masuk anda.
1: Ya.
0: Sama dengan kesakut lah.
1: Ya. Lagi terawih dengan anda ya.
3: Dengan anda.
1: Ya.
3: Terima kasih dengan anda tu yang nama ngajar tu, ngajar tu pandai ikti. Sampai ku jadi guru.
1: Oh, pengajar. Jadi guru ya. Ya.
3: Kurang amang ku pagu asyik nak dengar tenang nak tenang raya asyik nak nyekolah nak menang ni. Tapi nak ada do menggalak de belajar lah macam pandai. Aku itim bah pencen lah.
1: Oh, mau pencen guru lah ya.
3: Mau pencen jadi guru. Aku nak minta lagu boleh kah?
1: Iya
3: je. Minta lagu aku mau pencen tinan tu ngibur aseng aku.
1: Aku
3: dengan tinan pengibur balap peminatku lah. Terutama ada masuk kampung.
0: Okay.
3: Dengan kampungnya ada beken lah.
1: Ayo.
3: Ku mana na rumonan dek kampung-kampungnya beken supaya nera masang lagu tu.
1: Aku mau pencen.
3: Aku mau pencen.
1: Okay. Terima kasih ya. Ayo. Terima kasih.
3: Lagu baun je.
0: Ayo.
3: Okay. Terima kasih DJ.
1: Ayo. Okay. Cen Ma.
0: Ana dengan tu Cikgu Di Cikgu Dilon.
1: Cikgu Dilon ya.
0: Okey jadi tak main dawa ragu kali tu cun-cun sebetulnya.
1: Cun-cun.
0: Drum senarai
1: ada nak bilis kita. Cikgu
0: David.
1: Okey DJF mana
0: aku mau pencen Cikgu David.

0: Jackson Boston featuring Magnificent Five, Bintang Ku. Okey, jadi jom tadi sudah madendam Jom ini dengar pukul Pri'i Isan-Isan.
1: Ya, semua agah pukul Pri'i ya.
0: Ya, pukul Pri'i te agah so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dong kedengar. Jadi kan NG atau mendekat benar-benar program taga yang segmen Maka Karimu khas di Isan-Isan Nuati ya.
1: Ya, dengan Mijang Upi lagi kita amat tutup lagi dah berbagi Siti ya.
0: Okey, jadi terima kasih kepada Sopra Gadim lagi suara dengan komen di Facebook YFM apa dia kat semenaga berdengan tak di telefon tak ya.
1: Ya, ada mesti lagi berdengan kita ada sepas yang bersama dengan Ami dan masuk pun segmen lagi. Sejen ya. Okey.
0: Okey, jadi ngana nak dawat ya, jadi harap so pertama ramen dengan pemain ragu ada muka dong main ya nah soprek di Isan-Isan Nanawati. Jadi berjumpa dengan peramen yang bersama dengan kita gitu, di YFM apa dia bersama dengan pengarut nama DJ Hazel ya.
1: YNDA
0: drama segmen YNDA anda kangga pukul
1: simang dua
0: you know. Okay, jadi ragu skasen so DJ Dagen F ngah DJ NG Dagen Das Band
1: Bak Bigorot.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan perumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertangguh.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin.

Kim Yo Jong, adik kepada pemimpin Kim Jong Un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ragus mengastah dalam segmen ia dengan di area ni sesat nak anu rimah asma semang mai anu berperi 2026 sampai sesat kasa perga berapa ingatan dalam segmen ia dengan di area ni sesat anu hati kasa negara terima kasih gaya bangan adi bisa maki adi wai family ya adi mabih peraman bisa mangga pinggar rumi DJ F nga DJ NG dalam segmen makat kali muhas kain karya ti angan bisa mangga DJ Hazel adi peraman dengan tuik taruh jam gaso tika hati negara pukul semang 2 ia anu kasa negara harap berangan adi bisa maki adi YFM dia anwati drum buat senang agas negah yang barata di tikati kada igi barata di kurang sehat agi barata di ka klinik harap tak sabar agi barata di kurang sehat di aren kena tak man uri mai kemet di ka klinik persa takah penyihat perenggan tak sak tak peju sehat tak dapat ge kenu kerja pengenaita nimun adi biasa i birang kandu gas negah selama isesan ge yang waringan dengan di Facebook YFM dia ani aga baringan di Facebook YFM dia gas negah de kemet beringan tak di kini pakai RTM klik gi beringan tak di tikati bab guru kerja pengendai bab guru ge kerja kerja di office pak buka ge RTM klik ngeta sesama bi praman selamat kenu kerja pengendai kas nge ya na beringan di buka radio ni 06.2 MHz ke ni 02.2 MHz ke Sabanang agi beringan tak di membuka radio sok pukul 6 singumi andu teja kare piju nega pukul semang 2 yut andu wati jadi terima kasih amai mi anu FM beri jadi stesen gata sama-sama bi praman ya sendiri ni mana biasa ngapukor pi setengah tet dalam pasal sama kedengar program grup Britong kali pasana ngapukor semang sesan dia bisa mangga DJ Junaila dalam program Dayung Sangon Pak sebab nak tapi praman dia bisa mangga ni tengah ragu dok puap dak terutama pada Esidrain penyusah bujang.

0: Guru Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekaliti senjai pasal Nyaga Penyenda Dedek Penyindi. Penyindi berkait rapat dengan cara adab bisenda dan Islam adab Udok Najar bisenda dengan panti sebab senda-senda dak kasar engkaya serta miek inya beken boleh ngirusak terih dempu sisamah misia. Madian duti, pikara dan musien beken saja bilaku secara bitura jawi nak boleh bilaku senang dak media sosial. Si bayuh bisenda atau bikongsi indi-indi kayu, adab perlu nyikin adab si kedep. Adah ka pikara sien betul, biguna serta kai engkendam asal ngenyabekan. Anak-anak perlu dok najar dibasa wong bisenda. Bala pimujang pun perlu minan media sosial secara lebih bertanggungjawab serta kai minan tempat ngidar pingaji. Jaji bisama-sama mahadep bisenda dengan senda-senda. Dak tinan nyeset tari dempu beken ngancak bipecah belah. Kadang-kadang nyaga penyindi tiguru mesu pikara dan senang. Senceh nyaga penyenda serta berpikir si bayuh piluah senda. Wallahu alam. Sekian saja dah kaliti. Semoga perkongsian dari Kasti biguna dadak bala pingkeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kata peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangdua yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

Ragu Pantai bersama dengan Eliza Suzina di Pantai Ragu Jobeng di Pantai Sesat Nanti Lebih Seberangan di bersama ke di YFM beri ya sebenarnya ia nabi puasa perga Diki Betong Madumi N jadi tuan rumah yang Hari Sukan Negara 2026 Takar Sarawak di Kenjaka Dongatur so semangnab next semang Mai Oktober adire Diki Bang Ramiati ina ngas mengcu anu beratna Diki Dongatur di Dewan Panglima Rentap sebenarnya pengatur hati ina kedaga so platform di tebatna batan gaya urip adi aktif sehat sama ngata sesama ge rebis aktif derep kenu aktiviti bersama ngga community masa ge aktiviti sukan ka rekreasi kas nge yen Sarawak biasa program ati medog nanggu diki doga doga terus betul i ngga semang di Oktober pak sungguh bener ati ina ngga ngestabi yen andu pi beranak yang di Pertuan Negeri adi ada dong ngatur ngas mang di Oktober ge. Jadi ye tarus mang taru-taru aktiviti medok nyusun yang pengatur anu sukan negara Takara Sarawak ati di Kenjaka tarik arong 20,000 naan daerah tu serabis sige bara warga emas bara pimiang bara kaum-kaum dayung anak-anak sama na golongan orang kurang upaya panta OKU di ki kedaga so program bus adi dong ngatur ina gi larian Ria Madani 5 kilometer ke berjalan Ria Madani 2 kilometer di ki jakak tarik rong taru ribu naan peserta ke sebenarnya bukan sana lagi ke aktiviti-aktiviti ada berkat ni muka aerobik ten pickleball isukan Mobile Legend lagi dart lagi memanah sepak takraw futsal street, street soccer walking football sukan eka samun lagi ke bitaning main pemain tradisional kas nega ti ina kedaga so aktiviti-aktiviti lagi dok ngatur lagi medok nyusun yet na berat na adi dong atuh ngabran bauh adi nengga brandsmeng Oktober ngas Oktober ngas nengga sama isisan gaya yang berdengan tadi gaya bisa mata tapi sih dengan Tarona Dennis gaya bisa mata sesat mati nang sama berpagi neng semua geng-geng awal dengan pekeping wife Embry ya ada berpagi ti harap semua sihat-sihat selalu terima kasih gaya Nur Atika aki gaya bisa mata sesat mati terima kasih gaya Willy Cheng ayo nang selamat pagi selamat bertugas terima kasih Nur Atika nang sama berpagi nang pekeping wife Embry harap kita semua sihat tersen Nuti, salam ceria, salam damai masuk JB. Dengan tak sejauh JB lagi bersama kata. Terima kasih ke Nur Azira Azira. Ayunang, selamat pagi, selamat ia dengan di Arun Anurima, geng-geng awal dengan pembina setiap FM dia dah kenal ada pisat nang. Ayunang, harap semua pekeping radio terhibur. Terima kasih yang berdengar lagi bersama saya sesat nanti. Ya, dengan anda tetap cuba dengan ragu perempuan yang sedia kesempatan bisa mengamering dua kisah adik.

Ragu Rahmat bersama kan Amelia Liaga Generation B Band Okut The Kinaman di Perapan Tak Yusuf Saat Mati Lebih Sik Ibrangan ADG bersama ke AD YFM Beri ya kan sendiri selamat sesan ke hiat nak berdengar ADG bersama Tak Lebih Sik Ibrangan ADG di Facebook YFM Beri ya di muka Sinyup Ruci Sinang selamat sesan nah, selamat bertugas terima kasih Teng Pakok ADG bersama Tak Inang selamat jejawa Andu Nog Suap Pengajit YFM Beri ya Odop Jaga Odop terima kasih ke di Cliff St. Cliff Inang selamat sesan selamat tugas salam Malaysia Medani salam manis di Barat Pemuda Setia YFM Beri semoga ceria-ceria selalu terima kasih ke di Henry Bali Inang selamat pagi selamat berkonti ini Abah DJ Abah Pagu Inang semoga sihat dua ceria selalu salam manis aku Pak Bumbu terima kasih dengan tadi aku Pak Bumbu lagi bersama tak kasih selamat sesan ke di dengan tak di Vilonia Elizabeth so Tudan Miri Inang salam negara dengan the TikTok dengan Facebook dengan fan club terima kasih dengan negip sama tak sesat nanti ya dengan tapi cukup dengan ragu permata bisa mengat Tony Spoci selalu gaun kali pasal dengan pukul semangat bisa mengat DJ Junail dalam program Daing Sangon.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Ini seramat isi di sana kan seramat dapat dengar kita ada program Dayung Sangon program di Doga Peruah di WFM dia berangan nurima pukul simeng isan ya ya sesana nuwati aku re bisama nganin anda tamu tak nak ina Puan Sandra Ninyong te ta abda ada Puan Sandra kita nak berkait dengan adab i dengan aneka produk-produk adi agi dihasilkan sen kering nang ya. Selamat sasan tu Puan Sandra.
1: Okey, selamat sasan di Jelala. Terima kasih sebab menjemput aku Sandra sekepus pedang mewakili tim Berembus yang terkendal letik RTM YFM Bidayuh lah. Terima kasih bergosonga. So sasan nanti ku akan memperkenalkan lah produk yang kihande di kapung ke Semedang. So first of all, aku Puan Sandra Ninyong berasal so kapung Semedang lah. Memang jati so kapung Semedang sebab parents ku so duo so kapung Semedang.
0: Yeah.
1: And then ku mau berkahwin and then nak ku gi duo benoh ku so apa singgai lah. And then diti ku mewakili tim milah tim Berembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di kapung mi masati. Diti ya baunya Berembui ya ti masuk Berembui Scented Candle ti adalah lilin wangi sebenarnya. Lilin wangi yang ia hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah. Household handmade sebab essential candle ti essential oil ti yang iproses candle ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba di tiak. Igi ladang herba and then ia dop mi produce essential oil ang kami untuk membuat lilin nanti lah. And then our main best lilin ni mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Memang ia tanam serai wangi. Others gi go herba lain. Herba bekon gi go pak. Yang main utama adalah serai wangi.
0: Adiki kedengan agi biar nanti tepat khas yang mengenai apa yang kangen ngai nga proses produk ngati diat nanti.
1: Okey. Lili nanti memang proses di kapung dot mila agi tepat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita so ya yeah, proses yo di Balai Raya Semedang lah.
0: Oh di Balai Raya.
1: So dino berkumpul seminggu sekali. Jadi ya yeah, proses lilin ano based on order. Bisa dan based on order memang upon request yo go kambai untuk pastok mi yo go. Jadi ende di Balai Raya Semedang lah.
0: Okey, kira tepat dengan nai nga proses dia nanti ina pakai Balai Raya lah.
1: Ya, yeah, sebab dino ya yeah, ladang mi dino proses penyulingan minyak mi dino and then pembuatan lilin di dino go.
0: Aku sabar nang sebayu dengan piguru nai produk dia nanti pun kan nai dina nai bisnes dia nanti kedai dengan agi pengalaman kerja kerja kede agi disama lah berkait dengan dia ataupun kerja beken sebayu dengan menceburi bidang nai dia nanti.
1: Sebenarnya ku sebayu hati previous lila sebayu sebelum berkahwin ano memang ku bidang perhotelan. Memang bidang perhotelan so all and all in service line lah. Jadi once so mau kahwin no biasalah no full time housewife. So majority kaum dayung yang proses minyak mati yes semua full time housewife. Yang few person lah pekebun biasalah pekebun pun housewife kan. Ano nah pengalaman mi jadi bila ia modog diperkenalkan kepada pembuatan produk lilin nanti jadi seporong yang okey jom kita andai tim tadi untuk membuat lilin lah maksudnya macam benda ti iyo macam mengisi masa lapang sebenarnya untuk menjana pendapatan iyo go pendapatan sampingan kan kita membantu suami menjana pendapatan sampingan lo jadi diditi iyo iyo berganding lah. Sebab pada mula no memang di bawah bengkel under SBC Sarawak Biodiversity. Actually Ihati fully funded by UNDP. Fully funded by UNDP through SBC. So SBC yang menganjurkan bengkel pembuatan lilin yun ia. Tapi di dino macam minat no dayung kan benda tikan lain daripada yang lain. Kalau bidang pemakanan memang luas kopi, tapi bidang pembuatan

0: Rega Praman adi Dr. Banabada Gwin Che Dayung Sangon ata baba di drama program Dayung Sangon ta yana Sasan Anwati ya bersama ngat tetamu ta anena Puan Sandra so Kampung Semedang.
1: Hai.
0: Ya Puan Sandra ya. Penyekan seterusi tu Puan Sandra berkait dengan cara berangan menghasilkan produk kedai belajar dengan belajar dengan Puan Kak Aki memang khas daya ngajar berangan nai dia nanti bisa ngan cerita tu so pergi ke dengan wifi media sesana nanti.
1: Okay. Cara pembuatan lilin nanti memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di indai bengkel pembuatan lilin yo ki era sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo puan cara pembuatan i odo puan sejauh mana kualiti i bertahan and then proses gram i odo puan bah jadi gisa setengah lilin yang onde kambo odo puan muki cara otang dende muno odo kan madin bago nang daya DIY kan
0: yo,
1: jadi betul. Odo puan cara pembuatan odo puan sejauh mana yo bertahan yo akan jadi timbul kulat mungkin yo doh nakit kadang terlebih minyak muno diditi ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC muki cara pembuatan muki penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang i proses ti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once tau membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, jangan lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ira sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. And then suhu masa no kan lilin o buat secara double boil. Suhu no mesti anjaga suhu no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu no mesti anjaga betul-betul suhu i. Kemudian mai ia memilih lilin nanti ia menggunakan soy wax soya wax maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan sebab soya wax nanti gi setengah daya you pakai wax lain daripada soya nanti you akan allergic irritated kepada kulit lah maksud ia sensitif kepada kulit so ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk best lilin mi lah so semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah
0: mai lilin nanti kan tak kedek kedek then ayo memang akan efek ke tu kulit kulit tak manusia anak ina cara dog kira cara lilin nanti dog na ya pada berembui tu berembui
1: Borneo candle bu kadang dia sekian ini maksud berembui lupa aku dah anti berembui yang maksud bahasa dalam bidayo bipro ya kan bidayo bipro nang empro bahasa dalam beganang wangi sedangkan ya new generation pun edoh puan ini maksud berembui ti then bila masa no ya mungkin ada rebranding produk meti terima kasih kepada Puan Muet lah yuh ada anyun ia nini maksud berembui ti so a branding produk mi kepada berembui
0: berembui yang maksud i wangi
1: ya ano bahasa dalam bipro
0: muran ko puan muran ko dengar bahasa ti kau kita tak ada yang bau
1: ya walaupun of the year fana mati paduh harmio of the year paduh harmio bahasa dalam
0: betul memang bekok bahasa dalam tak dio pak tak kadang-kadang tu bau aki ano an belajar aki ano ko belajar
1: ya betul
0: pak i anu hati aku belajar lah ni perkataan bau perkataan
1: berembui
0: terap tak dio ni nak berembui berembui maksud i wangi ya okay, dari segi bekalan bahan nganai diat nanti ngan kada yagi biar na pembekal ada kan ataupun smuki.
1: Okay, pada mulanya memproses diat nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no. Pak Madin bila produk metimbo secara commercial lah orang yang up to date commercial is not just macam domestic commercial lah maksud baru-baru manang daya merangkak kan so produk dibekalkan oleh pihak SBC dan bara idaan yun ialah sisi pembekalan yang ia boleh dapatkan bahan-bahan no Tapi macam serewangi ti, yo very special tu. Ialah metod yang suling minyak ano dan pakai untuk buat lilin lah.
0: Serewangi ada ano ada pengapurun?
1: Yo.
0: Di kapur.
1: Ya, egi tapak penyulingan iskari untuk memproses minyak ano.
0: Mai serewangi ti bege gunai.
1: Betul.
0: Ngapa mau beranak dek? Anak pira.
1: Selain daripada anak pira, you boleh melihara nyamuk, lalat.
0: Ya, betul.
1: Spa. Spa kadang bisa you gi pergi spa, you nak di spa, maggie go few customer yang yang memang bit so yeah untuk nak di spa, and then buffet counter untuk menghalau lalat, untuk menghalau nyamuk.
0: Yeah.
1: Selain pada no lipas ataupun kadang no ada light up you do, oh buka oh nak yang kereta pun okay go.
0: Bisa ke mana?
1: Bisa. The gone yang kereta. Selain daripada serewangi lavender, migigo yang menghasilkan. Cuma kalau dalam kereta kan odoh light up, tapi boleh buka untuk aroma.
0: Aku ada jenis produk ngan produk dia nanti jenis-jenis sih.
1: Jenis okay. Buat masa ti lagi 4 flavor lah. Masuk serewangi, lavender, geranium dengan ilang-ilang.
0: Ana dua anak aku dah buat ni teh.
1: Okey, geranium mati bunga ikeleping, yang boleh macam bunga sakura. And then hilang-hilang nanti nang daya bunga kenanga. Bio memang macam geranium mati one of the fast moving item di bahagian Sabah. Miri, baris suka geranium.
0: Okey.
1: Nang smell is quite different. Macam nak belah kucing ngetik ya, serewangi oh sudah terbiasa ke dengan herba.
0: Kira-kira serewangi ana ada pengapurun. Taruh flavor ana dengan
1: ya dapatkan bahan bekalan. Ya daripada pihak SPC ya.
0: Okey. Ya, semuki cara dengan promosi produk nanti kedai so beramah di sayur berdingan apa dalam media sosial ataupun semuki.
1: Okay, pada mulai bila emo start menghasilkan produk ano, emo cara strategi marketing ni pada mula memang melalui kawan-kawan lah, beradop mimiris, berkawan-kawan, pihak family. Selain daripada mana, gigoh mun barang cikgu-cikgu lah ibagan berapa pihak SBC yang mengajar ibagan juga cikgu lah, barang pun munok ke promosi. Jadi selain pada no, ya gigoh serap di bawah Sarawak Digital Economic Corporation lah, SDEC lah dengan Mintrade juga cara mengajar cara strategi marketing melalui Facebook. Masa no emon day TikTok me itu day Facebook WhatsApp by masa no no daya macam oh ni daya mo ansuba lah. Jadi esuba da daya ni kedok daya order example ni sample i jadi barai berkenan. So barai start order, and by the end of the year kan begok daya day annual dinner. So dino barai berkenan dengan serwangi, barai order so yeah.
0: Ya, akan bisa ke kita nanti berdengar tadi gib sama ngata serati ni media sosial ngan kede lagi nombor WhatsApp, nombor handphone adi ngan kita di barai lah kede ibarai berminat ngan produk berembui Borneo Candle lati.
1: Okey, bisa ya gi WhatsApp di 02 Mei Mei 2 Mei Ju 0 Taru ano WhatsApp nombor mila. And then ya Facebook migi Berembui Borneo Candle. And TikTok mi Berembui Borneo Candle. Kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti, bisa lah daripada WhatsApp, Facebook dengan TikTok mira.
0: Okay, ano ina deja ya? Pinikin tu do Puan Sandra. Lepas nanti berdengan tarik pecuh dengan kerakal dengan Puan Sandra. Supaya nak ajak dia tak berehat dengan di tengah lagu Praman ya. Lagu di dan cintaku di bumi kenyalang Jackson Boson dengan IVPB ke CDY Family dia. RTM Kuching.

0: Nanti jangan lagu peraman duet Jackson Boson dengan Ivy PP Cinta Kut di Bumi Kenyalang. Tak apa-apa drama program Dayung Sangon bersama dengan Puan Sandra. Anak ini merangkap ke setia usaha ya berembui candle Borneo, berembui Borneo candle. Ya. Mesaruk ke setia jahat.
1: Aduh.
0: Ya. Kita pergi dengan penyikin tu Puan Sandra ya. Hati ini berkait dengan cabaran. Aku sabar tidak perkara apa kata tidak bisnes di doktor atau mesti lagi biar nak cabaran dengan di berembui Borneo candle lati ini cabaran di dapat anang discussion baga di penangan nura.
1: Okey, cabaran i contohlah macam soy wax tadi kan. Yodoh tungang soy wax yang biasa omiris nggak onde lilin. Soy wax tadi yo agak sensitif lah. Gi kambo onde ya oh pakai soy wax yang kasar nisit lilin oh permukaan kasar. Kamu oh mesti anjiro yang agak berkualiti untuk maintain quality production oh. No, oh tungang remi doh tungang nang dia oh pakai soy wax yang common oh dengar daya order di produk DIY yang oh dapat produce kan. That's why ya sesiku kamu ia order sensitif agak di soy wax lah anjiro yang very best quality lah untuk maintain quality production order tunggu sebarang sama gomun essential oil kamu sometimes e produce essential oil lah no sometimes yo kena kadang-kadang no harvest serai wangi no yo kadang gi tempoh ano yo menghasilkan minyak yang betul berkualiti kadang-kadang yo doh didigo dino go cabaran bahan mentah mi so no oh kenaan berhati-hati ya gi bahagian yang jaga bahan mentah mi kaki tangan yang jaga bahagian bahan mentah mi untuk menghasilkan kualiti lilin mi lah edo nang reamen barang do pakai barang ano kan and then so far para customer yang order lilin so ya gi bayu pernah yang return reject lah sebab dibarai good satisfaction from them lah jodoh renang oh munti-munti so far okay lah sebab once emo deliver order mesti anpuan feedback so barai
0: kira barai postin lah yang barai terima berbisi produk dia nanti semuki keuntungan dengan dapat so produk dia nanti memuaskan ataupun sebaliknya.
1: Ditik ku nang terima kasih begol lah bersyukur sangat-sangat sebab ia mendapat tim yang betul-betul bersatu hati ia terukum dalam kerja pengendai miati ia tinang rep perasaan apa semua kan jadi ia ku membahagi barai kepada setiap bahagian dalam bahagian ano barai mesti an maintain produk untuk mendapat good quality untuk mendapat keuntungan yang lagi bagus ya gigo bahagian bendahari yang menguruskan keluar masuk sistem kewangan milah permodalan mi apa semua jadi setiap keuntungan yang kita dapat seperti biasa no akan divide kepada pekerja divide kepada modal penghasilan ni dohre sendiri-sendiri setiap ano memang gone through yo akan gi step by step dalam account no lah
0: kira begok lah dok ngan naik dia nanti
1: ku an go mention diti kan
0: ya boleh
1: ya gi semong PE naan kaum wanita Kampung Semendang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim berembui kendalati diti sebab diti ya ku selalu terapkan yun barai setiap sebelum memulakan apa-apa tugas dahulukan dengan doa.
0: Ya, betul.
1: Sebab sepro ke you mendok setepak.
0: Betul.
1: Jadi no sebagai manusia no dayung sensitif ni si perasaan ni berbanding dengan dari kan. No kena kikis sifat nang daya dengki ka ya, sat ni syawasangka fitnah ka dingan dupandingan.
0: Ya.
1: Tak mesti an bersatu. Kamboi tak an mujur maju tak mesti an bersatu.
0: Betul.
1: Selalu ku terapkan yon barai setiap kali egi perjumpaan ataupun dalam proses bekerja. Ku mesti dai barai. Jadi terima kasih di barai, barai yang mendapat feedback anu kena go so barai, barai ingat kerjasama go. Benda yang barai belum pelajari ku terapkan dan SDEC, Mintret, STB terapkan, SBC terapkan, barai mengambil sebagai pengajaran dan pembelajaran.
0: Ya. Yeah. Sungguh di dua dopno pun oh mesti kan bersatu hati.
1: Yes.
0: Saya kejahat nurakno mucur penting masalah lah. Betul kan nangan. Setiap penindung nurakno ni ya tak nurak mesti tak mulakan dengan doa.
1: Yeah.
0: Saya biar berkat lah. Coba kerja di dong nurak tak.
1: Lagi kerja Miati belum mencapai satu tahun bah. Yeah. Tapi produk Miati sudah sampai Guangzhou, Beijing, Norway, Jerman, mondok no ba. Jadi bersyukur ba sebab atas berkat no mendoakan sesuatu untuk perjalanan di odo soon mengoh ialah mun ku ati selaku juru cakap kan no do soon mengoh nini pengalaman lagi you have to share.
0: Betul. Ya. Okay, beringan ta ada gini dengan soalan soalan yang discussed ya tentu Puan Sandra tidak berkait dengan perancangan masa dari menerga contoh i dengan kerja mengembangkan dengan perniagaan dia nanti Puan kah kedua lagi produk bau adi hire doga naik
1: ya. Okay, Madin ya gitu proses R&D dom di candle lah di flavor Son Minang tapi dalam proses R&D so coming soon lah ya akan mengeluarkan satu lagi flavor untuk lilin mi. In this coming future pun ya mogi plan go setiap benda yang minde yati ya di bahagian IT ya akan mempelajari lagi mungkin cara-cara strategi marketing selain daripada yang base no pakai Madin kan. Ya akan mempelajari balik ya akan di attend class untuk mende strategi marketing lah untuk promosi produk Miati selain daripada no Madin ya kadang meragi sua sesetengah event. Kadang-kadang di event bukan ia ya akan teban produk Miati lah untuk promosi.
0: Ya, kedai dengan Andre kongsi adakah produk bau ataupun dengan nyiken dia kami barai anpuan barai mesti adakah media sosial ngan.
1: Ya, betul.
0: Sebab aku pun aku dah puan dengan produk bau hi. Lepas hati aku dengar-dengar lah di media sosial Berambui Borneo Candle.
1: Boleh. Boleh pergi ke page Mira untuk puan ini produk bau ngerati.
0: Ya, biar la rahsia.
1: Sun jangan risau ya yeah, kendaan.
0: Ya. Yeah. Okey, kena lagi dengan ini dengan cerita duduk sopra di sepak aja dan bisi kaum dayung ta. Semuki barai kedai lagi barai rek murah rek berjina-jina dengan bisnes hati. Anikah nasihat dengan duduk para dayung hati.
1: Okey, terima kasih. Ditikku andaan lah. Especially kaum wanita, kaum dayung, women empowerment entrepreneurship. Jadi tak kan dayang beranang. Oh, dayung kahwin situ abu. Betul.
0: Betul. Ano betul.
1: Trademark no video kan. So benda no common.
0: Yeah.
1: So memang semua tak mesti discuss itu abu.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang no orang dia orang nanti nang dayak full time housewife oh your orang dia orang do menjana pendapatan. Tapi benda dunia madin dunia tak ada generate kepada dunia AI. So benda no semua di ujung jari untuk penambahan nang dayak dana sampingan okay?
0: Betul.
1: Penambahan untuk dana sampingan kepada suami ya, beside dengan suami oh dayung kan suka belanja kan.
0: Betul.
1: So why don't kamu bagi kan Madin daibar kaum dayung begok dayang gen kursus-kursus semua kan. Okay, just attend benda nak pada mula memang dari minat tapi paksakan diri untuk minat sebab minat nanti boleh menjurumus kepada hobi. Bila ada hobi akan jadi sektor perniagaan.
0: Yo, yang betul.
1: So no dayung dos on remah belajar think you bisa belajar dos on mengo ku mungkin pada mula agak mengo tapi no mau bergaul daya jadi benda ti no memperluaskan pengalaman no dalam bidang ti yang oh minat lah apa jua contoh Madin kan daya berguna sabun lilin menjahit pakaian no lah no dos on remah lah belajar tu as a advantage untuk orang
0: ya saknangan macam bidang masakan nanti mu biasa ya, bidang pembuatan nanti yang luar biasa
1: ya betul macam produk lilin nanti lah agak rare, orang bidang masakan nanti mun no muti agak susah nisit kan. So intro lah benda yang muti.
0: Ya, sebab tak dayung revisi anu mau kawin mugi biot nak. Memang memang ni nang fokus tak memang tuduk rawang tak. Pak tak pandai-pandai bahagi masa, bahagi masa. So tak dayung sang nang nanti ya. Tak dayung tak begok keperluan tak.
1: Ya betul. Biasa
0: keperluan dari segi make up begok lah begok.
1: Mungkin kurang berdok yun berenak
0: ya betul. Okay, perlindungan anda ini Tejah ya menyokrakar ke dengan Puan Sandra so Kampung Semedang di bian kampung Puan kaum dayung di Kampung Semedang agi bian produk Dian ini Berembui Borneo Candle. Terima kasih juga tuduk Puan Sandra mai meluangkan masa ibu sama ngata sesanan wati drama program Dayung Sangon tak. Ingat nak berbincang ke asnak tidak wajib bersama ya. Ragu discussion dalam so program rata sasanan wati. Ina ragu so peace pen. Timangan mu dayung kumang dapat dengi eta anu di bekan dalam program Dayung Sangon. Bye bye.
1: Hai. Kembali.

Ragu Pranta bersama Angga Ezra Randi Pani Pramantaya Sesat Nati Rabisi yang berangan tadi bersama KAD YFM Bidia Seramat Isesan ke yang berangan tadi Gip bersama tadi Facebook YFM Bidia David Ikom Enang selamat pagi. Semoga sehat murah rezeki. Senang terima kasih Jack Collin lagi bersama tak kadega kembali dengan tak di Gip bersama tak Deringgu Best Enang selamat pagi. Nuduk suap peminat setia YFM Bidia Tim Persatuan Peminat Seni Muzik Bidia Kuching Enang salam damai. Terima kasih Wellington Imai yang gigi bersama kita. Ayunang selamat pagi dan semua pengeping radio YFM BD serta fan club semua Greenas dekat kembet dari Roy Kwang. Selamat isesan Roy Kwang yang gigi bersama kita sesan nanti kes juga. Selamat isesan ke Desus Panis gigi bersama kita. Ayunang selamat isesan geng-geng awah PPS MBK YFM BD dalam segmen Yet Ngan Di Aren. Selamat Andu Rima. Suka rami berangan. Amai Andu Hati Andu Rima pagi bertebut minggu mengisi dua Andu kedek gigi berdingan tak berpikir-pikir ke anu hati kemakir rek mawah yang tak ngisi jam payak tak tipu tebet nak minggu kasi ke sama isesan ke yang dengar-dengar tak lupa kena adikik ke bersama ngata ia sesat nak anu hati kasi ke ia nak punya pasal perga Diki Sarawak Marit nanti menetap 24 jawatan kuasa yaitu nyusun yaitu penyedia jadi tuan rumah bersama yaitu sukan si di tarupa sebab ga sewak bauh Diki hati mendoakan pada gapit setiausaha peritara Sarawak yang operasi Datuk Hi Chang Ki Iisnaga adik jadi ke pengurusi Sekretariat Sukan Si Malaysia 2027 yaitu kluster Sarawak datang jawatan kuasa tinggal tunang semenglik projek penyekembangkan naik taraf venue berkemas dong naik ke bersedia yang temasya adi dong atur ngasawak bau adiki ia nak pengatur sukan si tar sebab tarupat yang so bau Sarawak senaga ngatur semang mai so pat pertaruh bahasa sukan di Sarawak adiki harap ke dapat kenung duduk ke senaga ayah katnang agi ke kedai so venue-venue sukan di awan ke dognai berdak kena dingin marit nanti isai nang tak dapat bersedia yang tak kambat pemandang para atlet-atlet so rais sepa rabis ke ngataki kiran ke penyelengan ke penyermus rais ta iat na nang ta iat na bara atlet-atlet so rais sepak kas juga Sarawak menitah 150 juta ringgit impi ngatur sukan si 2027 ke Opis Menteri Pemiang ke Sukan menyedia 150 juta ia kas nega agi Pulau Pinang semang 5 juta ringgit kas Johor 5 juta ringgit kas nega pengatur sukan si 2027 dok ngatur di 4 kluster ani de Kuala Lumpur Sarawak Pulau Pinang ke Johor iki Sarawak nega jadi terun adi mendok mien ia na perasmian sukan si 2027 iki jakat dok ngatur ngas mai September 2027 jadi dia bagi anu ati mas mai September 2026 ka sukan si Idong Ngatur ngas memai September 2027 reti ni sewa so mari nanti atare bersedia nurak tak dapat sama-sama nyaksi sukan si 2027 jadi kan apa jodoh tanggal ragu perang tak bersama ngatur nipis bayan dan apa-apa

Jangan lupa anda bersama Angga Dino dari Pogan. Tujuh yang barengan dari bersama ke AI sesat nuati dalam segmen yet ngan di arun. Harap gerangan dari bersama ke AI family ya. Nika pada bersiaran. Naka sehingga semua sesat ke barengan tak di bisa mata. Nimun ka Veronica Nampe lagi bersama mata. Nang selamat pagi dekat buat Mr. Donny Lim. Lagi bersama mata. Nang selamat pagi Andu. Nang tujuh salam neg Matthew Kampung Pichin. Hukala James Roland Stewart. Nor Aniti Nur Abdul Cikgu Onil Razali Puan Dorin Puan Morning Sino El Putra Borneo terima kasih senang terima kasih ke Jim bye lagi bersama ta inang selamat pagi ada kekembat dengan ta di lagi bersama ta sesat noti Julianus Ludin inang selamat tugas semoga saya selalu inang jerebu di Pontianak Kalimantan senaga bau muka hujan banget senang harap ke jerebu di Istana bermakin berkurang lebih juga di pasar kucing malit nanti sebenarnya anit-anit lagi bersama tak anit-anit Rachel mereka nak selamat pagi salam manis suat siburan terima kasih dengan tadi siburan kali kemat ke Stanley Shane lagi bersama tak lagi bersama inang selamat sesat nah Dawik Mawas inang sama Prami Adep terima kasih sama tak Prami Adep tak sesat nanti lebih juga ya nak berangan dari lagi bersama tak sesat nanti Nelson Tony lagi bersama tak aniaga selamat sesat kasopreng lebih sehingga yang berangan adiki bersama tak ia sesat anu wati dalam segmen makat karimu ayat ngan diarut nah kasih ke sama sesan ke yang dengan tak adiki ke bersama tadi tika-tika lagi berata di dalam pimanu lebih-lebih ke ngan anuri mati lagi berata di awar ruah awar nisit ruah kasih ke lagi berata di guru ke bertenak lebih sehingga berata di arut nah kanu kerja pengenai tak senaga harap ke berata di bertugas di bekerja di sepa pakai tupeng masa ke reis ta kawasan-kawasan ta di babe ge agi jerebu harap ta sesama berjaga ka kembali ta tinggal ge yetna isesan anuwati agi kada ge sok kawasan di Sarawak di babe ge nang ta record ta ka penyakit sebab di Pikatung anina di takah de sehat lebih so 100 ni ka sedega kada ge sok kawasan di record ta ka di de sehat lebih sehingga di Semarahan 100 juk PPE Kuching di agi record yen taka PPE sebab di 100 juk PPE ke Semarahan Serian Giga Serian 100 juk pertaruh Kuching mas 100 mai perujuk Semarahan 100 juk PPE Seri Aman 100 rimah pertaruh ke sedega Giga Kedah dengan kawasan di Baba Gari Kota ke PKI Sebak di Baba Bikatung lebih sehingga nimunka di Sarike 106 perundi jadi hati nak kedah-kedah ke kawasan di Sarawak di Baba Rekod takah PKI sebab adi tersehat anina rabiso 100 ni harap ke adi ke rabiso 200 amai kami memerut ke 200 ina takah adi raru tersehat yang nak pujuk ni tanggal ragu pramenta dokter bat beda dicekan cinta nombor ni

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarep mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Itu dah bersama dengan Alan Lupeng Mempadi dan Mempa di Pramantai Sesat Nanti Lebih Sibu Berangan di bersama KD di Tikati Agi Barata di Tikati Adi Benda Kepayak Agi Barata Adi Mata Ketaya Agi Barata Adi Nang Tak Mergederem Pimanu Rek Temit Anak Mak Sekura Agi Barata Derem Pimanu Rek Tidak Anak Sekura Agi Barata di Tikati Kedai Aun Gederem Pimanu Rek Jiruah Kemaki Tempat Mahan Rek Tak Di Yut Nah Tak Mahan Yut Andu Hati Kas Nega Selamat sesat ia nak berangan di tikati agi berata di mendepayak naik kerja-kerja tak di arat nadi deh pandai abo nagi dek kerja di guna tandai kas negeri selamat sesat ia beringan tadi bisa mata di Facebook Wife MD lebih segera di Putra Borneo Putra Borneo agi bisa mata inang selamat bagian du salam sesibu senang salam tujuh nega James Pengiran Donny Lim Induk Kenawit Shasha Amanda Stamos Tevi Peter Tingkau Kujam Poli Masing Eric Jang Daniel O'Neil Rosali Jessica Ethan Kas Negeri Nang Harap Sopreng Sihat-sihat selalu Ternaga Selamat sesan ke di Charlie Chung Tizen Lime Nang selamat sesan Salam semuanya Selangor Tujuh Yes Sopreng Pendengar Setia YFM Di dalam segmen Yet Ngan Di Arut Nang Minta Ragu Jobeng Ragu Jobeng Bertemain Tija Kas Negeri Mithun Lagi Bersama Tah Selamat sesan Mithun Dekamat Di Jichu info lagi bersama ngata terima kasih lebih sehingga Landi Lambet Nenek Fila penyanyi tak Christopher Muni lagi bersama Tayi Sesat Nuhati terima kasih di lagi bersama Yedna tak sesama Bipraman di Sesat Anuati kan sendiri Peter Kilan lagi bersama Tayi Inang Selamat di Sesat terima kasih ke di dengan terluka nak di lagi bersama Tayi harap ke berangan dan pujuk bersama ke anda kepada bersiaran kan sendiri lagi ni program di Medog Sedia ada ina program ritma kehidupan harmoni Puanka Ridham dikingat dengan utung ke arong 6,500 naan warga emas saman orang kurang upaya OKU diki agi ke program terapi OKU adi dong masang yen community diki penitah rimah juta ringgit diki tunaga so Menteri Pikemang Kaum Dayung Rawang ke community Dato' Sri Nancy Syukri adi keratna program mati dekat us yet nyedia sokongan kebajikan saman terapi paks menegang ngegerak ke penyiswa so perpitak piberat ke IPT NGO sukarelawan saman community-community lokal ke sebenarnya ikhlas nang mari tati redam di ki di medog nyiramat di miri rengen utung ke sopraga warga emas saman OKU dindi abong reis ke sebenarnya yang Sarawak tinggi agi semang dua program sehat warga emas redo masa ngeberita 100 maipro ribu ringgit ke agi semang program terapi OKU di dog sedia yang pakai penitah RM150,000 sama nak giga training ada berkait dengan jaga kerja jaga sama terapi OKU ke warga emas di redog sedia yang para sukarelawan sama para community-community lokal kas juga arti nak kedaga sorakah terapi ada lebih kena lebih-lebih juga yang para OKU ada dapat terapi ada tepat-tepat ada betul tepat-tepat ada bibah yar pak ati ina ndi geso nang tak penyedia yet na turuk ngara adi res terapi nga nga lebih kena dingi jadi ati nak kedaga sub program ari cukup kena yet na rakyat kas nega yet na program rhythm fasa 2 rhythm masang di Kuching Sibu Miri Bintulu ka yet na fasa adi sebungas nega do ngatur di betong sama na Kuching nga berat nerima adi ripas jadi harap ge yet marata adi nang ta barasuka relawan bara komuniti lokal sesama tepi perat yet ta sesama turung warga emas sama ra adi kurang upaya apankah OKU. Jadi nak pujuk teh nyata ragu pramantis dia akan super bisa mangga black spider dengan enak aku masih malu.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ragu pramta ragu kada di metu iga tah mentingi dengar habis samanya Christopher Muni dengan Catherine adi bertingkah dengan umur betah haja pramta ia ni sesat alu hati kas niga selamat sesan ke yang beringatan di bisa wata Richard Ringan dan semua berpagi anu ti harap sia selalu harap keping wife MD terhibur salam masa JB terima kasih dengan tali JB kas niga ada kemet gadi dengar-dengar terkena di mun kapol skin dan selamat ia dengan di arat nadek semua keping wife MD dia ada berpagi yang nuti harap kita semua sihat dengan tersen jerebu dengan perasiru amida terbeda berpagi ti sama ke di pasar kucing mari nanti berjerebu ke peras ke dingi guys juga harap ke bara tak sama jaga punya perenggan tak lebih segah tipu adu peras mari nanti guys juga win titi nang salam ceria nudu suap pengajit YFM dia happy anu rima happy happy Friday senang terima kasih guys juga Peter Kilan enang goyang kita sama-sama goyang sama-sama tabi pra, bipraman yet na andu hati kas juga yet na berangan di tikati kede gi ge berata adi na tapi pikir ge anika menu urik tak tanda kerepas hati te harap ge nang ta menu adi sehat kas juga yet na pi pasal perga agini dingi nang ta penyusaha motorut na adi ki agi gempa bumi magnitude taru poin ju medongatan di my pro mai kilometer sok sandakan diki atina diki jadi hingga pukul 9:30 singumi itu nak sok Office Meteorologi Malaysia di Pulau Pinerang kedatang gempa bumi ati jadi di koordinat 6.6 darjah utara sama 100 mai poin taruh darjah timur diki tunda gesok Met Malaysia kedatang pusat gempa ati ina di 154 kilometer selatan sok Palawan Filipina Filipin ka mai mai pro mai kilometer utara sok sandakan kas juga kedatang dekat mari nanti meting ancaman tsunami yet na Malaysia harap ge da sok berata tar edir derm rais di derm buat senang jadi ngana pucu dengan tang ragu pramen tadi mesedia ka sok bisa mangga ni tengah ragu selaku ta via mela nga Andrew Cree bukan Kediri.

Ragu pangsa bersama Ambros and Kuu Teris Asum Kokas. Senangnya sengumi ya tambah uga nyaksi ya Kuching City FC ya di berdapat dengan Phnom Penh Crown ya nah Liga Juara-Juara AFC 2 apuan ke ACL 2 diki dongatur di Phnom Penh diki ya nah sengumi Kuching City Karah 2 ni tipu berdapat dengan Phnom Penh Crown kas nega ngerati bahawa drama kumpulan H adiki kada geso tiberana adire berdapat dengan Kuching City FC alina Gangwon FC Kitchi sama Phnom Penh Crown ka harap ke lepas hati te agi dingi baru borian ACL 2 Kuching dapat menang dingi iet na harap ke dapat dam adingi drama carta kumpulan H ka bukan sana ngan anu minggu ati agi ke baru bor iet na Kuching City FC iet na piala FA suku akhir adik ni diki Kuching City berdapat dengan Kelantan City kas nge nge Ju Oktober ni Kuching City are main dige dalam Shopee Cup diki Borneo FC berdapat dengan Kuching City FC nge Ju Oktober jadi baga berbar di wikait ge nge tiberan Kuching City FC harap ge tiberan Kuching City FC dapat sepi mujur jadi nge apu juur tengah ragu pramata di mesti dia akan sopul bersama nge Sniper Spant tun bitun.

Ragu pantai bersemangat duda semampai laku di pantai ye sesana rati ya di mati ngan nyami tamas neka di peneban segmen ye ngan di arat andu hati terima kasih RBC berangan di bersama ke di YFM di ya kas nega mereka berapa satu titik tanpa sesama keringat program berapa radio sumiri FM kali pasal dengan pici ubi praman bisa menggapi ngalut di dalam segmen ye ngan cang peta sepukul 6 singgung menu kas nega nganak kujugan selamat yut andu kasah perang ragu sekasan bersama mekis nyalu.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing nis marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Okay, hello, hello. Saya bola adau dan lau sengelara mani tamlim. Dahin lahu bola adau ni pajidahi ke DJ Baun ngejelo segmen tamalang unan lo. Hati ya segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, mani tamlim hui nama kelo bake-bake letek keleng hira do kaya miri FM bola adau ani. Anu dengah kelo... bake-bake nginalim kelo sayu mage dan lo nginak kelo hipun kenap alang melu. Okay, mani tamlim Dani hanah plus saya ada bulan pitan doman 2026 di lahu Dani hati gate adau lima. Jadi manita melatih kucing serian lunduk bau mengkelo lamana kelo sentala nak kelo ulis kula jaka ani ngina kelo dang on radar kelo pakai frekuensi FM Jiku Sunji Pentusu di lahu FM Jiku Sunam Penji. Ok manita lima lantai halam dalai rupahawan dalai jaka ani kelo dang keleng hirado kaya mir FM pakai radio online tam rupah RTM klik dahi lahu mengkelo lahi pun Facebook mengkelo hadonnya pejedahik ngejeloh live page radio kayan. Okay, dahin lagu lembuka lasan taman adi aku pahapan itam lim. Tekeleng hiji lagu ala kenan iba wajeng ihati ala

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
1: Batin lah, aku ipah ujianan sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hade lam penting ti untuk melek unak kena. Pake sin PTPTN tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa. Awan tak melek hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong dajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya oge ka ujam nan ga. Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hade sekolah. Bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sampai hak baram dahin belagah Pak Anah Peji dahin Radio Tam.
1: Okey, mau saya beladau mani tamli menjadi mani tam utai kelang hiji lagu alak nahangu sahinga ni hati ngerebo tu lagu negeri itam pala puluh pita minit pukul 62 beladau. Okey, tini aku nama ok selabau mana bosikah duten dahi lahu na pala homan kelok lim poket puido hamai inai lah tak kelang hira do kaya mirai FM pakai frekuensi FM jikusunong penji FM jikusunji pentu sunang pala homan kelang pakai radio online tam nurepah RTM klik ajak ka ani. Okey, tina kusangkusi anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alangkat te adau lima ihatih plus saya do bulan pita na duma na 2026. Okey, tina men onin a kusangkusi ke lunda mandaleh tam Sarawak darat trok dau dahin pukul 62 junang hanitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji 15 minit ngedau itam pejoh peji alam program ada hok ta medo ani minat balai mak lama teng anun ka da hok ta medo ni tenak umatai hape sedo kayan teda hok tampe kalai do ani i hati nyua jadi aku ngina menitam lim hui nama kelong jam roti da hok do ani mak lo hadau matai ji dua kata klo ti jasi kudang basana alam puku na ji 15 minit ngedau na a. Okey, pukul naji ajunang hanaku senggerita pejoh peji alam segmen dah petangan nurepah tebara menonan hanaku sengkusi dengan kliah men itam lim. Jadi pukul 2 lebih tam peji alam segmen adat asen, pukul 2 ajunang hanitam tekelenghi lung doani alam sejarah, pukul 2.40 minit itam pejoh peji alam adengah men hawang daleh nilahu tepat pukul na telo lebih aklo pejoh peji alam segmen PDK peji dahin kelo. Okey, nunana hanau segmen nang larah ngeluan dahin hapan alamat toh mapuku 62 beluadau atang puku na telo lewi nunana lim dan panau pahapa dah lahu damauk info aman itam lim. Jadi yang panaku sengkusi kelundau medalih tam Sarawak darat lo dau tindaku sempahapan itam lim tak lenghi jelagu ala kena rosana urai ihati sutu kesukun pahalam.

0: dalam YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nak lahu untuk monetize sekarang ini, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiki. 4,000 jam tayang dahin 1,000 subscriber. Anang kek maksudnya cukup syarat denan. Kita monetize nak, kita perlu isi borang cukai. Malaikat kek 30 kena hubungi aku isi tenun. Aku idang offshare ilmu ni free tak susah bayan. Kalau idang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide na, nurut tu cara na na. Nunan janggut 40 dan aku percaya kelok lah hudang na lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh-lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang na pendidikan ataupun main game, music ajak akbaraman adi. Kelok rakan kelok sendiri alikan kelok post dalam YouTube lah. Main lah video kelok hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nona. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu dan emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak Radio Kayan Miri FM.
3: Kena naji lagu ala kena rasana urai hati suto kesukun pahala matra lagu negeri itam pala 20 pita minit pukul 62 beluadau. Okey bilang kurik deh hati aku sengkusi ake lundau mandal hitam Sarawak darat lo dau alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dani hati plus saya da bulan pita na 2026 hati gate adau 5 tino pedaji madi hadal hitam Sarawak usan hak kuring awan hati habin tulu miri dahin hak limbang jerebu hasri aman betong kapit kucing muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey pada halavina bahwi blare hak kuring awan hati habin tulu kapit miri dahin hak limbang jerebu hasri aman betong kucing muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Dahin pedah malam usan hak kuring awan hati hak kapit miri dahin hak limbang jerebu hasri aman betong bintulu kucing muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, te pelu pitan dan bulan pitan yang tiga te adau nam tino pada jihma jerebu pada lebih bahwa belarek hak kuring awan hak dalih hudik dahin pada malam nak pada malam usan hak kuring awan hati hak dalih hudik. Okey, te 20 dan bulan pitan yang tiga te adau amigu tino pada jihma usan hak kuring awan hak dalih hudik pedah lebih bahwi belarek hak kuring awan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuring awan hak dalih hudik. Jadi hanah dau jaru nak telah dau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius lelahu angkio bahwi belarek hak kuring awan hak dalih hudik. Okey dan anak kelundau mendali tam Sarawak darat telah dau jadi aku nginah men itam lim wina makulah bakil-bakil lantai keleng hidadau kami di FM berlu adau ni kalau hadau aku si gaya dokletih manakui hak konti ini. Jadi kerana aku sengkerita pelalu pejuh peji alam segmen ngelarah jaki.

tanam padi, cucuk-cucuk dia aja. Hari tu padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mu kita ngakak marek mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya pergi Perak, pergi ke Baram, dekat Miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju. Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua. Dini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan pasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di Barat. Tuan-tuan, seperti mana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Barat akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Helio

0: Serep tuk buadian,
1: tegagang tegung,
2: tegung ujung patah.
0: Oh, lingkel anak-anak kaya. Asanya radu tangan naskula.
3: Kenana je lagu ala kenana Thomas Anyi hati uripa keluna natra lagu negeri itam pala 40 jimini tepuku na peludua beluadau. Okey, tindak kuda ma'ok selebau dahin lahu sayu beluadau mendalau bakai-bakai tamala unai majai usu ngejelo live HP Shredo Kayan selebau mencang sot semampai kediri selebau menpayak ding sayu beluadau men ending nge endi na pelahu men harinta majai kila lahu ya ala unai majai usu ngejeloh live page radio kayan. Jadi mi tamlim nanti ni teji info seaku si mani tamlim ani tejo kepen dermadaha lendahana te pelupitan ada bulan pitan duman 2026 ha Borneo Medical Center hamiri ini ha tiket adua matoh mapukun na pitan na jihma atau pukun na ji ngedau. Jadi mani man kelo lendang dermadaha kelo jima dah seng mauk anyih 500 mililiter dahin bahah Haryana bahat aji kilogram voucher 5 ligit voucher pamasi 5 ligit dahin lahu tedor gift dahin atadui alangsang endhauk mendahalang deng dermadaha. Okey, beh menanan te 20 bulan pitan lahu dahana kepen dermadaha ha Bolivar Shopping Mall Miri hati-hati ke telok matoh mapuku na pitan junang ajihma atau puku na ji ngedau. Jadi man ita melante hava adonam dah hindo miguani ha mengkelo hadau te dermadaha kelo engkelo grina dalo harin kelo ka dalo bake-bake kelo ka alang adang dermadaha ya. Okey, nana dua info manitam lim. Dah hingkrennya aku sengkeritam teh kelenghi aji lagu ala ku mak to love somebody.

0: anunya?
1: Jangan ngelarah kuda ni. Lailan liang ku.
0: Jam kak serita mariangnya.
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak tih. Oleh sang ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua anunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya perli yang pusang nak tangguh ni.
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.

0: alasan. Mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup. Tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa. Takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Hello, aku DJ Baun. Penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, Nana Haji lagu ala kena Alex Salihani hati putun dau aku matang tina lagu negeri itam pula 54 minit pukul 62 belu adau. Okey, tini teji adengah ala nama aku Chings aku si menitam lim tina Borneo Jazz Festival edisi alang ke-20 sendahana tepat dah 5 dah bulan 22 ani dah lahu sendahana hak pasenaya Miri. Jadi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dah seni persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tino batang dahok festival ani hati beyond jazz alang endahna hak pulmen Miri Waterfront dahin lahu alang nai anepa festival anan ihati timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snowden Lawan Pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB Dennis Ngau dahin Ketua Pegawai Eksekutif STB Dr. Sazidi Saleh Askor. Okey, Nana Ji dengah alenai main kucing mani tamlim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake halang tek lenghi redo kaya Miri FM ngejeloh segmen NNH mengkelo hadau matai kata kelo tino ada hok tampe kalai doa ni ihati anyua dahin nanti ni teka telok kata alenai membake tam. Jadi aku nginah mengkelo maring ni penyida hikti angkelo tenah kahum nerepa haji dua kata keletih jasi kundang basana alam pukun haji 15 minit ngedau na'ah.

0: Hui, Widya,
1: Nun Hadui Kala, aku Viviana.
2: Ini semua Opsa Yuk Genap,
1: Abim Pak An Peci dan Nenek Dekayan.
3: Aran kue, Yohanes Wan, biaran kayaan kue anak ceng. Karena Yohanes Ceng Wan, ke asan kue men kampung Long Panai tutoh baram. Ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah. Menaring kue da ok, aku minat te nyivan lah. Nyivan lake deh nyivan doh. Meninanak minat, aku suka nakirap lah. Ke aku peket ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kanun gaya nuno gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula eh matoh ku na kirap de oh kuidoh wong teh de luman 2020 telok de bulan tusu in bulan 6 di ham te bulan tusu de ku matoh na kirap dang men bulan tusu atang bulan 22 lah menina na aring ku start na kirap te telon an lah
4: telon an
3: te ji lah ya. Nak hanya dua layer, nak kirap lemah, pakai gutun lah, gutun plastik tulang, nana jahat. Oh kita pakai nak ke usia siha aman tay. Siha mahing aman kata puit sendiri. Nana kayak nak oh kirap lemah, kita pakai nak.
4: Nyiap
3: apa? Dia manuk ti madang ke kayak nanti lah.
4: Jangka bara nono step hadui nak kirapannya.
3: Muting kain kirap tila. Mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau su nak kun hak de na nakap na
4: nakap usu de
3: nakap usu nak ke hak elang kelima hana nabulatan na bulaong na nak ke elang keenam hana ane ta mate bunga na te marang bulu ala ke nan lim analim na step na alang akna
4: okay we dah genap black telon an kirapan ni dap na anti dap ka lega na kata
3: dap ka lega
4: okay hinok na dang ilai ka ni we dah genap black kirap te
3: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na bokan ke kalau dang kon we kalau nap ilo aku pedang loka dan kontak kue kusung ji pat tusu dua dua ji kusung dua
4: tek Facebook kaya
3: tek Yohanes Wan
4: ke mengkelok li malang tek lang hi sangun kawal lebih ni mina kalau ngenap tolong no repa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kalau ngenap hipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji pat tusu dua dua ji kusung dua no repa telok dang tek pala Facebook nak ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan
3: harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte

0: Anin Radio Malaysia, Anin Radio Malaysia, layan-layan.
1: Okay, mau sengadau dan lahu mau kal sunglara mani tamli majadi madi tam utai kelenghe adahun harin tami hati Yohanes ajengwan alang na akirap ya. Dahin nanti ni baketa mabosikah duten sayu beluado do lima DJ. Nunapah membake-bake dia kaya miri FM hino tua kelote beluado ani. Hanit sayu dau hak kami dalih hudik UBB ngedoni DJ. Nunapah hungai telang usan melah na ok bi pantai kalau empaya na tula tua ni. Okay, sekenap DJ God bless itam lim beluado ani unah ikam nyeluyah baru nyelukah ni di sengalilang tua ana ni nyipak ya di kerati ni. Okay, saya kenap manika bosika dute dan la ukusi agak do mandale hudik uma bawang bara majaka ani. Okay, manita mate hangafa dalam lasu jaka ni awi hadang du ika humata dan lahu mengkelola le gatan amatandau. Dahin lahu atine kusang akusi aji info manita mlim panitang pejo peji te kelenghi je lagu ala kenana jirimbaya ihatih kui kelunana tua. Atino program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak alang senhana hak bahagian betong dan lahu alang seng pejadi programanan ihati yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Abang Haji Openg ihati Premier Sarawak te 26 12 pitan dumanani hati matoh mapuku na pitan jihba ha kompleks sukan betong. Jadi menita menantah betong mengkelo hadau kira te nepak program Sarawakku Sayang alang endahana hak bahagian betong. Okey, nak aji info menitam lim dahin klinik teluk pejoh pelalau kelenghi aji lagu ala kena nak jirin bayar.

0: jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Okay, mau sungai dah dan lahu mau ke sungai ramai ni tamli mah jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kena luto imat ihati nanun ke ama barala lau dan kerana aku sengkiri tam pelo pejo peji ala mesek mana dah tamado ani. Okay, nak dah tamado ni tina aku umatai HP sedo kaya nanti dah tam pekalai do ani ihati anyua. Jadi apa nak aku abasa akat tahlan yang membakai tam dan lahu jika tahlak tay HP sedo kaya. Okay, tina aku mau ke sayu lebau dan lahu saya ngedau menembalan anjik tamalahung payak ding bosikah duten iwat ajuk simon iman sayu lebau men zulkifli abdullah zul dan lahu bakih tamad doblin ke baja. Okey, panaku basa kata halan men bakih tam tin aku sang basa ji kata letai HP redo kayan unak ring. Okey, hati haman lan tipu nyua te harina. Okey, nana ji kata alak tai HP redo kayan dahin kredit tetenang kata alenai membakih tam bosikah duten. Okey, lubun ji kena tini. Tekui taikui nyua lebui tebua pangin aneh aring jok doi hak ngenap jua naji kilo bavi men aku naa usilani hak kasih jua naji ura kelana malam di dahin kata nalan kedua lalek lalek kah lakek kavuk di tai nyua dalo amin ayah atih jukhan dalam ukiha benih parai hajeng atih kahum sikah. Dahin kata bosikah duten nalang abayaloh ihati hama landuyu tenyua akui nainavo tejenawin tejenawa akui deh ja akum okeha ji kepah ayap dahin kahat areh di tula tua akan pelanuk nak kum tipung kena tini. Okey, sekarang manika bosika dute dalam umatai telok katah ka ngejeloh asek mana dah ta medo ani. Jadi mani tamli wina ma kelo bake-bake lemari ne pejidahi ke pala human kelo alang kira ngenap metai kata kelo ti angklo tai ne tua jasi kudang basana man uh ani dahi nanana segmen dah ta medo ni no ka dah ta majima mengkelo do pojo peji kelengire do kami re FM lemato ma pukul 22 beluadau atang pukul 6 lebi putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkeritam tekeleng hiji lagu ala keran Khadijah Ibrahim, ihatiku ingin lari.

0: Kenanah je lagu ala kenakayan Kalimantan ni hati habitina tu lagu negeri itam pula 20 pita minit pukul nak ji ngadau. Jadi yang pandaku senggeri itam tak kelenghe aji lagu ala kenalian ngau dahin lahu ampan itam pejo paji alam segmen dah apa tangan norepa hatabara. Tini teji info saku si menitam le manitejo program vaksinasi anti rabies microchip bahan pelisinan aso alang andahana te 10 pita ni hati aji ma atang 20 bulan pitan ihati gate ado migu hak taman bulata miri matoh mapukun pitan jihma atang pukun 4 lewi dahe nati ni haman kelopok ke puidoh amai ini nepeloh mengkelo anak-anak alanganap ageri aso kelo latusuk anyekang perah rebis ani mesti kelo jam umun aso kelo ti telo bulan bahujung nusi hamali dahe nusi hamo anakna alang kedua mengkelo hadau sedia tiki kelo ti bahi tek kelo tang palanga van anan kelo tiki kelo bit tiki kelo melak hamin haka sayuna wi hadang angklo sedia patem na tiki kelo ti alam vaksin kelo ti kelo lok na bek kelo ti alam aklit tak lahu. Napa lah mangkala hadau wi kelas te panau mangkala hadau geri vaksin kelo ti ya. Dahin lahu alang bayaloh men u kelo geri asok kelo la tusuk anyekang perah rabies wi hadang kelo ulang nah asok kelo ti ja dalo emte apa je dahin asok alang empayan ala tusuk anyekang perah rabies. Okey. Dah lahu mangkala meduh pelalau asok kelo ti. Okey, anda hop hituk menitam lim hui na men kelo alang anda pageri asok kelo latusuk anya kang perah rebis tek puluh pita natang 20 dalam pita na do mana ni hati 2026 hak taman bulata nak miri matoh mapukun na pita na jihma atau pukul 4 lewi.
1: Panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin bang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim. Alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan

0: lah tu ada dia yang belah. Aku rasa ada tak tolong dia kering.
1: Dia tak kena kena kering kat lokit.
2: Si Gino nak hamin tiket taran manuk penguinan nan kurik ina payak ke jipa ina lulu ke jila ho
1: gila na Jerry lan
2: aku Jerry One kelengi radio kaya.

Okey, masuk ada menit tamlim kerana telah pajah paji alam segmen dengan Kelia dengan Kelia Languna Loy hati tejo Nia Regatta 2026 Alandana te 25 atang 27 Belampitan Duman 2026 ha Nia Sarawak. Jadi te kuri-kurinaan hadui Alandana i hati te fanfare mereka lahu te hadui berjuan pengumuman dan lahu te te permainan tradisional ala anda hatna tegu Aniah Regatta 2026 ani. Okey nan ji ada ngak lek halang unak lo. Okey dengan hak lek halang kedua lenaiman Kota Semarahan Tino Carnival Perpaduan Setakan 2026 Sendhana T2 atau 4 2026 Hapusat Komersial Taman Uni Central Kota Semarahan. Jadi T kuri-kurinaan hadui dan lahu program kemasyarakatan alang endhana jarun Carnival Anan dan lahu aku nak bangu anuvoi ja piah kira-tai peramai Carnival Perpaduan Setakan 2026. Okey, dengar kelalang ketelur Lenaiman Kuala Lumpur tino pemain squash Doh Dale ihati S. Siva Sangari kira emdeng tai pala final kejohanan Qatar Classic Men U ihat kalah dari pemain Lubunji Usuntana alenai Man Mesir ihati Hania El Hamani. Dahin lahu Hania ani lahu sentai berlawan dahin Amina Orfi alam final menu pemain anak dan pekalah Jasmine Hutton alenai Man England peluji 5 peluji 6 peluji 6 alam jilaan aksi alang endahatna. Dahin ada dengar klik alam beloh alenai Man Guadalajara tino juara bertahan Iva Jovic dan pejoh keliah tepala separuh akhir Guadalajara Open menu dan pekalah Magdalena French 626G alam final dalam di pemain Amerika Syarikat Anan kira alam masa Jijam Junang jadang pekalah pemain Poland Jovic lahu sentai berlawan dari pemain Man Spanyol hati Cristina Buxa alang dan pejok keliah menudang pekala Sarah Bachelet alenai Man Republic Sijes 6064. Okey, nanti dengar alenai Man Guadalajara. Okey, Manitam Lim menanah kuri-kuri dengar keliah dan kusi Manitam Lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dan dahin hapan dan lahu dengar keliah dan hitam kelengi te jaka alampia ngedau jima.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam tehnya prom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awinnya kudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihannya kudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

0: Ampek hak baram dahin belagah Pak Anah Peji dahin Radio Ta'am.
1: Okey Nana, doa lagu Amani Tamlim, i hati je lagu ala kena Deli Amera, aku nyalam Yesus dah hina jila lagu ala kena Lena la ing i hati itam nyam. Okey, tu doa lagu nanggeri itam pra 50 vitamin tepuku naji ngedau. Okey, tini baketam i hati Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat adi je baun sayu ngedau. Dahi saya ngedau membakai-bakai hari doka mirip FM nginahlim ceria paan sekenap DJ dan saya bertugas beluadau ani. Okey, sekenap manikalahu Asfian Mahyus alang unai pejedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, tini apan aku senggeritang pralau pejoh peji alam segmen kebudayaan. Tini teji info seaku si manitamlim ani tejoh Putri Conference 1.0. Alang andahana tek plus saya atang plus pitan ada bulan apitan ihati doani dahina jima hak forum culture center. Okey te plus saya ada bulan apitan ani terbuka mandahala ke dahak do dahaknya perlu men alim apanak tino ngavan dahana te malam ani hak bangunan forum mata mempukul saya malam atau pukul 10 malam. Okey, teh pelupitan, dah bulan apitan. Tino sesi alang unak loh hati seminar mendahak doh. Alang endahakna mata mempukul apitan jihma atau pukul 2 lebih hak BEM on the rock tiket G. Dahin sesi alang kedua, aneh malam acara terbuka mendahak laki dahak doh dahaknya berpelahu apanak ya. Tino sesi kedua ni maton hana mempukul saya malam atau pukul 10 malam hak bangunan forum Lahore. Jadi menita malang ngenapteng lebih dalam tejoh Putri Conference 1.0 ani kerana penghubung dahin ana perlu buna kusung aji 6 saya tusu saya tusu 5 Norepah Roslin kusung aji 2 saya 5 ji pat telok saya ada lubun dawa awik lo ngendap jam lebih dalam marum Putri Conference 1.0 ane dahin lahu apa yang aku hadau tino batang ada hokna intensifi our legacy. Ok nan ji info menitam lim dahin kerana aku senggeritang perlu pejoh peji tek lenghi segmen adat asen tino aku senggeritang tek lenghi tekna ala kenan hinan luhungau dan lahu jidak sape lenggang kangkong.

Allah.

0: media alang dang na dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencat hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang
0: gadget
1: banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutama yang main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin tek loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu.
0: Buka.
1: Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang-orang kita lah. Itu saja.

Okay, maaf selavi dah yang sungguh lama ni tamli menjadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kena dana bampai hati hamang ngejawin antara lagu negeri itam pula 20 telah minit pukul 2 lebih. Jadi yang pandang aku sengkusi aji info mani tamli tini kena maaf sayu alavi dah yang selebau mandala bakai-bakai tamalang unai meja usu ngejalo live page Redo Kayan selebau mana jauh anyi Catherine Ubong Samuel Lahang keling temawai MJ Pidoan na pelahu man ali madalau bake-bake ta malang waktu taraman adi ya. Okay, dahi nanti ni aku sangkusi je info mani tamlim ani tejoh program World Clean Up Day di BKU 2026 ala undahana te 20 do bulan pitan duman ani hak dewan sepakat jaya demak laut matoh mampukun saya ajihma. Jadi te kuri-kuri naan hadu ya landahana teguanan ni hati plogging walk senam robik Eko Sukaneka, kuis dahina ceramah, teh cabutan bertuah, 3R buyback, petading reka cipta, jualan kompos, dan lahu kehormatan hadu yang lendah na tegu anan. Okey, jadi aku ngina mengkeluar bake-bake alang alang teh samarah dan perlahu mengkeluar lenjeleng dahina demak laut. Mengkalah hadau te anepa program World Clean Up Day di BKU 2026 alang anak nate 20 dah bulan pitan ni matoh mampukun saya jihma hadewan sepakat jaya demak laut.

Okey, masa lebih mana tamlim kena telah pajapaji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, dengah alang unaloh. Okey, dengar halang unaloh, halang neman Bogota, tino Presiden Colombia, Abelardo de la Esprila, tedau telodi menglan, te lima laung, alang apakai bilun uk, kira te lega, tedau migudi, tegu anau dalok, menkondoto, te pala padang bilun guai maral, ha Bogota matai. Bilun kesna T206 dan lahuh alubun registana HK4-5-6 aleput pade ha tuan coko tedo minggu di dan lahuh anda pesuk tedo satu di ha ngavan alang emdeng andaha ilau dan himbau na kio-kio 2,000 tusu atuh meter. Seladu di Colombia kuma di bilun bovang UH60 Angel adangna tino pasukanan deng mutam tepala ngavan anan jadangna hadui pelesak din lahu jadangna hadui apa be pasukan pengawal masyarakat lahu akai ja anggota deng tulung na hadui apa be hatana men utuk anana jadi lim dalo ihati pilot dahim palaung dah doh aleng na hadui misi age okey nan naji dengah alane men Bogota dengah alang bayalo alang nai men Rio de Janeiro tino 6 laung matai dahin 40 telo laung laan kira tega men uji bus tai petung dahin na jiluri hak Minas Gerais Tenggara Brazil te malam dau 2 di. Ngio ada hobara lene man jabatan bomba Minas Gerais besanan kira mudan ada hak dahin bareng alam anau uli aman so polo te pala senhor do bonfim hak bahaya. Habah ya, dahin lurianan lahu alang nai men konsel hero pena men uh amatan keju. Dalam riba basan lahu kira amhawah mayang steering na lalu tenetung lurianan tino dua tino dawak ni lahu te petung. Jadi dah alang adriba luri dahin basanan kira sayu dahin dah alang tega anhai geri te pala umapra. Jadi identiti lim dalo ni nusipayan deng andhabara dan lahu pihak polis kira paen nahadui asesat marung tuk anih jadi. Okey nan hati dengah alenai man Rio de Janeiro. Okey manitam lim manana dua dengah manhawan daleh dan kusi manitam lim lebih ani dan lahu dengah manhawan daleh dan itam kelengi te jaka alampia lebih jima dan kerana aku sendiri tam te kelengi jelagu alengkenan screen ni hati bila cinta di dusta.

Okey, masalah lebih mana tamli mana najil lagu ala kena skrin ni hati bila cinta di dusta tu lagu nang geri itang pala 40 pita minit ta puku na 2 lebih. Jadi mana tamli malak te puji minit tolaan ampai puku na telo lebih. Tino puku na telon a itam sang pujo peji alam segmen PDK peji dahe na kelo. Jadi pan aku makan ladungan ni mandi jalan gerita ngejalo segmen PDK a tino aku sembara suku na mani tamli melante peji dahe kedarat telo jaman idi. Matoh mapuku na 22 belu adau ateng kerene. Jadi mani tamlim wina maklo teh kucing seria na lundu maklo hadau pejoh peji alam segmen PDKN a Avin Lavianih te sangun alavi marung Sarawak Literature Festival 2026. Wi hadang maklo pelalo maram redok lo pejoh na kleng hire do kamera FM ateng pukul 6 lavina a. Jadi lagu ngam pahapa ni tamlim Lavianih ku sengri tam te kleng hiji lagu ala kedana Diana Nini ihati alang kuma pasi selam. Okay, selawi, sekolah Rahman Itam Lim.

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun Haduika, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal. Amin Pak An Peci dan Nenek Dekayan.
3: Men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampuk buli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku gembara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kina Joh Keliah dan Asentam Orang Undu Hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiah Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undu deng hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

ke bangsa lebih sang larah menita meli malang tek lenghi radio kayan mire FM jakani unak lo ke barasa kena mandije baun nalang upah panita matoh menjih madi hat matoh men blok dau matoh man pukul 22 blok dau dia tang pukul telok lebih ni hati ngejelas segmen ngelarah ngelu adhen hapan onang ke te alam segmen ta malang kedua ani segmen PDK peji dahen kelo peji dahek livan do ni plus saya de belum pitan duman 2026 matau man pukun telok ani atang pukun 6 levin a no dengar kalau lim bake-bake hamai nai poke puido harinta alang tek lang hiri do kayan levi ani widang an kalau bara dengar man aku alang tek hakun ti ni ngejelah live Facebook tam hak page radio kayan ya. Eh lahu mentelok alang te alam mano telok jaga ni nginatang den sayu palangah van alang an kalau 7 lahu. Okay, nak lo ngendap ku barang no program tam di no pukun telok junang na dan ni hasite program surat dengah bi telok pejoh peji tak alam program sangun lewi hitam peji dahin jiharin telok alang naiman pustaka negeri Sarawak Miri onang ke pukun pat lewin kelenghi dahun kerunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh segmen ngelarah jaki pukun 40 minit dan ni 25 hitam pejoh peji tak alam program interaktif pukul 4 junang, peji kelenghi dengan lebih yang anpah mau man amin dengar aman radio kayan Miri FM. Pukul 4.45 minit, aku sengbara dengar manawang daleh norepa dengar suntana. Pukul 5 lebih na, ita malangdang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi man Miri ihati FM 55.7, 51.0. Dahin lahu mentelau alang tek jelang man pasan Miri ni, umaru lang jelang alang dang kelenghi ngejelo frekuensi 55.7 menitam li malang te alam kelarah telok peji dahin dahawang amin telok ngejeloh channel saya tusuk ji ha channel my tv channel Estrolan my tv tusuk ji kusung okay? Itam dan kelenghi radio kayan te atang pukul 5 lewin bi mentelok alang te kelenghi radio kayan ngejeloh frekuensi man Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman, Sematan lain alang tek kelenghi ngejeloh RTM klik no nampah mentelok alang tek peji dahik ha lasan Facebook tam ha page radio kayan ngitam pukul 5 ha kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang peji tek alam dengan sukan menuh dengan sukan aku sang papan telok tek teknak no repa param dan program tam lasi te pukul 6 lebih matah man pukul 6 itam pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh halang anpah mau man RTM Kuching. Ya nunana no program no lepas segmen PDK peji dahin kelok lebih ni aku ngina lim nak dang anano dahin sayu dang maok dengah no lepas bara dengah halang maring menitam lim lahu halang tek lenghi radio kayaan ya. Okay, minta lo lim malang teh peji nyalubi ni anginah kalau dang matan dengah menakui ngejeloh Facebook tam HP Radio Kayan. Itam peja kelarah tam kelang hiji lagu lang kenan jirin bayak pas tu jirin bayak lagu lang kuma kenap mawa. Minta lo lim hari Radio Kayan Miri FM.

jerebu loh kah lebih ke bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio song te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik domigu 20 de bulan pitan jihma domigu an kio song usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio song usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lahor. Hana lasu dao jarun telok dao ni an kio te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Lain lahu jarun telok dao ni an kio te bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dao. Yanun ana kio lun dao alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendale tam Sarawak. Nuno tuk hang ngavan kalau tinan bake. An barang menaku alang te ha konti ni ngejelo Facebook Live tam ha page Radio Kayan an kalau barake nun hadi kalau lebih ni lah nun tu gak lun dah hangavan kalau hui nama kalau alang teh ha umaru kalau alang teh ha pasen miri dah ni ngeram pak anda menjih mada ni atang lebih nun ni nun tu ha kucing ha serian ha seri aman ka nun apa lah mentelo alang teh ha awang dale ha Labuan, ha Sabah, ha Melaya, ha banget ke deh ya. Ya, umaru hui nak lahu mentelok lang teh ha telang usan udik, ha tuto apo, nun apa ha lemting, ha belaga, ha asap, ha inolaan, ha tubau, ha kapit ka, ha piah-piah tam peji kusi dengar, kusi long ngejeloh program Radio Kayan Miri FM. Okay, menuh hanin ai tam peji-peji pelalau te alam program sanggun lewi te pukun telok junang na ai tam peji dahin je harin telok hati Sharon Uyang alang nai man pustaka negeri Sarawak Miri nebara te jo ji aktiviti norepa program alam na adaleh norepa pasen tam Miri ni. Biar pandanan ke aku sang papan telok te dua lagu. Lagu lang unak ni hati je lagu lang kenan Alexander Lihan. Inamnya Rod Hena pejoh te je lagu anak a. Hati lagu lang kuma sayulan. Alang kenan tak dan. Saya lebih saya ngelarah menitam lim hari dia kayaan Miri FM.

0: mereka oh. Ku payang lebih boleh. Jika hurut salah orang, ku pasti haunan. Hidup lah an. Wah FM, pergi dan gelok.
1: Sarawak Forestry Corporation dan Pitok Luna Bangu tak jauh tu sah bayar. Kui nak petap atah hunge, bawang, bayar hunge dahin dan bahik banget. Hitok, Pak Anio dah hok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin Pak Anio riak tak jauh dah hok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nak dah hok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dan makuna keselamatan dah petokan ni nai mana Sarawak Forestry Corporation.
2: Radio Malaysia.

0: Okey, pejabat-pejabat keluar dalam program daripada segmen PDK tam lebih ni. Hawi lang korek man adi tam pejabat-pejabat dalam segmen sanggun lebih tam lebih ni dah lebih ni. Teji hakai alang agri naik peji dahik alam konti ni hati harin telo puan Syara Duyang alang neman pustaka negeri Sarawak Miri ya. Ya, nendengah ke lebih ni?
1: Saya
0: ka dahin ho ok sa kenap dahin saya tang nei jagun ngelua RTM Miri ini nei green norepa nei bara te joh program norepa ji hadu ya langsung andalok pustaka negeri Sarawak ano te alam bulan pitana ni kita bulan pitana ni dahin lahu ke ok sa kenap mandalok pustaka negeri Sarawak lahu win pantangan mano ji kira ji aktiviti lang sayu man kelunan bangu huina ate huina lah ta men hang ta malang community orang ulu pelahu ate ji program ayak langsung andalo okey aman ita community kayaan lah okey alang una lah ke dan kabar nun halana awin aran program ni kita Sarawak Literature Festival 2026 ni dan kabar nun kah Sarawak Literature Festival ni ya dahin lah alang sekanah Miri minatek ka ani halang nak loh ka ataupun nak ni
1: okey ja okey hadui di program an pustaka negeri Sarawak ani sengna ihati Sarawak Literature Festival alang halam bahasa ke festival sastra Sarawak lah ani ihana ke kaliang ni janggunan ni, dumanan ni lah dalok nak dekayak lah, nak bin melibatkan telok kampus, men Kuching, men Sibu, dahin Miri lah. Okay. An telok ngapan, apa, kenundi doh, program ni ihati untuk nak langan hitam ataupun untuk kenundi, menyasarkan meraihkan sastra buku bahasa dahin penulis tam di Sarawak lah.
0: Ini kayak menlim dah halang tapi tak alam sastra hadis sastra Sarawak kan ni lah ni. Okay, dahin Hiran nampak Hinok Lasan Sarawak Literature Festival 2026 di mana ni Ananau.
1: Okay, untuk program ni haduan ni hati alam lima daulah lah lima statement 20 telok atau 20 tusu so, bulan pitan
0: kira minggu maring
1: minggu maring te dua ngaban ji ha pustaka negeri Sarawak Miri dahin te ji ngaban angke Miri Indo Stadium teng lawat tu nan coba kalau nak pinang ke ta pustaka dan te ha stadium pun dang loka abi ngom activity nak
0: pelawat nan tadi okey alang ha Indo ni lang kahom korek. Tapi kahom ada ha penulis-penulis ni naya. Daripada halang ngate. Nanti dah halang na buku.
1: Penerbit buku.
0: Okay. Lem Sarawak Literature Festival di mana ni kan? Duna lang dap nak ka ataupun alang kajau na. Marung SLF di mana ni. Dahin mendaha alang sengnai napa program ni na ke. Minate aktiviti. Alang dang andalok na. Dahin kira geri dah panak na nanti.
1: Okay. Te kahum. Kahum naan hadui. Kahum naan program te. Bengkel te hadui awi hadui usu lahu te dahin te sesi bercerita nak lung kurinta dia nak lung marung cerita rakyat dahin te pertandingan lahu te teater sorotan penulis Sarawak ani na jaka dah memperkenalkan penulis-penulis lokal lah penulis-penulis tempatan kan hadi dahin alang dekayak nak te pesta buku lah te berjuan buku dahin meet and greet lilin penulis alang an kalau geri lah an pustaka geri
0: jakanan anan ke ha Indo ke ataupun ha ini ha pustaka ini
1: te ngau jabaha marung penulis ha Indo Stadium marung bengkel tak lokah awi hadui usu nah ha pustaka lah
0: lah bengkel nah ha pustaka
1: pameran lah ha pustaka nonan
0: nah dah nak wi te alang gri ji huang amin nonan ke te pala program ni anu limitivity alang marung mendalok minat te mendahnyam dalam buku nonan lima te lima
1: te lima awi marung awi kalau semata nak nyampe deng te pertandingan ataupun bengkel bercerita dahin aktiviti mewarna lah ngala kena ngala kena dike dahin te nabiskut lahu dahin te loka wi bengkel terabai mini kena terabai kena tah
0: kelebit
1: kelebit
0: nak kelebit
1: nak kelebit.
0: Oh, anda kira anda pakai kayok lan kan?
1: Nih, pakai kayok lan.
0: Alang kira anda pakai kelatat.
1: Biar anda mini ke dah okey.
0: Ini ke mendahat nyam ataupun
1: sekolah lah.
0: Mendahat nyam sekolah. Bebas. Awi ha mendahat lang dekaya. Ini ke kena lang dang anda hana tina lo.
1: Okey, untuk dahat dekaya menita meleng ni. Dang loka awi kalau na kena di te sulaman labuci nanti bengkel nanti nataah dahin tote bag
0: bekanya malang ketupat tadi dia nono lan
1: si tote bag pakai
0: kain
1: kain dahin te bengkel kenundi mane orang ulu selama labuci kenun andi te kenun headgear tam dike
0: oh lavong
1: i lavong i lavong i topik man topi mane orang ulu
0: na lavong
1: i na lavong oh bengkel na
0: ah bengkel ni dia ha pustaka lim hate
1: pustaka
0: hayo ni ya mentelo alang hinan do hinan do repa mentelo alang taman ka dang lo ka lahu
1: dang
0: ate nun jam ta dang peji deh dalo nak dalo te pekalai nak kelebit tani di mendalo doh ke dang te nyinang dah belajar na lavong na ta ani deh nak back kan hari telo share nani di deh nak teka SLF ani suma mendaha alang minat bahasa tu ka ataupun sastra tu te mendalo alang ngenap te nyinang marung dah pameran nani di ke nun to kan ya
1: okey marung alang usik ka awin ehak merangkumi lilim hitam lilim umon na awi yang ku baram adi te lim mendah nyam aktiviti mendah nyam menitam kaya te lim ka men dah alang muku padang lahu awin aktiviti dah ti kenundi macam contoh kan sesi bercerita te men dari Iban Bidayu dahin pencerita dari antarabangsa Thailand Thailand India dahin Indonesia tek lim kena dida
0: dahalang
1: menawang
0: dah menawang ni kes lita marung cerita rakyat lokal dahalang iban dahin kena ni Bidayuh dida
1: Bidayuh tek cerita rakyat lokal nan
0: cerita rakyat lokal ho ani ke ha Indo Stadium
1: lokah Vinha bagi
0: dua bagi-bagi
1: bagi-bagi
0: jarun lima daunin ake menjih matang malam ni ataupun nono
1: menjih matang malam
0: menjih matang malam
1: bi bengkel awi bengkel nunan ke ji matang
0: lebih
1: to kah
0: lang malam ti ke pameran
1: persembahan pertandingan nunan lah
0: Benua ni na kawasan tengaran TG petadi ngalang ana menitam komuniti kaya ni ko. Alhin petadi ngan ni ke minasayu mentelo uku-uku ta norepa men kelo alang haman nak na ni ke. Na aku matang ha marung petadi ngatak na anering telo ngelarah jaki baji te alam program norepa segmen sangun lebih telo lebih ni kelangi ji lagu lagu orang putih pa ni lagu bye bye rana nuna lagu ni lo. Menuhanin telok pejah-pejilan di dalam program Sanggul Lewi dahin harin telok Puan Sharon Uyang.

0: Tam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio Tam.
1: Okey, peja-peja ngeluar dalam program Sangun Lewi Tam Lewi ni. Dahin Pak Anloh peji, dahin hari ini telah Puan Sharon Nuyang, alang naiman Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Dahin ni hak ni barat, jauh program alang sengan dalam ano, te alam Migu Maring, hati alang matoh men 20 telah atang 27 da bulan pitan ni. Te dua ngapan di hak Indo Stadium Miri, dahin lahu hak Pustaka Negeri Sarawak, Miri ya. Dahin, men adi telah ukulang hi, te kuri-kuri to kalang u anak bara dehin teji lahu petading alang anak man community tam ni hati marung petading tagna ya tino aktiviti ni norepaji petading ani ke ji petading alang mijat antam nyenang lahu dehin nginap ko matang ika ke dangka bara no tok marung petading tagna alang an kelop pustaka na ni
2: okey untuk petading tagna ani ihat terbuka man lim itam yang berketurunan kayan lah lim kayan dan nio puluh saya atang puluh saya tahun ke atas lah umun nak
1: oh dah lang nak nanti
2: dah nak nanti dahin untuk kenundi kumpulan nak tak lima laung
1: bahkannya lima laung
2: memang minimum memang syarat pertandingan nanti lima laung lah ji tukang tekna empat tek palaung tiketnya
1: bay. Palaungnya bay. Palaung tek tukang tek nak jadi palaungnya bay. Okay.
2: Mesti sapun-sapun panan. Tek lelak, tek tek doh laho.
1: Awi aku rentam dekat awi am tek lelan kelunan alang seng dang sapun ke no dang ya.
2: Dang lo
1: dang ka. Bi awi dang ke sapun doh lah ke. Oh nanti atang kerai ni ke kuri kumpulan alang utek register norepa mau karan nei peji dalam petadingan ni.
2: Alang uan update dia setakat ni baru ke telok.
1: Telok kumpulan.
2: Telok grup ka oh.
1: Ada lemna dalam alang di mana ready kau?
2: Ike.
1: Kuri di mana ready pitan di dah.
2: Pitan
1: pitan kumpulan ni kau. No lemna kalau alang haman nak na norepa mendalok alang maring ngene pesak pelahu ke haman nak te alam tak nak ni dang mina baraman seren ni ka kurik. Awi telah ampai jam hino sang jam tak te ke dah langan aptik ke si dah jam ilo hi sang ada hello no te ke mina dang telah ilo share nin alhum marung petading takna ani dahin laho ke abin nak nun ha petading takna ani an kala na
2: abin mijat dau guna ni ke mijat dau kenundi do aku sendiri pa ngenep jam nuno dah menyampaikan informasi melalui nyanyian kurintam ni ke secara langsung ihak ti tekna ti bercerita jugalah nunan ja dah nyam kerai ni jam kenun tekna ti nunan lah untuk menerapkan budaya dan untuk dah alang generasi muda ni lah
1: si tek kalau nak bengkel tekna ya dan jam
2: mungkin duman-duman arah korek boleh diusulkan lah
1: dan korek abin tekna ni kata awi tan jendang dah lang nai tiket dah mukul lang agan bi ngelap kedah nyam ni halana bi ha am tek sigu dah la katok ka nunan ke bagi ko lah ko rek abin leken-leken tek alam tek nak tiket sita faham nak ba bi halana haut julun leken dah tiket tek lim ka maksud nak sendiri awi tak pekalai nak lelan ko rek jo haman kita metai lagu ti tak nak sendiri nak tiket awi tak oh pekalai nak tenang nak ti hino petading ni sang anna ni?
2: Petadingan ni ihati 26 September men pukul tusu atang puluh malam lah. Bi hiang petading perlu melapor diri di jam awal lah.
1: Okay. Kira pukul 6 ke 5
2: dahin ha ani ha Indo Stadium mana ni? Ha stadium.
1: Ina nak tamtai nyedang dalam ni anak nak na 26 dua bulan pitan do kuri 26 mana do enam malam do enam ha telok teh ha stadium Miri teh lim tam na teh mentelok alang haman anak nak si sana nak telok maten kumpulan dahu jadi kahum penyertaan alang anda lo petading jadu mana ni hadiah nak ke pihak lo kan no kahum jadu mana ni ha
2: Ya, nak lakukan korekai kahu manik ya.
1: Sekian barah. Ya,
2: aku barah sagu hati. Naklah sagu hati, hati lima tu. Dahin tempat ketiga, Jilibu. Tempat kedua, 2,000. Johan Bunji, telok.
1: Telok ribu. Tak limit penyertaan kan, Nono Anik?
2: Bin halam Google Form dalok ni pulu terawal yang memenuhi syarat kun dalok tin.
1: Pulu kumpulan ha. Awik dang antelok ngepnu pulu-pulu ni ha. Abin aneji awal galang sayu wina man kami nyam ni ke ka nyam kita keren. Kum. Ya lah abin ta o am haman nan tike kira nyam man o dalok lang o legend te balai lang legend lan ba. Mendalok lang te ha umaru ke telok ngendap maten dalok ju telok pilau kalan ya ngaban matan dalo inai teloka mai teloka pido poke teloka lang jam nenida udara dah nak nak ke nen jam ta ngendap sidha ta binta lem petading petading besan ikum oke mina te dahum laan barung tekna ni ya yuran ke
2: yuran free tua bi kenun di te tema dahin versi tekna ada ni ya tema dalok batang teknak dati hati bebas tu ha. Dahin versi teknak yang digunakan ialah labang.
1: Oh, teknak labang. Versi labang. Okey, ya itu kalau ha. Mina teman hang telok lang maring jam te jo tu kan ni. Telok dang tengah ayat ilo lima laong lam jiku bulan awi lang kurin harin telok seren man ade lima laong jiku bulan awi dang ke te keji lake ataupun jidoh awi hapat lake ke jidoh nanti ha paglat pas nasi te non telok laong doh dua laong lake jadi loka bi awi ha am te lelan ke lim lake ma bina awi ha u ampayan suku puluh laong dang loka telok ngiyoh na oke nanti ji program alang sayulan man komuniti tamkayan awi na ni dalok ukeh tenang-tenang ni men komuniti kayan mau usah kena mendalok pustaka lah ho dahin tejoh program alang hak beh ya ti tete dahin persembahan dalam SLF ni di nono to kalang ni
2: oh untuk we tete di ihak ti ha kenun di ini andalok geri men kucing ni
1: oh dah lang men kucing lang nai oh melati Sarawak. Ini anda hana ha stadium lokal.
2: Ha stadium.
1: Alang teater ni ke kuri de bulan.
2: Kuri de bulan di pan aring. Kuri de bulan te alam dau kuri di.
1: Malam ya?
2: Malam. Naring ke. Aki nang rika melan. Dau kuri pa. Dau. Oh ini ha. Oh dau telok.
1: Dah telok. Malam dah telok.
2: Malam dah telok.
1: Ini dah nak lakun-lakun tu nanti ko.
2: Abin te kenun di penampilan istimewa je kan ni lah.
1: Oh te kira dah lang oh haman lelan. Nanti ko te jatuh kan ya. Dan geri dah nak telok te nyinang teta dahin persembahan dalam Sarawak Literature Festival ni na. Ya ti do telok. Do telok. Ha Indo Stadium. Okey, abin ikak kuma Sarawak Literature ni di nusi tu ha marung sastra norepa mandha lang haman ngalung norepa dha penerbit ni bi lahu ke marung geri warisan. Anun lim kata-kata aktiviti warisan alang te anna jakanena.
2: Oh ja ani hak tim melibatkan yang hadai usu maadilah yang abara aring nadi tek sulaman labuci mane orang ulu topi lavung kurin tamde lavung orang ulu dahin baju hujan ani dah iban dah iban
1: oh baju hujan ani
2: tek baju hujan lahu tek sulam cabut dahin all hadoku bara tek ji bengkel tarian tradisional orang ulu ani jaka
1: pustaka.
2: Pustaka
1: ni lah ho. Okay, anan hati tepan ni lah ho hati marung warisan jati merek ni.
2: Tepan meran dalok ni lah ho. Kena di persatuan lah agan na pameran lah ho jaka anin a.
1: Alang habis ni dike hati marung pekalai tarian pekalai nyiban orang ulu ni ka lang sayu korek diri dah nyam talo sia dah nyam to ada lo nyam doh nyam make ni lang nak belajar
2: ke
1: kan nyiban
2: Aduh.
1: Dangga tai dah orang. Okey, anda nalang saya lah anda hom tai belajen tai dalam hadu su kaum marung anyaman lah ho dehen lah ho marung nyiwa nan ini dang lim ka. Okey, nun lim malang special anu repa alang mina hagen-hagen na anda ha pidah-pidah ke tai alam program ayak besar ni Teguh Sarawak Literature Festival 2026 ni.
2: Oh, jah una telok nyoh bengkel adik kita.
1: Utai belajar.
2: Utai belajar na telok di malam na di Avin lilim aktiviti ni mesti te atang malam. Avin kalau atang malam atang pumpulu lah at least. Man te artis te konsert ta malam. Avin te artis anda ha geri terutamanya artis tam, artis lokal tam. Rosanna Urai, Melissa Francis, Harry Francis, Bob Hafiz, Dahin Aziz Mustafa. Wanan kete, hialang kenonido, hialang
1: katok sape ane.
2: Tek loka special appearance, penampilan istimewa dari Alina Murang, Dahin Anderson Kalang. Dalam
1: anan. Dalam lang artis ni dalam aji malam tu ka ataupun tek bagi-bagi malam dalam.
2: Bagi-bagi malam tu. So mestilah kalau di ni ni
1: ni malam.
2: Ni ni malam.
1: Jangan. Ni malam tu lah kelangi. Dari pai nang kira konser tu ut malam ni lah tek limpar semahan ut malam atau man do languna lo hati 20 telok le bulan atang 20 tusu ni. 20 tusu pete.
2: Te.
1: Okey. Anan dah alang sang nai pahapan kelunan bangu jaka ni na aut malam ni utelo tanya nang dah na pameran di ngeta ikno ni pidah na pelo tang malam ti jasi telo dang palo papan kenap telo awi na men telo lang amte nun lang an telo na jaka malam ti dang pejita alam program na alang an dalo pustaka negeri Sarawak anda ni. Okey, marung majlis perasmian hiran majlis perasmian Sarawak Literature Festival 2026 ni dehin hi langsung nai pejadi nore parasmi nan a.
2: Okay, majlis perasmian na ihati 24 bulan pitana ni lah dah pukul 2 kundak ngedau ngedau kan
1: kundak ngedau pukul 2 lebih lah pukul 2 lebih hak stadium loka
2: hak stadium loka alang sepatutnya naik ihati premier tapi diwakilkan oleh Menteri Pelancongan lah Datuk Sri Abdul Karim ihak yang naik merasmi nak
1: dan kelunan bangu dang naik terjakan ni lah jasitam bangu kum jakan ni nak te alam majlis perasmian alang anate 24 de bulan pitan hati pukul 2 lebih dan amin alang bayak loh nani aku rik hati nun ada hotangan ka wakil man kelop pustaka menitam le malang tek kelanghi sangun lebi ane ja pihak-pihak ne atang ne nyinang dahin minatabin dalam aktiviti alang anano jarun 5 daw SLF 2026 ni na.
2: Okey ja pesanan terakhir pesanan aku men dah men klun men kelok alang kelanghi radio tam ker Levian ni menghadau nai te jaka program ani hati start man 20 telok atang 20 tusuk man dau patanan atang dau minggu nai menjima teng malam program kami ni nai negeri kalau anak kalau apa keluarga kalau tiket dah dau kuku padang nai loka nai meramikan program ani program ani di hati te ha pustaka dahin ha Indo Stadium kalau dang nai dua ngavananan lah
1: lang ha stadium mana dia buhup lang kaum tenan ya buhup lang hilang bin aku percaya kaum kedah anak ta malang ngendap basa buhup lah ngendap bido buhup ke te ha iti ha Indo iti yang ngendap marung pameran ne belajen katalang anda ha na bengkel ni dike ne ha pustaka dahin lah amina te balai lang ngendap jam info kaum info lang an marung Sarawak Literature Festival ni ke hino dah dang nginang info ni
2: bahiha hakut alang bara jakaan ni kera ini deh kalau dang follow Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri Avin setiap update kalau dang inang hinan lah dahin register pa dang tag poster kalau kalau post ha FB register untuk bengkel-bengkel dan lokah kerai ni. Tag lokah yang halah dan lokah.
1: Okey, hayunan ya. Hina mendahlok lang ampen jam te program ni. Mengkelok lang ngendap ngih bengkel ti tag kelo nyindang ha Facebook dalok di hati Pustaka Negeri Sarawak Miri ha. Tinan dulu bara lim bengkel nurepa lim program malang anano jaka anihin hati jarun dara lima dawanin okay menikah sendiri ke nuno nuna dah tangan kak mendah langnya hawang ti
2: dah tangan koi kalau elang nap betading tak nak ni deh register nak kerai ni ha bin telok ka telok grup ka oh
1: ah telok grup ane ke sila te saingan nak ke ya isi salah lah oh mendahnya malangna pasakom mina ote na pengjam basic no tike mendalok nya mani no repa lang amte alang nya bai tike ju dangri nan taman telok ho kita jasi ane pegap den telok avin jito kalang sayulan ani telok pa menang ke sitet non sukuna telok o peji no repa kira ni pasak ke ne pasak pengjam telok ti sendiri bara nak ban kelunan bangul ho nasi teh hilang kebia men telok lang tinyi nang ho mang telok kebia kebia widah nya mani ang na pasak no ni nya patading no ni avin ani kita mau ji dorongan mendah ko menjadah ane pakale dahin ho jate generasi lang maring ani lang haman nak na lahon okey mau sekenap jangung lua menika uyang ngawin habah ni bara program aya ani dahin ho na hitam lim dang teninang narepa te sukung hadui dalo Pustaka Negeri Sarawak win ke homeland ka hadui lang paan andalo na uduman te ngioh petading ani di ka huina lah ho win te petading memasak nyenang ho de petading memasak no nan pula ho alang te ngenap te belajen na hadui su ni di te na tua peji de dah be hap am te bakeh telo ke te te hiti te ka bakeh maring alang kelantak lah ho ko okey ngina dang pesuk lu ha te alam program alang be pelan ke homa program dalam pustaka ni ya tolong ya tolong cita no na yo ko te wakil tipa ampai na di no te okay, nanti ke ada nas ayuna utek ji wakil alang nai mandalo ha Pustaka Negeri Sarawak ani di okay ngina pesung lu ate jaka alang habeh laan dehin lagu ampayan telok pejo peji ate alam program tam lebih ni hati program ngelarah jaki ji lagu alang kenan Daniel Bampai hati halang kuma dale Sarawak mentelok lima radio kayan Miri FM.

Okey, dan aja lagu langganan Jolly Jengan, lagu Livan Doh Kayan. Dan tujuh mengkelot alang aran nak Livan, alang tek lenghi Radio Kayan, Miri FM, Levi Anilaho ya. Ya, mau so kena mengkelot limbake alang tek nai peji dahing ngeje lo, live Facebook telok Levi ni. So, kena menjasmen Sam, Puyang Anyi, Ella Suhela, nunan pelahu men Petrus Wan, dari usun Roland Lan, nunan pah men Roland Len, Elvin Jokalang semua lahang dahin bosi kadu alang tak peji ngejelo live Facebook HP Radio Kayan ya. Menaharin telok kalip imang-imang lahum ngwa ngeram tua ha alam tuan ni kena tuan hinok ni lo si pihak barah hinok tuan ngebana tak ni ya. Ya mau sekenap lahu habin apaan piji pilih Radio Kayan jadi ji uvo ngeban telok pahlaw papan kenap telok tak alam kelarah telok haut lebih daun repah matoh mana bluak daun atang lebih hati jerenda enam jam anpa mau men RTM mirih ini. Okey, men adik tamu peji ta alam program Sangun Lebih. Ha, kira ini aku seng pejoh geri tam peji ta alam program tam lebih ini yati program interaktif. Ha, Sangun loke ha bi Sangun marong hadui hadui dagang ya. Ha, nerepa hadui usul lahom. Ha, lebih ini aku seng geri telo kelenghi. Sangun kawan

0: Hamiri ku dia.
1: Okay, bikin ini ke Melok Hamiri ni ke kalau?
0: Eh, Melok Hamiri.
1: Dan ni kawak seng apa sangun ate Johadiusu. Dan ke bara matoh menduman hiran ni ke? Oh, tapi ente alam Hadiusu ni.
0: Menduman 2027 dia ringkui. Nala na ok nuti. Amin. Berminat lah dari Hadi Long Nunan. Sampai tak melok-melok di nana kering tanyam ni dah ok deh. Nunan dah Hadi ngeluan-ngeluan Nunan ke naring nak ba tena ke te biji ni tak kawan tak ni tak dong tena tengkerai ni ba
1: oh pejoh-pejoh ni tengkerai ni nak ke dahin lahu te alam Hadi sulang imna ni ke kenun lim na an Hadi sulang imna
0: te ka kuna rantai tam orang ulu lahu susun manik nak te kira black manik ti kita apa na susun-susun nak ke te ni lah juan nak kirap ke lang paling kaum lah.
1: Oh, nak kira
0: panjang. Iya, bin susah.
1: Alang inu-inu ni dike mina. Waktu nak nanti kita nak ke home plan nanti. Oh, nak kira ke tukan hadui ti oke ore kita dang juan nanti. Oke. Tejo hadui inu alang imna ni hino. Nanti dah harga ni kat tejuan-juan nanti.
0: Tegu te event nalang anda habar-habaran kami. Abin aku ngiun hak persatuan DBS hitam persatuan dok ayan telung usan lah. Tek limba ku terlibatin dah.
1: Teka pos TH Awang Sarawak ni. Awi dah order teka.
0: HKL tu akah.
1: HKL tu akah. HKL boleh.
0: Dah orang ulu lang melok-melok hitih lah. Lang tetai main. Ayuh dahin Sabah.
1: HKL dah Sabah.
0: Di kawan ku lah Sabah tau.
1: Dahin dangka bara hiran ka mato nakirap ni.
0: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
1: Lebih menoh hadir sulang
0: abin. Aku itai okay, nang dah nudi. Tai ni wan kita nono dan nak kata ni nudi. Ngam pete ji kawan ku ilang nabi. Ada ku matangi ha bin ha te nak kelas lah. Ada ku matangi ha dang ku ne belajar nak. Dang ada ku tai belajar dah nak bi. Nono pa belajar kat nuni usi ha dang sang ya Kevin kahum lan tok tok hadui nang nana bi sayo na sedia na wong wong atike ya aku belajar na sabong sabong na tuana bin tang umlay ti una nana man tulong tulong nana anaring haring ko ngendap ngendap na hadi kira ne bin ban minat ka ta katila ko na jiji hadui ati
1: ka na ne ke na manika to haring na ka
0: aku na na man hanyam ne ke bin te dah anak tang nang dap sang temain kita si panura sayo tang na pijam de na ke na na ji ba ona ni ke tai na ha jam de onan de handa nyonyo na ba naring aring ko na juan-juan okok ka si ka no no ka hum ta lang ho na de ke na be abin ha hum lalan ha de tu sah na na te mahan ka ok ita sang pang o na
1: Okay, tak alam cabaran ka te na hadui usu ni ke. Akan do nalang cabaran ka lang im telunga te alam pelaung hadui lang imna no repa te te juan nak ka no te.
0: Cabaran naman kawangan lah. I binu si te pian te bantuan lang anda ok.
1: Abin
0: ay sendiri lim-lim. Bi abin lan piha amnuno bab lagah nak ke. Bi kahum lan lanuwong nak. Alang ngawan tak sang pakesin lah. Mesti
1: tembelek ha,
0: nanti. Haman-haman. Haman-haman ke belajar-belajar.
1: Okay, we dah order ke home ni. Kan nak anda hak bayar nak ke ataupun hak on ke ada hak bayar nak nanti?
0: Hak on awri dah bayar. Nabi lekoh kuih ala sin tau nak. Amin dia takut bayi amdang
1: oh nut
0: eh nut eh oh
1: matang tejo luben telefon minat ada halang kenap matang ikak marung kirap ka marung tabaang ka dika nan dak ka bara luben telefon ka men iklu nan bangu lang tek lang hire dia kaya nu
0: ni luben telefon ku ya ti 0 telok telok 5 624
1: Okey, nak luben telefon ha. Kalau ngendap WhatsApp pihak ka, ngendap telefon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke, hinak dah sanginang hadui yang imna ni.
0: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
1: Selina Wan, okey. Okey, anana ngapa na lang dengan telok pala. Nurepa, awi telok ngendap pipun kirap. Nurepa, tebang adu isu lang anak na ni ke. Kalau nyinang na ha, Facebook na titu ada hinak ho. Nanti lang ngendap kelok ke, telefon. Nurepa WhatsApp ha, pala luben. Sung Jepitan telok-telok 5 6 2 7 4 ni di. Kita dah ho ka alang kira dah ho tangan ka men

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Saja lagu lang kenan Diana ini lagu lang kuma aku ingin api halang ugeri telok tepala pukul 4:25 minit lebih selebih senglarah mitam le malang paan peji tak lasan radio kayan Mira FM Jakani menuh ni na pukul 4 junang lebih tam peja peji tak alam dengah lebih men radio kayan Mira FM ini. Okey, tini teji dengah halang Bara tak joh adui salah marung dadah ni. Hati polis Sarawak udang nyilek hui ji atau pitam puluh ji kilo. Dah kaum naan dadah alang an kiok belegah 27.2 juta ligit. Ngejeloh dua operasi alang an nasak dap hak kucing dahin hak limbang. Puluh ji dahin puluh pad de bulan pitan anih di. Jelok dang nak dalok jabatan ke Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan JSJN Sarawak dalam operasi ini unyinang dua laki kelunan daleh tam malang umun dawa telok pupitan dan 20 telok duman antahan lahu. Pengarah Pengurusan Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara dua operasi ini na melawin hadu nyilek limna ihati ji atau pitam puluh ji 0.5 saya gram kilogram dadah langan pesaya deng petasak atang 4 atu saya puluh 4,000 saya atu 40 saya laung kelunan awi an salah pakai. Okey, ihak bara lahum ihak alang lahu pesuruh jaya polis Sarawak bara te alam operasi alang unak lo hiati puluh ji di belan pitan di JSJN Bukit Aman dahin nyadi peji dahin JSJN Sarawak uten nabau ji uma alang teha kucing dahin nahan ji laki alang umuna telok puluh pitan di mana ni kenal an hadin nabau ni ugeri dahak te takap ji atu tusu puan 5 ji saya kilo dadah alang belegah 22 poin saya pitan juta ligit alang melawin 50 poin ji kilo serbu MDMA 32 poin telok kilo ketamin 25 kilo atak MDMA dahin kosong poin ji saya kilo pil ermin 5. Okey, alang kedua ke operasi alang kedua pelupat de bulan pitan di hak Jalan Medamit Limbang dah bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang nahan jilake umun 20 telok duman polis te nyilek 4.0 tusu kilo dadah alang antio belegah 4 telok juta ligit yati tehang nak 10.2 ji kilo sabu 2.06 kilo ketamin dan 0.10 kilo serbu MDA. Ken okay, ana dengar halang ne te alam menah Putrajaya ni bi hadis halang ana te alam daleh tam Sarawak. Ya, menurut ini nak hitam peja-peji tak alam program tam ni hati dengar lebih. Mau sekena mengelak alang utek peji dahi kan matoh man pukun telok lebih ni di dahi nak atang pukun nama lebih na nginah hitam dang peji jarun darah telok jam ni mentelok alang te Facebook ke an kelok bara nunuk tuk dengah man ngavan kelok lebih ni dahi lahu aku nginah hitam dang peji te atang pukun nama lebih na.

0: Yeah.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, mani tamlim kerana tepat pukul 4.30 minit lebih tam peja-peji kelanghi dengan lebih alang rin dan nela salin dahin anak basah.

masa kena mai tam ni malam pa'an lah peji ngejelah program tam lebih ni dahin masa kena pelahu magelah alang utik ni peji dahin ngejelah live Facebook tam hari dia kayaan Mira FM hari ni telah bosikah du narepa ben ngawa ni lah utik peji dahin tam yang ni mau good usuk good na tire hari ni telah Asfian Mahyus lah utik ni komen tini habara man mampawah Kalimantan Barat saya lebih DJ Rin kurena alang basak dengah man adi dahin ceria selalu hadir petang ini di Radio Kayaan Mira FM segenap DJ selamat petang selamat bertugas lebih ni kena ya ya saya kena menikah Asfian Mahyu salam tek peji dahin telok dan lahu mengkelok li malang tek peji dahik matoh man pukun telok lebih di emen oh ni na itam peji-peji tak alam dengah alang dengah alang naiman hawang daleh norepa dengah suntana menitam lim. Dan lahu ngenapui petangan nitam jangun laan marung program malang andalok pustaka negeri Sarawak Anaudi hati marung petading tekna ya mina dang telok bara menhinan taman norepa pokek puidoh telok alang haman dekna matan dalok wakil telok kem tidak ji kumpulan tekna ti hati lima laung tua ji tukang tekna par laung nyabai nuti dahin lahu awit dangke peklet doh dahin lake dan jaka petading ini ke wajib pakai kanan asen repa pakaian tradisional pulu kumpulan alang unak tu alang nyoh syarat lahu alang dang nyoh te alam petading ini dan ada bulan pekap nak ke 20 telok ada bulan pitan ini dan ada bulan petading nak ihati 26 ada bulan pitan nyaban petading ha pentas saya Sarawak Literature Festival 2026 ihati ha Miri Indo Stadium alang matoh man pukun tusu malam atang pukun pulu malam. Okay, nunun tang telok marung tu kan ni minadang metang hari telok alang teh ha pustaka negeri Sarawak genu repa adang meses kalau hari dia kayan lahun kalau metang nunuk tu marung ngioh teh alam petading tekna ani hati pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu ya hadiah nak lubun ji telok libu ligit lubun dua dua libu ligit lubun telok ji libu ligit sago hati mentusu kumpulan alang tek ne peji ta alam petading ani lahu tek lima atau ligit ji kumpulan ani ke maksud nak ke lim kumpulan ti tek lim kah prais alang antelok geri uli ta alam petading tekna alang andalok pustaka negeri Sarawak anawani ya kerana aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam hati dengah menawang daleh nurepah dengah usun tanam.

CNB. Pelalu bara barung menglan te joh tu kan ni dehen mano ha diplesa den pesuk laan nem bakah ngavan alang an kumak ngavan dah melo uro-uro anan di alang an pesaya dadah loka te alam na te alam ji bag laho ji bag pitam alang an laki anan giri hati pakai betul si kendo ni pa te alam bag an laki anan bag na dadah anan an pesuk laho kurin dah ICA ni di tino bukut-bukut alang an hile ani te alam na 10,664 gram ganja no repah 10 kilo ji atuh 64 gram dadah ganja lang an lo te alam alang andawa geri alang sente ada leh bahji nandi ada perasaan na te ida section tusu akta penyalahgunaan dadah pelupitan tusu pletelo dehin lahu dah alang te import no nampah export dadah te man Singapura wi menuh 500 gram dang nalunga ukum matai ke okay? Anda ha na matai ya awi awi dawak kulunan ni ke 10 kilo dah geri ani hadang ga ukum patai nyoh udang-udang dah halang teh ha Singapura yang nenai tam peji ta alam dengah menhawang dale dengah alang nai man Singapura men adi aman ada ko sang baran ni pa aku sedia anu ni di ngejeloh dengan hawang daleh man adim bi teh bah ni ke aku ye baran nak menitam jang ngeluar ya yang men oh nin ai tanpa jo peji ta alam program dengan sukan aku ngena papan telo teji lagu lang kenan pastor ngoding lagu lang kuma Tuhan ika nah u aku mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: Pangalarah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hanya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

0: Oh itam alang teh habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Kunhina radio kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itam.
2: Okey, nunan ni tamu peji tak alamak. Ji tak kena alang kena dalam menuma aru long laput nah hati tak nak ujat batok. Batang tak nak dalam ti. Alang ugeri tam tepala pukul 5.50 minit lebih jaka ni ya. Dan menuhan ni nai tam peji-peji dahin dalam YFM Bidayuh. Halangan pahamaman RJM Kuching. Tengah ni tu anah program Radio Kayan Miri FM. Halangan pahamaman RTM Miri ini. Aku memang usah kena payak lah. Nabina apa an peji dahik ngejelo live Facebook nona pelahu ngejelo frekuensi alang te hangaban kelo dahin lahu ha RTM klik ya ngina hitam peji ngelua te jaka lang pihak laan jimati mataman pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daum harin telo Miguel Mike Joe man adi te hanai message ha WhatsApp telo nusin aku apa bahasa anak man adi kahesi manika Miguel Mike Joe alang te anai WhatsApp nah apalah lubun kusung jiji telok ji sek kusung jiji patusu man adi iha bara tini nona meses nan idi. Hello DJ, alang teh hak konti kerai ni non dengah kena ya. Lasu daw ha platform F6 Shell banget miri kerai ni DJ. Tekah ngelupak o kerai ni nono lun daw ha pasen miri DJ kena. Ha kalau pasen miri ke ngeram-ngeram daw ada ni dia. Ake lagu klawing DJ kena wala launa nanti dahin kata tabi mana bake pana ke alang nelana akui sayu daw 5. Tuhan memberkati itam lebih dawan ni. Saya kenap DJ, saya nyadui kena tinanya. Saya kenap mereka lahu Miguel Mike Joe. Dahin saya nyadui mereka lahu alang teh ha banget nan. Okay, pelihai tak lam hadui kelok. Nunam pelahu mentelok alang teh ujung alana lunjaka ni. Pelihai sayu tak lam anau telok. Ngina hatang dan sayu palang ngaban alang antelok tuju mentelok alang nyadui ke. Pelihai tak lam hadui lang antelok na lahu. Ngina halaong dahin sayu lahu. Akui, Livan, mau saya kenap mentelok lim. Tuhan memberkati tam. Tak lam nun tua hadui. Nurepatuk alang antelok telungak doni. Dan ngina suk luak te jaka lang habih laan lagu bayak loh mekeplasan tam lebih ni hati je lagu lang kenan Florence Bulan lagu alang kuma halam alang tapah menitam lim hari dia kayan Miri FM bye bye.

0: Bangsa 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hai, aku Jolly Jengan, Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Pak Anklen.

Sebengas temuti pun-pun abar. Nogap kerjasama osah agensi sampai ngatur bencana derobih ngasi. Lembaga Lada Malaysia MPB puna-puna pakai teknologi turut ngatur pimurah secara teratur. Sarawak rekod 400 perigi kes ganas dang rawang dang sebungas moi buran sewa iti. Syamang Umi bisa maru kelini jemon dan Abang Umi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Kerjasama diosah agensi dua kepakaran bogok bidang patut obon nonggap saat ngatur bencana robih ngasi. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang, iti sobab bencana adin, mo idoh joke bencana abong torun sija, panglibat ge perubah gaya onu, kabus asuh motas baat, onam bijakit duh ancaman teknologi. Pingatur bencana duit tapod obon nai dakni bidang atau agensi sijak dua biguna dan kerjasama bogo pihak. Ia subordiniti dan persidangan kerja pikarik antarabangsa KIPRI, Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia, WSDN, 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, Anuiti. Lembaga Lada Malaysia MPB ketubuk pakai teknologi saat turungnya ada petoyak ngatur pimurai pakai gaya derobih sistematik. Nunain Menteri Peladangan Dua Komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad Nang, aplikasi dekodak Dr. Lada, Lada Go, Doh Nutri Lada, Teputurung Puan Basa Onam, Serangga Porosa, Doh Pinusah Nutrisi Pimurai. Teknologi fertigasi dipakai Internet of Things, IoT, tong abu pakai ge, saan ngatur input pimurah pakai gaya derobih tikawar. Kroja prati dipakai teknologi drone, dua hyper, spektral, abu pakai saan ningak gaya pimurah dua toyak lada. Ia sebeniti taka Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks pingusapai abu bahasa gapik Menteri Peladangan Dua Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Semadik ino taruh inisiatif MPB terima sija penghargaan saan projek reformasi atur birokrasi saan pimudah urusan pelanggan. Pakai pinamah pagu ino tipoh register nyaa dagang oboh ngurang sok 95 onu jadi 5 onu. Sementara pengeluar sijil analisis origin obah ngurang tipoh so semang ni onu jadi nuam onu. Dan Majlis Sama Pengerusi MPB Dato' Anyi Ngaunang pimakai teknologi kecerdasan buatan AI ngin peluang duduk pikroja lembaga ino sebab pakai gaya bau dan kroja. Pak Sungguh bari dimeno mesti pakai AI secara robih bertanggungjawab dua botur. Ia nang teknologi tapod nama pagu kerja pak manusia masih obah ngin pengidio seandai pemeriksa buat pikir dua tapod obah bisaya. Setiap kandungan nai pakai AI patut nakit obah prati beramah do image korporat MPB bayanuna piniat organisasi. Dang tipoh maiburan da sebunga sawa iti 400 perigi kes ganas dang rawang mubah report di Sarawak. Menteri Pimasang Dayu Undang Kepot Dua Pinyonang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdul Ranang baging Kuching rekod dekason bogok 154 bituna dak sibu 20 kes dua Sri Aman 22 kes dan ni sewak deropas 525 kes mubah rekod pinusah dadah dua alkohol bayang mudah tiwas, mau jadi koda sok penyebab kes. Ia sebeniliti dan udung Majlis Dayung Dua Rawang Sarawak di Kuching. Udung cadang jawatan kuasa khas, kes ganas dan rawang, obah kakat, sanurak isu ino. Dan jawatan kuasa ino ogi Majlis Pimasang Sosial, Opis Dayung Dua Rawang Sarawak, Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak, Dua Pertubuhan Idoh Perita.
Pitubuk Duah Abar. Perintah Sarawak Duah Persekutuan sama-sama naik duman dan proses sedia belanjawan 2027 saat notab Sarawak Obo Hengin Pingidio. Dan Facebook setiausaha Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Nang sesi libat urus bisamah pingarun Opis Menteri Belanja Malaysia MOF ino tong jadi platform bitukar buat pikir saat pikara bikait rakyat. Itih dokodak kos sara hidup, pengelindung sosial, pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas luar sok si caka namah takah beraga, produktiviti, bayi pinogap ekonomi. Yoh nang sesi ino, ngin peluang duduk Sarawak tanon oni dipatut obah ngin pengidio dan penyedia dasar duoh belanjawan negara. Pengipuan dan buah belajar peserta Opis Kemajuan Masyarakat Kemas ngijaka obah bitanding dan onu kemahiran Kemas takah negeri Sarawak 26 onu bulan iti. Pengarah Opis Kemas Negeri Sarawak Taufik Muhammad Yusof nang Johan bitanding yang ngarun Kemas Negeri Sarawak ki festival Kemas takah kebangsaan di Selangor nuam nog moi onu bulan semong di iti. Bitanding yang boh ngatur di Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu. Ruang seino Kemas niaga showcase tong ia boh naige pikiran produknya dagang dari buat Kemas. Bitanding tong kakat geh elemen warisan ngerusuk kroja nai baju kurung tradisional pesak buluh masak merewang kenduri solekan tradisional dua sirih junjong. Jabaran black box tong oboh naigeh dan kategori bitonok saan subah kreativiti berserta. Sua aktiviti luar tabika dua taska Opis Kemajuan Masyarakat Kemas di Sarawak doi oboh ngibonar dan tipu iti bituna dua gaya anu bikabus asuh di kudu-kudu kawasan. Pengarah Kemas Negeri Sarawak Taufik Yusof nang raka ino obomit, seropas mikira gaya kabus asu demasih obuah negeri iti. Tuab operasi premis, jok ya obonai nuna arahan Opis Pendidikan Negeri. Luas sok ngurang aktiviti luar, baru guru, pinurung guru, onakopot dua sinok sama, detod onake, kita bika dua taska Kemas, mesti pakai tutu inung dua boba. Saan kelas kemahiran, yang ada bas, suat aktiviti jok obah ngibonar dan bori atau bangunan. Paratus 55 motor mobah perisa dan ops dreba rakyat ruar, pewa, dua ops luxury secara bersepadu di orang Wong King Hua di Sibu, Ngarome. Dan Facebook, Opis Pengakut Orang JPJ Sarawak nang kudu-kudu pinyalah mobah tapot dekoda doi pakai tali pinggang keledar, pakai lapu HID atau LED, lesen dreba obok tipo, doi nopia pilokat P, baik kudu-kudu pinyalah teknikal. Limoh moto do obok norik, demorot ni motoka mewah, duo buah motokar, duo ni motosikal, sobab pinyalah lesen kenderaan motor RKM, bayar pengelindung insuran obat tipu. Ni ada motokar obat norik sebab dreba. Rakyat luar pewa. Duit lesen dreba do buah ngibonar. Pristesen di Sarawak rekod indeks pikoi sobak IPU kategori duit sihat siri pukupat ngumi tie. Kucing rekod IPU di kason begatung 175 bituna dan semerahan 160 dua serian 165. Terus tesen adok kategori sodang-sodang yoh no sama laju peri permoi miri moi perdua dua ILP miri nuam perlu peri. Ngan ku ngamah sabar ku basah ba'u pun puna, nogap kerjasama osah agensi samping ngatur bencana derobih ngasih.
Lembaga Ladang Malaysia MPB puna-puna pakai teknologi turut ngatur pimunuh secara teratur. Sarawak rekod 400 perigi kes ganas dang rawang dang sebungas moih buran sowaiti. Dan itu ya bahawa FM Dayu de Bos Sidia dak Muhammad Al-Hadi Syamsawi dan dekar Kang Sinabau dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam sejahtera.

0: Tarik Kerja
1: Nyerayah Pikir
0: Samah Dengan Ami
2: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
0: Gerak Bisa
3: Download YFM Bidaya.

Ya, temu sama-sama berhibur dua lagu The So Lince Yesi, lagu Sobak Singumi. Arab nang ingat terhibur rami ngocit lagu ino te yo. Yo selama ngumi duduk bala pengocit radio YFM dan yuduk bala geng-geng awah, ngumi tinggal bersama lagi dua DJ Lenny Jemon dan segmen ngancang peta. So pukul nuam ngumi nak pukul pri'i ngarom iti tiak. Saan pengepuan ngan iti seran so YFM dan RTM Kuching. Pakai gelombang FM ni 06 poin ni megasok Kuching, 2 ni 0 ni poin cu megasok Serian. Ngumiti mo ngumi onu limo, semong moi onu bulan pri'i, sowa 2026. Arap nang para pengocik radio YFM Brayo sihat do pagu-pagu si jayo di ngumiti.

yuk sebaik tak berhibur otak ningat yuk susun program seandang ngumi iti. Aku dah dibiasa apa ku nom setengah ngumi ogi abar pakai sina biata. Pukul 6.45 ngumi. Otak yuk sama-sama ngojit bis on air. Muka ino nampak ku ju ngarom atau sama-sama ngojit abar ada pakai sina buka resa dong. Muka ino lebih kurang nampak ku ju setengah ngarom okey abu ku si report gaya undu demi so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Muka ino sambung lagi hiburan dua info ya. Yang itu paling ingat depoya, ingat dapat bagusi info. Pait salam. Aduh minta lagu. Di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat yang ngojit saran iti. Ngerusu RTM Click ya. Duduk balik ingat dah rasa install RTM Click di handphone ingat. Ingat dapat install dia. Aplikasi RTM Click. Semua orang ingat berjaya. Ingat buka ingat. Dan orang ingat dapat pilih sama ada ingat yang ingat TV ataupun yang ngujud radio ya. Semua ingat pilih radio, ingat dapat pilih station-station radio tempatan deraan dengan yang ngujud. Dua ingat dapat ke ngujud radio, radio di Semenanjung ya. Sesuai radio RTM ya. Yang ada balingan daruak dang pimonu pali so tempat kerja ataupun de so toya ataupun de so pasar pali kibori nakit-nakitnya pun dang orang di sejarah raju yang penting ingat selamat nog tempat dinuju ingat selamat nog bori ya. Yo jatuh sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebagai tong ngejit abar pukul 9:30 gumi. Oto beribu dia dua lagu desok Tony Peace Band lagu Napa Napa.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Media di 0.7 MHz di Suria. Jak Samah Nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Pukul 6:30 sengumi anu. Pinegap kerjasama mutas agensi netu kerja ngurus susah ok rebis ngasi. Lembaga Radar Malaysia MPB benar pakai teknologi drum-drum tukang taya ngurus pimereh ngarebis sistematik. Sarawak rekod 400 peri kes pejara di Reminara drum tipu Maiburan Suwati. Selamat sengumi anu bisa mengaku maslingkan si drum agah so YFM bidaya. Madin Tengenegah. Kerjasama di asa agensi nga kepakaran berang masam pita berguna dok negap ini tu kerja ngurus susah ong rebis ngasi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kehian kita atnang susah ong adi jadi marinati deh ikas teban ka susah abong terun ada. Pak menegas tegar pingubah gaya andu jerebu mutas baat anda pembicakit saman penyembar teknologi. Kerja ngurus susah ong deh dapat dogerak beda di pita puan ka agensi ada. Pak berguna di kerjasama baga pihak. Agiran sakti di persidangan penyelidikan antarabangsa sebah adi peri, Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia, WSDN 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, Anuwati. Lembaga Radar Malaysia MPB pejuru pekai teknologi yang terung tukang berdaya ngurus pimereh ngarbis sistematik. Tunak penerang Menteri Kerja Dagang nga Komoditi, Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad kita atnang, pimakai teknologi ana nimun aplikasi Dr. Lada, Lada Go nga Nutri Lada. Aplikasi ana turung ngatun anam dah adi perusak pimereh, saman susah nutrisi pimereh. Teknologi vertigasi nanyam nga Internet of Things, IoT, menegak do pekai, in ngurus input pimereh nga rebis terse. Pimerati pekai teknologi drone nga hyperspectral do pekai yang tinggal gaya pimereh saman tayak radar. Akhiran sakti di Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Ladam Malaysia 2026 di Kuching, so teks pimenyu pengenang I dok basa beda gapit Menteri Kerja Betaya nga Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Ngana taruh inisiatif MPB terima sijil penghargaan penyempurnaan projek reformasi kerana birokrasi ingin senang urusan pelanggan. Aser so pinamah kena ana tipuh register tukar dagang dok murok so semerimah andu ka rimah andu ada ka penyeruah sijil analisis origin dok murok so semendi andu ka nam andu. Dirami Adi Samah, pengerusi MPB Dato Anyingau Kedaat Nang pimakai teknologi kecerdasan buatan AI kuka ruang ka warga kerja lembaga ana yen kuas raka bau derep mansang pinura. Sengumana ayah Kedaat Nang pimakai AI guna nakit topakai. Ayah Kedaat Nang teknologi dapat turung pederas pinura pak sengumana aspek semakan buat pikir manusia saman accountability guna dongen penyedia. Tiap kandungan adi dok peruah pekai AI berguna dok perhati nga betul setugu nga image korporat MPB sama nam pengguna organisasi. Perungun 400 perii kes pejara di Remin Are dok report di Sarawak derem tipuh mai buran sepengas sewaati. Menteri Pengembang Kaum Dayung Anak-anak Nga Penyenang Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Hidayah Nang, Gedung Kuching rekod kes Kasun Katung ane ina 154 kes. Ati Dr. Nga Pedak Sibu ati rekod 20 perii kes, Ka Sri Aman 22 kes. Seteden sewak perjah perungun 500 taruh perima kes, dog record. Setegar jadi harati ina nimun dadah, mudah tuas saman alkohol. Aigdan sati di Udung Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak di Kuching. Udungana cadang jawatan kuasa khas keganasan rumah tangga dok netap inora isuana ngai redok anggota beda Majlis Penyekembang Sosial, Opis Dayung Nga Rawang Sarawak, Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak, saman kaum de beritah. Piju ringi ngagah. Perintah Sarawak nga perintah persekutuan jung negap libat urus terem proses nyidia bajet 2020 ini tu piguna saman penetan Sarawak dapat dognam. Setiausaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki so Facebook i kita atnang sesi libat urus bersama delegasi Opis Menteri Beranja Anak menegge jadi platform yang bertukar buat pikir bepaut pikara adib sinek nga piguna rakyat. Kedak pikara adi dog juri ina, saman kos pimodip, penyigrindung sosial, pendidikan, penyihat nga perkhidmatan asas, bagian soraka kakat daya saing, produktiviti saman daya tahan ekonomi. Ai menege ngangen rakah libat urus ni monana, amai ingin ruang ka buat pikir, penyiguna saman penyidik Sarawak, sama dog kedingah dalam proses nyidia dasar nga bajet reis. Pita kemahiran adi Dr. Nak peserta Opis Kemajuan Masyarakat Kemas Red Dog Petanding di Andu Kemahiran Kemas Takah Rai Sarawak nga 26 September adiri. Pengarah Opis Kemas Negeri Sarawak Taufik Muhammad Yusof kita atnang Johan tiap pitanding Rai Ngarun Kemas Rai Sarawak ke Festival Kemas Takah Kebangsaan di Selangor so 6 negmai anubrat November adire. Ati redong ngatur di Dewan Kaspa, Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu, kak kemas niaga showcase menegah rekiran aser tukir dagang di Ribo Kemas. Bitandingan menegah kakat elemen warisan, so kerja naik baju kurung tradisional pesak buloh, penyikiran merewang kenduri, selekkan tradisional saman sirih junjong. Bitanding black box menegah dok penandang dalam kategori petenek yang tinggal kreativiti peserta. So, perg aktiviti sepak tabika nga taska Opis Kemajuan Masyarakat Kemas di Sarawak deh doknya benar tika ati bertunda nga gaya jerebu di kudu-kudu kawasan terem reis. Pengarah Opis Kemas Negeri Sarawak Taufik Yusof kita adnang raka anak dok mansang nga tembik kira gaya jerebu adi kebabu jadi di reis ati. Kerja terpremis pesengan di arahan Opis Pendidikan Negeri. Begin so ngurang aktiviti sepak, memakai tutu unduk ngababak, menegge des endeh do pekai bedak guru, pembantu, anak-anak, saman barapimas aditet anak ka tabika, saman taska kemas. Yen kelas kemahiran dewasa per aktiviti ka estoknya benar, dok nai di derem remin puankah bangunan ada. Perungun 455 motokar dok periksa derem ops pemandu warga asing pewa nga ops luxury bersepadu di Jalan Wong King Ho di Sibu ngarem sengumi. Opis pengakut aran JPJ Sarawak so Facebook kita adnang, pemeriksa dapat nang kudu-kudu sarah dok ngatun, adi saman deh pekai tali pinggang keledar, pemekai perita HID puanka LED, lesen treba meh ripuan, deh kiren stiker P saman sarah teknikal adi beken. Rimah motokar dok serapas terbangka ni buah motokar mewah, dua buah motokar saman di motosikar, tunduh sarah lesen kenderaan motor LKM saman penyegerindung insurance meh ripuan. Ni buah dingi motokar dok serapas amai dok teban bedak driba risepak, adi deh biar lesen driba adi sah. Seteket pekor pat singumianu tijah jerebu di Sarawak teban gapang diki peri stesen rekod takah indeks penyakit sebab IPU dalam kategori de sehat. Kuching rekod IPU sekasan begatung ane ina 175, tok tunda bedak semarahan 160 mai ngasrian 165. Taruh dengi stesen rekod kategori sedang-sedang ane ina sama laju peri perumai, miri mai perdua, nga ILP Miri 60 PRI. Nga aku ngemas segah, aku perik basah pun-pun ni. Pinegap kerjasama mutas agensi netu kerja ngurus susah ong repis ngasi. Lembaga Rada Malaysia MPB benar pakai teknologi terum-terung tukang tayak ngurus pemerah ngarebis sistematik. Sarawak rekod 400 peri kes penjara di Reminaren terum tipu maiburan sawati. Ngana ati regah adi medak nyusut meda Muhammad Al-Hadi Syamsawi, subseksyen berita Ehawas Masa RTM Kuching, seramat singumi andu ka salam sejahtera.

0: Minu ka Sobrag, tapi dapat dengan drum bass on air. Atau lebih sama ngapun Jocelyn Chaidi, adi rek krakar ngata wikait dengan kerja pengenai ini.
1: Okay, si Bayu aku dahan pasal pengalaman ku sebagai pengusaha tu, Miss. Aku introduce ada ku, okay, dan ku Jocelyn Chaidi. Asar ku so kapong kuap. Aku membegiat dalam bidang tumis ti lebih so si mengsewa. Aku berminat naik craft tumis ati so kakak ipar ku apabila ayah beda aku turung jaga booth di waterfront masa anak lah. Jadi start so anak lah minat ku naik craft timbagi. Jadi aku bisa nang aku so bujang nek madin lah. Kan suka pakai aksesori tumis di aku pun mendai ke kukuh ni kukuh ngagerang yun adep ku. Jadi beradingan ku rawah aku bara family ku lah kira eh. Emu tinggal aku pakai aksesori nak ya bara ibadah aku ndai ka order barang ne so aku. So nak madin lah bisnes ku nak nak madin aku ndai. Mostly aku ndai kukong berdaya, gerang tengan, earring, choker, gearhead, belt manik, ayo sisin manik. Majority aksesori yang ku ndai ati inah kebanyakan i contemporary lah. Sebab madin kan dayak suka pakai contemporary accessory contemporary sebab I dapat matching ayo any outfit lah pemakai di any event sama ada kahwin ataupun event beken. Okay, aku dapat idea ti so corak kukong berdaya tak. Jadi agik ke corak ti dapat ku di media sosial mun Google ataupun Pinterest. Okay, cabaran ih memang begel lah apabila naik craft tumis ati pak ati tengah mesti sabar lah. So ni sok cabaran ini apabila aku naik kukong yang perlu dinyiit pakai benang ataupun pakai kayuh lum. Kemen ada nyiit dak terit, ayo dak akan kemas dah tateng remus. Jadi anak cabaran ni lah kemen naik kukong lum. Jadi ni dengan cabaran ni nah rega manik madin makin mar. Jadi anlah ekonomi madin so perga barang mah. Jadi kembali aku anai tumis yang pelanggan aku terpaksa paat rega ih ngakidaan di pelanggan mani rega ih mah. Jadi mesti an explain lah mani rega idah mundawa ih lah nak an explain kau nak cabaran nak dibeken susah rek dapat tumis yang di biasa aku pakai macam aku naik cuka lah mun tinggal tumis hati desok perut tumis ti keluaran ni akan lagi lah next time. Jadi terpaksa siro tumis adi beken ngana replace tumis ada di pakai dawa anak lah cabaran aku dalam aku naik craft tumis hati. Tumis hati begak masam ayah gitu tumis acrylic. Acrylic tu ayo kira mun plastik lah pak kualiti ikena. Tumis biasa ada si beads kena size ipun dah sama. Majority tumis seti ayo git grade 3. Agi sok Jepun. Agi ke sok Malaysia. Tapi majoriti yang aku pakai ti memang manik Jepun lah. Okey, yang pasaran asir tumis kuati begak cara yang aku promote kerja pengenai kuati. Aku aktif tu nak event yang di organize so craft tangan Sarawak atau Malaysia. Sarawak Craft Council ataupun SCC. SEDC ayo jabatan-jabatan ada beken. So event mana lah bara pelanggan dapat tinggal hasil pengenai tumis ku. Selain ana aku lagi dah promote pengenai ku di social media mun Instagram ataupun Facebook. Jadi ngan bisa tunda page ku lah dan page ku nah di Remus Beat.
0: Ana teja tambah sama-sama kiringa perkongsian. So Puan Jocelyn Chaidi semuki ayah figuru kerja dagang i. Mena anak beradingan kalau seneng dawa i tak bersama dalam Biz On Air. Mena berdingi letak anu adibakan.
2: Yang nanti temu sama-sama Gojit Biz On Air demo obongi dia ada program yang Junaila Barit yo. Ingin dapat Gojit program Biz On Air itu dibilang onundi nog ondo limo pukul 2.45 ngumi. Ya jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngujit abah puku juk ngarom dah pakai dialek bukar sadong atau beribu dua lagu desok tanya spoji lagu seraru kaon.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: di 0.7 MHz di Suria.
1: Jam dari studio ini pukul 7 Kemenu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, sebengas neti pun pun agak. Menanggap kerjasama antara agensi dan dengan cek kerajaan ngurus bencana ngawan hasil. Lembaga Lada Malaysia percaya guna teknologi kungang mantu bala pikebon ngurus lada cara teratur. Sarawak rekod 400 pergi kes ganas abis mema abis timpuh mahiburan sawati. Selamat kemenu bersama dengan aku Ibrahim Jangan Dagah de kami Enuti Mesu IFM Bidea. Kerjasama anca agensi dengan pemintar daihong bidang perlu pesilung dengan ngancak kerajaan ngurus bencana ngaban hasil. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kuihian menang bencana bukan saja berlaku sebab kejadian alam saja. Namanang ting libat pengubah iklim jerebu karena berjangkit dengan penyusah teknologi. Ngurus bencana bukan saja ngunani bidang atau agensi pak perlu kerjasama masuk semua pihak. Berhenti de kudung penyelidikan aja bangsa lemu prii gerumpung kejuruatan bencana sedunia 2026 de pusat convention Borneo de Kuching. Lembaga Lada Malaysia MPB yang guna teknologi dengan mantu bala pekabon ngurus pempuruh jaji lebih teratur. Menteri Ladang dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad menalangkati tunah minan aplikasi Dr. Lada, Lada Go dengan Nutri Lada. Aplikasi ti dengan mantu empuan kenam lada, pengerusak lada dengan abok lada. Teknologi fitigasi minan Internet of Thing atau IoT dengan ngurus input lebih bikawal. Teknologi drone dengan hyperspectral iratinan tubuh pimpuruh dengan gaya kebun lada. Berhenti di masa Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching. Tek senana binaca bergapit Menteri Ladang dengan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Sementara sen taruh inisiatif MPB terima sijil penghargaan penyempurnaan projek reformasi kerana birokrasi. Hasilnya, timpu register pedagang yang pikedek masuk 5 anu neg 5 anu saja. Sementara penyegon sijil analisis origin yang pikedek masuk 5 neg 6 anu saja. Sementara sen, Chairman MPB Dato Anyingau menang guna teknologi AI yang muka peluang neg balai pekerja lembaga ti guna langkah bauh de masa guna kerja. Mengenai pandemanang guna AI perlu lebih tanggungjawab dengan teliti. Namanang teknologi kong mantu nama penyelan tugas jadi lebih teratur masuk segi pengecek pertimbangan manusia dengan accountability. Semua kerja datunah minan AI perlu tepat berajah dengan image korporat MPB. Sini 400 prii kes ganas abis memak ngerikod Sarawak abis timpu mahiburan sewati. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang Kuching rekod kes paling datu senang kes 154 kes. Sibuk rekod 23 kes dengan Sri Aman 22 kes. 500 taruh puluh rumah kes dok report uang sewatayana. Tinggal sebab senang kes dadah duko beji dengan Arab. Diberhenti masa kudung majlis wanita dengan keluarga de Kuching. Kudung ti cadang perlu guna komiti khas yang lawan kes ganas abis memak dan yang lasai pekarati. Komiti ti iratunah pada Majlis Pembangunan Sosial, Opis Dayung dengan Memak Sarawak, Opis Pingkua Kaum Sarawak dan Gerumpung Beken Perintah.

Selong lagi agah de kami anuti. Perintah Sarawak dengan Perintah Persekutuan era negap libat urus de proses sedia sukat belanja 2027 dengan ngancak semua penyungkas Sarawak boleh dok teban. Setusaha Perintah Sarawak Dr. Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Pedaan de Facebook menang sesi libat urus bersama delegasi masuk ofis Hal Menteri Belanja Malaysia atau MOF dengan pantinan bertukar paham pasal perkara-perkara dah sesek dengan rakyat. Tinggana sininceh kos sarudip, sosial, sekolah, penyihat dengan pekakas asas selain nama daya saing produktiviti dengan penegap ekonomi. Namanang langkati ada muka peluang neg penyugun cadang penyungka dengan hal Sarawak dah boleh keberut abih proses dia dasar dengan sukat belanja negara. Bidang pemanai ancah bala peserta Opis Pemancang Kaum Era Tinanik Masa Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Sarawak Wang 26 Anu Beranti. Pengarah Opis Kemas Negeri Sarawak Taufik Muhammad Yusuf menang juara Era Ngarun Kemas Negeri Sarawak Negtaning Peringkat Kebangsaan Di Selangor Wang 6 Tok Mahi Anu Beransmengni. Ti Era Natur Da Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semerang Batu. Dan berkesinin cek Kemas Niaga Show Era Tunah dengan petangah produk pedagang bimbingan kemas. Taning ti pan tinan ngekat pesakap dan asal minan pingunah baju kurung tradisional pesak buluh solehan tradisional dengan siri junjung. Cabaran black box pan iratunah de bangkah pinana. Semua taska dengan tadika kemas dan negriti. Dok jaman ngatur aktiviti sepa sebab jerebu mangka negriti. Pengarah Puskesmas Negeri Sarawak Taufik Yusuf menang ti ngemit kira jerebu de masih mangka negeri ti. Penutup semua premis bergantung neg arahan masuk opis sekolah negeri. Selain ngurang aktiviti serpa semua guru, penolong guru dengan anak sekolah tadika dengan taska perlu minan penutu unung. Kelas kemahiran dewasa kemas semua aktiviti perlu tunah abiramin atau bangunan. Keong 450,000 pamuto dog nicek masa op pemandu warga asing dengan op lekri tunah da jalan Wing King Hua da Sibu ngarena. Da penerang Facebook GPJ Sarawak menang ahi penyala deput masa operasi ti kiberet kaiminan tali pegang keledar lampu HID LED anya pelisen kai masang stiker P dengan ahi penyala teknikal da beken. Rima bangunto ada gerampas kiberet ni buah motor mahal, dua bangunto ka dengan ni buah motosikal sebab hanya pelisen dengan suke jeran. Ini buah motor ka ada gerampas sebab teban pada inya rait sepa de hanya pelisen. Jerebu da Sarawak masih kepa dengan peri kawasan rekod indeks penekes angin detaka kesihat tukul 4 kemenujen. Kucing rekod IPU 175, Merahan 160 mahi dengan Serian 165. Taru Station lagi rekod takas dehana senisa semelaju peri permahi Miri mahi perudua dengan ILP Miri 60 peri. Tidak mengenai tipu anda binaca lagi. Penagap kerjasama ancak agensi tidak ngancak kerajaan ngurus bencana keban asing. Bagi lada Malaysia percaya guna teknologi kungang mantu balai pekebon ngurus lada dengan teratur. Rekod 400 pre-case ganas abis mumah abis timpu mahiburan sewati. Dengan sen kenti agah kemenu dan susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita was masa RTM Kuching. Kenu dengan salam sejahtera.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Ida mengajit ke? Liput IPU so office obong tahun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk. Makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam mendopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan munang lep mudori ya, ku jogging sa dia dop ku je lah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

Ya lagu luruh atin ko lagu desa Emerton Joneng mau menghibur to di pagi di ngomi anu rimoh itu ya ngomi anu rimoh semoga moyo ndo bampri 2022 arat nang ingat ribo rami dan segmen ngancang pete. Ya, terima kasih duduk Nur Azira Azira dia mau ogib sama aku ngemi tidang segmen ngancang peta yunang hai DJ selamat ngancang peta dengan selamat berkonti geng-geng awah dengan peminat setia YFM bidayo dah kenal aku yunang request lagu mesu Peace Band lagu napa-napa dengan lagu Ruru Atinku mesu Emerton Joneng radio tetap on adep jaga adep nah lagu pemiti yang nanti memukul kemanis aningannya arap nang ingat teribu rami. Dan terus bisa madaku nak pukul pri'i ngaram ititik sama-sama tak berkusi info sama-sama tak pahit salam sama-sama tak minta lagu ya. Ya terima kasih gerudu Ronald Dennis demo ogib sama aku ngaram iti yang selamat bertugas dan selamat kami anu DJ nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu nak. Ini dua balingan de jurah man ngaramiti aku juga selamat man duduk balingan man busu-busu sampai ingat man sampai ingat ngocit radio ngocit info ngocit salam duh ngocit lagu de sok bala geng-geng awah harap nang ingat terhibur rami sambil man sambil ngocit lagu.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redong Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Yo tok sigap anang Sarawak masih ogi jerebu ya. Dang kudu-kudu anu teh jerebu kurang pakai dang ni anu teh jerebu makin maal lagi. Jadi nak kira buku si IPU setakat pukul 5 ngumi titi ya. Di Kuching 174 ditakah ido sihat, Semerahan 167 ditakah ido sihat, IPD Serian 166 ido sihat, Sibu 192 ido sihat, Bintulu 160 ido sihat, Sarike 155 ido sihat, Sri Aman 154 ido sihat, Kapit 150 taru ido sihat, Semalaju 100 ido sihat, Mukah ditakah sodang-sodang, Miri sedang-sedang periperuju, Miri moi perupat sodang-sodang, IRP Miri 60 perii sodang-sodang, Dua limbang 50 ditakah sodang-sodang. Alap nang ingan bugo nok pimasak bugo-bugo ya. Pimasak iti paguh saan pinjihat porongonannya. Dua simbo ingan ruah kisopa. Ingan digalakkan pakai face mask ya. Pakai tutu boba do inung. Inoh lebih paguh lah.

Ya, kebasa lagi komen di sebalah genggi awak. Henry Bali nang hello dan salam DJ. Selamat ngancam peta. Selamat bertugas DJ dua geng-geng awak. Ina salam ceria sok kupuak bumuak. Ina request lagu sebab sengumi kan suap pingojit YFM. Bidayu lagu pemitia ingan notia memukuk kemainan seandingannya. Arab nang ingan teribu rami do terus. Bersama doku nopu ke pri ingarom ititia. Sama-sama tak gerak. Bersama sama-sama tak berkusi info. Sama-sama tak pahit. Salam demitia lagu. Terima kasih duduk balik dengan demo like dua share live Facebook YFM Bidayo ya. Yo, terima kasih duduk James Pengiran demo ogip sama doku dang segmen ngancang peta. Peter Kilan nang hai DJ selamat sungumi. Yo selamat singarom duduk ingan ya. Ini dua balingan denyamut onu beranak onu iti aku ujukan selamat onu beranak duduk balingan. Semoga ingan sentiasa sihat, dimurahkan rezeki. Aduh ceria-ceria si jaya. Yo ja sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu deso dijukan band lagu cinta nomor ni.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku mini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti ye. Tak aku mit barang aku dan bag ti ye. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Buat eh. Ku dak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Balik aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Kep keluar dia cikgu ya.

Ya, ini tu teman sama-sama berhibur dua lagu The Sok Eliza Suzina lagu cobongnya arat naingan terbu rami ngocit lagu ini tu ya, terus bersama doku nopo ke pri ngarom iti tia.

You ada nak berkongsi ni info dua ingan iti pasal program vaksinasi anti-rabies, pelaksanaan microchip dua pendidikan kesihatan penyakit rabies secara percuma. Ia mengatur tiap pagi semong pre-E untuk bulan pre-E 2026 atau patah di Dewan Serbaguna Merdang Gayam sepukul pre-E pagi no pukul 4 ngumi. Mak kamu terbangkat pengenalan ada kaku kosong kad vaksinasi kosong. Dua pastikan kosong ingan mesti berumur taruh bulan kisombu. Kosong ingan sihat. Dua ido biti ya dua si dua anak ya. Iti saan kosong sija. Vaksinasi anti-rabies an kosong sija. Tiap pagi ya, tepat di Dewan Serbaguna Merdang Gayam. Sepukul pagi, no pukul 4 ngumi.

Ini dia balingan the jika sekira ingat ogi obah ngigit odak kosuang ataupun odak ngiau ataupun odak anu ni sejak binatang. Selepas ingat obah ngigit no, likas-likas ni mamiak poon ataupun topat di obah ngigit not ya. Ataupun dia bergerayut not ya. Mamiak pakai pin di bisik. Pin pipe yo, pin pipe di mengalir. Lebih kurang 5 minit. Ingat mamiak pakai sabun, pakai pin. Moko ino ingat likas-likas o ditopan ki klinik ataupun hospital de sinok topat ingat roo. Natong si mo ingat buah ngigit odak binatang kodak dengan kodak kosuang ngio ataupun oni-oni sijak ada kerikas ni tempat di klinik ataupun hospital ada sinok tempat dengan roo sebab si mo ingat tanah sijak doi ingat meet tindakan odi ke hospital ataupun klinik meet injection ingat dapat obuah tenangnya penyakit rabies ya. Penyakit rabies itu semua ingat obuah doi tiap ubat ya. Memang dapat nyobab odaknya ada buah gigit nanti ya. Odaknya ada mo sah nang dapat penyakit rabies nanti ya. Memang melibatkan nyawa lah. Dia dapat udah yo doi asong ya. Sebab itu memang bahaya.

Ya, terima kasih Persekin Demok Gip Semang Doku Ngeramiti. Anang selamat kami anu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM Budaya de kami anu iti. Anang harap kita semua sihat dengan terasen pagu andu ami di kawasan tembeda lambat anu iti. Anang kurang jerebu andu ami di kawasan tembeda lambat anu iti. Rachel Marika nang selamat kami anu DJ di Konti. Salam ngancang petak geng-geng PPSMBK ngabaran denganku adi bukan nana. Salam manis sok siburan nana. Durin ku best nang selamat sungguh mi anu selamat bertugas nuduk DJ di Konti. Anang selamat sungguh mi anu geh nuduk Rachel Marikan, Mami Cegu Esther, Sumuk Jang, Sino L, Jikin Menek, Puan Nimoy, Henry Bali, Neslin, Hena, yanang salam damai. Terima kasih ke sebab mau like do share live Facebook YFM Bidayo ya. Yo cak sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo gidi aku saningan lagu the so sin pers asih boh lagi jenggo.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

Ayo lagu ni John Asong Bicinta lagu Duso RDM di band. Mau menghibur tok orang ramai ti dan segmen ngancang peta Smong Moi on Grand Prix 2022 ya. Harap nak ingat ribu rami dah terus bersama dokok nak buku Prii ngarami titia. Ayo lu dah boleh ngan depoyak tiap pagi. Tiap pagi Smong Prii on the bulan Prii 2022. Tiap pagi on the nuam ya. Duduk balai ngan depoyak. Aduan duduk balai ngan de berminat. Ya derma doya. Tiap pagi ya ogi kempen derma doya. Dia abang ngatul di Imat Batu Kawah. So pukul Prii pagi no pukul 2 ngumi. Dan ono di sama ke tiap pagi. Semong Prii ono bulan Prii 2022. Ya ogi ke abang ngatur kempen derma doya di Bakor Room Damai Legun. So pukul Prii pagi no pukul ni ngumi. Duduk balai dengan de berminat ingat dapat dediki topat-topat demo magah kuno tia pak pastikan sebayu ingan ya di derma doya ingan man busuh dia man duhandok busuh-busuh dia pastikan ingan sihat peronggonan ingan. Duh doi allergic de teruk ya. Ni baik doya notia dapat ngelamat nyawanya ada bokot.

Ya, terima kasih Nur Azira Azira yang nang wow mantap DJ. Awal main lagu napa-napa mesu Peace Band. Ayo memang awal main lagu no. Sabugo ingan de terhibur. Ado terus bersama doku no buku Pri'i ngarom ititia. Api tekilang nang goyang kita bro. Oh hai na. Sinyup rujis nang selamat ngumi do selamat bertugas DJ. Ayo selamat ngarom yo. Terima kasih sebab mo sudi komen durangan Facebook YFM Bidayo. Kiong Livindi nang sama petugas DJ selamat ngancang peta geng-geng awal peminat YFM Bidayo dan dingan-dingan mo maankah barang ingan ya na. Aku percaya nang bungkuk barang ingan demo man masa itu ya. Mungkin masa itu ingat mo guru lilek-lilek di sopak bori. Sambil ingat guru berituang do madis ayu ingat. Do bala pingoma ingat ke. Do bala onak-onak ingat ke. Yo, terima kasih yang duduk Midi Sam yang nang hello DJ geng-geng awah YFM Bidayuh kabar peminat-peminat dikidiki bara agi yang nang selamat gumi keharap bara di dalam senang kasihat seraru ina. Yo harap genang otok susu otok sihat gerina sejak yo. Sama-sama to jaga penyihat peronggonan to. Mak kurang nok piin masak yo, piin kosong. Aduh naik exercise. Walaupun exercise no idoh exercise de de susah, debat. Kau dah pun puan pun okey ke di sekitar kawasan Bori ingan pun dapat ke. Ataupun ingan mop lantai. Apun dikira exercise ke sebab asalnya mop das mesti luah. I know dikira exercise gitu. Sebab bila das na luah, toksin danggonannya pun luah ge. So pin das na tia. Yo chato beri bola lagi do lagu seterusnya lagu de so Via Mila. Bisa madoh Andrew Cree lagu bukan nu diri.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pun ada tewas pun ada sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat dia di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu hanya Nadine handphone selain handphone hanya Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Ya lagu Natam Ola Gudeso Slider bersama do Aci Doh Nadia mau menghibur to kami tidang segmen ngancang betul. Ya dan kita buku si lagi ni pimagah nudu ingan iti pasar Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak ya ngatur ni kempen saringan Pepsmia Percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak tiap pagi ya tiap pagi semang peri pada bulan peri 2022 onu nuam masa pukul moi pagi no pukul semang dua un onu topata di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching doi bayarana Percuma sija yang duduk bala ingat dapur ya ingat dapur nog ya di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli, Kuching.

Ya, terima kasih Nurul Atika dia mau pergi bersama aku dengan Ramiti dan segmen Ngancang Peta yang nang selamat dengar DJ Pikaping YFM Raya. Ngarap kita semua sihat terasa ngarap Tina. Selama ni semua su JB yang nang request lagu Natong Mu'u inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu pemita ingat nanti yang memokok kemainan saat ingat yo. Harap nak ingat terhibur Rami dia terus bersama aku. Nog pukul pri'i ngarom itu dia. Johnny Oni oh kudak dibiasa ucapan yang sama saja yang nang selamat lambat endu selamat petugas DJ yang nang mitik lagu joget naju ikan atau remang debihis masuk Fabian M tujuan na komuniti kampung tersukurak dengan tersumawang dan Fabian M dengan mambana de kampung baki tajong dengan dek semua pikaping YFM bidaya kat kambat lagi dek member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan dek semua Elephant Club Fabian M Group ngarap semua nah terhibur dah masa ti nah. Ji Chun Fo nang selamat lambat anu juru hebah. Yo terima kasih duduk ingannya. Vincent Tagau terima kasih guys sebab mau gi bersama aku ngarap itu dan segmen ngancang peta. Ya, terima kasih kepada Alfred Lemet, Abang Sunny yang selamat ngancang petuk DJ, selamat bertugas. Aku run request lagu Bunga Andurami, so Natasha Jagu. Lagu pemitik yang roti lagu Bunga Andurami desok Natasha Jago memainku saat dengan Jayo Arab Nengan terhibur Rami do terus bersama doku nopuku pri'i ngaromi titia sama-sama tok gerak bersama.

Ya, jat sama beribu lagi dua lagu seterusnya. Lagu pemita The Soul, Johnny Oni. Lagu The Soul, PBNM sama The BB. Lagu Joget Nanju Ikan.

Dok kesok, ankah dok layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok kesok, ankah dok layak musik, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi etak temit dapat nyeramat asing.

Ya nanti utama sama-sama berhibur dua lagu The Soul Ambrose and lagu Ku Uteris Asong Ku Arab Nang ingat teribu rami ngocit lagu Inotia ya. Ya din aku ya buku sini lagi info dua ingan. Iti pasal Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak kerjasama dua perita Sarawak yang ngatur Majlis Penyampaian Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025 dia abah ngatur dan 25 Odo Bulan Prii 2022 miti abah handu 5 ya masa sepeku ju setengah ngarom tempat di Raya Hotel and Convention Center.

Unity Pemagah Pasar Madris penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Ya, dan kita sambung lagi bahasa komen deso bara geng-geng awal Vilonia Elizabeth tenang selamat lama adu DJ masa tu dan miri ira request lagu masa Fabian M Remang the Beast atau lagu joget naja ikan lagu na bala group fan club bala inya ada TikTok ada Facebook thank you DJ na. Lagu pemitik angkat lagu joget nanju ikan membuka kemain tia seandingan Arab nang ingat terhibur rami duduk terus bisa mah doko di stesen radio YFM bidayo sama-sama to gerak bisa mah.

Charlie Chung Tizanaim. Ya nang selamat ngarom DJ dua tuduk suat geng-geng awak. Ya nang salam suat semuanya Selangor. Ya nang DJ request lagu Jobong yo tuju duduk suat geng-geng awak. Dua fan club YFM Bidayuh ya nang. Lagu Jobong. Rosel Farel Farel Lano Giragut. Yonang hello DJ, kurang request lagu Piam Piamah masuk kumpulan The Vipers.

Ya chat sama beribu lagi dua lagu pemitik desok Rapsel. Lagu desok The Vipers, lagu Piyama. Sama-sama tu beribu.

0: Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Nak naik urah mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu rekang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sita, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuah ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best, kau dah pasal malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya, aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, I can for the wohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena wohon Teja. Blub. Teja, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan depta.
4: Wat inalah pingidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

lagu Dayung Puncak Borneo, lagu desok Jackson Boson, lagu pemintaan desok Mami Cikgu Esther ya. Yonang selamat sungguh DJ dan semua pengojit YFM Dayung request Dayung Puncak Borneo tujuna tim DBB. Thank you very much DJ. Nah, yo terima kasih duduk dengan sebab mau jadi pengojit setia radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama. Yo terima kasih duduk Jackson Ritan, Jiho Metoy. Michael David Protasi, Petekilan, Kawi Kurus. Jenny Lelon. Yuk nang hello DJ, selamat sungguh anu YFM Radio listening radio ena. Bye-bye content. Subian Nigor. Yuk nang radio tetap on.

Derek Asen. Aduh, Richard Ringan. Senang selamat dengan Rom DJ, selamat berkonti, salam semua pikaping YFM Dayuh dengan ucapan selamat dengan Rom mesuku DJ Bina. Yo jam Adin Sofia 25 minit lagi ngeja pukul pre-e ngarom. Otak menog pinubon segmen ngancang petak lepas ititia otak yang ngojit abar pukul pre-e ngarom. Do pura radu sok nasional FM do terus bisa mah pingarun tok do bekondang segmen ngarom pawan. Aku ini jemangnya terima kasih. Selamat ngarom, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Saya mencina Martina dua buah lagu pemuka kita. Saya mencina lagu masuk di Vipers piama dengan lagu masuk Namilia Lia Generation B-Band Aku The Kinanam dengan Retip. Jadi selamat pagi lebih depan lagi bersama dengan aku di JD The Segment Ngarim Power dengan Retip. Saya mencina Ngarim Nurima. Semuanya nombor PE 2000.

Jadi de ngarti pengisi segmen ngaran pawon kita de ngaran Nurimati de pokok semeng bingar mati. Kita orang keping agak bingar de menan senap bidaya buka sadung dengan de pokok semeng suku bingar. Kita ira bihibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbitna si Michelle Filomena Buang. Ini pun malah kita mulai ke pinggir media YFM Bidaya di Merafikun sini ke 6.2 Mega Hada Kucing dengan juga malah kita ada yang ada kawasan Serian mulai ke pinggir media Merafikun sini ke 6.2 MHz. Juga bila kita ada aplikasi RTM Click the Abi Handphone boleh lagi keping kami the YFMD ya RTM Kuching dengan aplikasi RTM Click. Ibu harap semua sihat dengan ceria selalu dengan arti semacam dengar dan rumah santai, kita relax, kita berehat keping-keping lagu ping hibur kita sampai tepuk semdua trip ngarti mati. Ini pun kita terus lagi bihibur dengan lagu penghibur kita masuk Natasha Jagu, Bunga Andurami.

Jadi si mencinta Martina lagu penghibur kita Mas Richard masih ada cinta dan mengabang kita 40 minit rempas pukul pre-i bingarut. Jadi dengar hati aku rasa kunci dengan balik kita ini program ataupun ini kempen daerah Dok Natur de Andu Pagi si mencinta Sumpri Ian Berang Pri 2026 si mencinta Sarawak Family Planning Association SFPA ira ngatur ini kempen saringan Pap smear secara percuma di Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching masa pukul menghibur pagi sampai tepuk sendua narang endu. Jadi saya mencina secara percuma ya. Jadi tujuan kempen tiada dohna tu saya mencina ira ngesan cancer cervix di peringkat dah lebih jaga lebih-lebih lagi bila kita de kaum dayung. Jadi saya mencinta mantina kempen ti ira dok natur de endu pagi saya mencinta kempen saringan peps meh secara percuma wang du pagi semua pre-in nubram pre-in 2026 saya mencinta anu 6 masa pukul mahibru pagi sampai top kusum 2 nerang anu de klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching. Jadi tujuan kempen ti ira ngesan cancer cervix dah peringkat dan lebih jaga lah lebih-lebih lagi juga bala kita de kaum dayung ya. Jadi apa kita kepada pukul semua bingar mati kita ira keping agah bingar di mana sana bidai bukar sadom. Dengan pukul semua suku bingar kita ira bihibur dengan keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbit nasi misyana Filomena Buang. Lagu dah seterusnya mati saya mencina lagu Masu Cikgu David Aku Meh Pencen ku anak. Itu bersama dengan Amir Wa FMD ya gerak bersama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi ku mit dah. Kira penyelamat ge aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gede na. Bigulang gede na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni ge ngan dua ti. Tiap anu bgai, tiap anu bkara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Beken soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedang arun tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Madang bilon landasan pendek stall pot berbuling de betong terima si bunga spincuba bilon umap anduti. Kongsi de Facebook Opis Kejaraya JKR Sarawak menang bilon mabur masuk Kuching pukul 9 berupagi dengan umap de padang bilon pukul 9 berupagi. Pemabur bilon si bunga stinan penyedia serta ngites kimudah si bayu beroperasi si punuk. Sesi bilon umap Dr. Buk badak Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Pengguna stolpot berbuling tinan paguh lagi penyambung minan bilon de kawasan betong sepauh dengan kawasan bisindek. Kimudah tinan nyukong pi mancang sosioekonomi lebih lagi sektor kumenyang dengan agro pimaan. Pikakas kimudah ratus de kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kitang irak pinagu lagi. Adun Batu Kitang Dato' Loh Keciang menang, pikakas rusak irak kia atau tunda bau minan belanja projek transformasi kawasan sepak pasar RTP. Meminta semua komiti pimancang dengan penyelamat kampung JKKK perhati pikakas ratus de kawasan masing-masing. Pantas ngundah report nek pihak berkuasa tempatan PBT sekira ada pikakas rusak. Dato' Loh pidak anti menyaksi majlis nyerah projek kil jimatan konkrit dengan projek masang pagar jeran di kampung Haji Baki Blok C, Kuching Anduti. Hub Inovasi Digital DIH Sri Aman tundah buran perii sewa 2022 indi pusat tinan nulung pidagang bau de bahagian Sri Aman. Eksekutif Inovasi Digital Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak STEC Sukinah Ibrahim menang DIH sedia rimah kemudah CNC Hot Desk Permanent Desk Opis Pemula Ruang Acara dengan Bilik Kudung. Kemudah tinanya ratus lebih lagi pidagang bau perlu ruang serta peluang ngundah rangkaian dagang. Siwa masuk mengeringit nek RM600 indi andu ngajah banca kemudah. Ahi program sedia tina nulung pidagang bau register lesen dagang supaya layak minta geran pendigitalan. Sekurang-kurang taruh pidagang dan Sri Aman dapat geran Go Digital tiap sewa masuk sewa 2022 nek sewati. Sukinah pida anti dan program mini town hall estek da Sri Aman. Polis Sarawak ngirampas ahiban syadadah biragas mengjuk puan RM2 juta timpuh 4 andu operasi da Kuching dengan limbang. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang. Kali kedua polis berjaya ngirampas ahi dadah sewati rimpas ngirampas dadah biragas mengenam puan RM2 juta berempat de merimpas. Operasi sebunga semungdian berang PRI, Opis Siasatan Jenayah Narkotik, JSJN Bukit Aman, kerjasama JSJN Sarawak, nyarap pirasa ini Ramin de Kuching. Ini orang dari Bumur Taruh PRI Sarawak, Dok Dakep. Polis ngerampas lebih 107 kg dadah piberit ekstasi, ketamin, cecair MDMA serta pil Erimin 5. Ramin tinan tempat proses ngumas dengan nyimpan dadah sebayu jua de kawasan Kuching. Suspek ada rima rekod jenayah, nadok tahan reman nek pagi. Kes tinyasat darungan seksyen taru PPIB Akta Dadah Bahaya SMPI rima perudua. Operasi kedua de jeran medamit limbang sempat enduburan PRI ini orang dari berumur 20 tahun sawak Dok Dakep. Suspek Dakep bisa mah mahi 4 kilogram dadah biraga 4.3 juta ringgit. Lebih mahi puni kilogram dadah ketamin serta mahi 100 gram serbuk MDMA Dok rampas. Polis ngerampas indi mutau pacuan 4 roda biraga taruh perima RM1,000. Tinan ngaban stok dadah masu miri nek Sabah minan jeran daya.
suspek inya perikau jinayah demba iti seh tahan reman next 22 anuburan PRI. Kes ti nyasat derungan seksyen taruh PRIB Akta Dada Bahaya sung PRI rimah berdua. Kati agak pengaruh susun darat Nasaimin masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Sinali minasana bidaya berdamuarin anca. Salam sejahtera.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berdiri.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na ini bu.
0: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no dah kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dia kemana tiap jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mending tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, dai sama ne.
1: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bergaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumuman yang dibawakan.

Jadi itu saya sama-sama kita era berhibur keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbit Nasim Jena Filomena Buang.

Selamat nyarum menuju barangan para peminat setia, para peminat lagu-lagu country atau berapa lagi dan nyarum biti dan program Country and Western. Aku ada yang ngoji lagu-lagu Desen, Alabama.

Tarubah lagu desa lebah manuti angin buringan. Dos terusah dengan romiti tarubah lagu desa Steve Orina. Tomaragu dan The Domino Theory. Lonely Women Make Good Lovers. Dua lagu dan You Can Dream of Me.

Ada buah lagu sensitif Warina Nutia. Jadi harap nangan tersetia bersama dua ku dalam program Kanja Western dan Aromiti. Aku harap ingat sihat sejak dua tersetia negara Piobo program Miti dia. Dah kita bersama dalam bidang Arom untuk menerima pukul semeng suku Singarom. Okey, ada terus dua lagu Pure, Desen Martina McBride, teman lagu dan A Broken Wing, Beautiful Again and Cheap Whiskey. Selamat Pure.

Hari lagi atau bersama dan program Country and Western dakingan ngocit lagu-lagu country dan bidang arum Onu Rima. Terima kasih ayah untuk ingat ada terus setia, ada setia ada punya radio ataupun nyurso aplikasi RTM Click ataupun onya ni cara ataupun platform dia pakai ingat sama-sama ngocit lagu-lagu hiburan dan wifi bedi dengan Romy TM. Ada terus dua lagu hiburan sen lagu-lagu country ada obat-obat dan Black Hawk Music.

Sarabi tugas. Nanti ingat dia jurah bertugas dengan Romi. Dikira ada ingat dia kerja pakai shift ke. Dia jurah hara dan Romi nara ingat. Dia relax nyanaga. Terus dia lagu-lagu country ingat. Rentak-rentak music country. Dan ngarom anu rima. Dia benang beringat dia ogit dan ngarom iti. Dia ogit setia ngojit wifi dia. Aku juga selamat ngarom. Dia terus setia. So apa minggu bau aku lagi si dia boga lagi lagu-lagu bieber lagu-lagu country nudu ingan ya. Baru buat lagu ini khas nudu so ingan. Selamat bieber.

Okey, teman-teman, lagu-lagu Fever dan penyanyi-penyanyi country dan lagi rima penyanyi country lagi kursi dia dan karo Midiano, Alabama, Steve Warren, Martina McBride, Black Hawk Music dan Sawyer Brown. Jadi, no, antara artis dan lagi kursi dia dan karo Midi dan mengingat sama-sama ngeci lagu-lagu Fever abnanya menghibur dua lagu-lagu Fever ini dua makamu dia dan minggu bau atau pari lagi bersama dan program Country and Way Ten. Mungkin lagi ingat ada yang ucit lagu lagu The Minat ingat amat betul lagu country yang dapat naik pimitia ingat terus ke nombor WhatsApp ku 0 ni pri 2 pat pri 4 pri 4 ju 0192494947. Biar apa lagi dan minggu bau put on your boots and let's country. Bye, selamat ngaruh.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
2: Sapukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBA.

Jadi saya macam Martina, kita ambil berhibur keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbit nah, saya macam Filomena Buang. Jadi di sema 5 minit orang pas pukul semanggi bingara. Kurang ucap. Terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan Middle YFM dia. The segment ngaran power dengan reti. Saya mesti dengar nerima semua yang berapa itu 2026. Sama-sama kita berhibur sampai tepuk semua terus mengarah tematik. Sama-sama kita santai, relax, berehat. Kalau kita ada kerja ataupun gepi-gepi saja penyalan kita dan kepingan media YFM Bidaya, selamat ngerja tugas bila kita dengar reti. Dengan sama-sama lagi kita nyaga penyalan kita ada jeran bahas. Jika kita menonton masa kita, kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita, Masu Mekis, Steady Mangkalur.

Kebuncak Bintang Kecil 2026 Redong Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta rek bertanding ngarem mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di, bom makung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nak lihat mulut palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia noni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dogo berani ni. Kamu mak ngah tak boos lagi ya? Iti ti doli aku ni. Coti apa sih nasi diku? Itu aku nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bo odang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mu tole mabuk. Bahaya.

Jadi semacam mana lagu penghibur kita masuk Chris Mackenzie, Vanilla, dengar itu. Jadi ni kembali kita ada Bayu Buiz dan Chanti. Aku rindukan selamat dengar tak semua. Terima kasih yang sentiasa bersama dengan Midway FM Bidaya Gerak Bersama. Jadi sebaik kita berusaha ngerti apa kamu kita iran nutup bala jika bala pinjaman kita ada ramin. Dengan apa lagi kamu nutup bala baak gas kita ada dapur uang bingarut sebaik kita berus. Bala kita boleh terus berhibur ya. Da otomasi YFMD da pukul 9 terpengaruh mati sampai tok pukul 6 pagi. Kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Freddie Thompson selaku Camelia.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

Jadi di jam ti aku mengirang emas tugas aku dengan ti. Aku di jadi orang ucap terima kasih nak bila kita ada sudi bersama dengan nama di segmen Arum Pawan. Ada YFM di RTM Kuching dengan ti. Di pukul 9 terpengaruh mati bila kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita. Lagu-lagu berdiri kita. Masa pukul 9 terpengaruh sampai tak pukul 6 berpagi. Jadi saya saja ada masa aku selamat bingara. Salam Malaysia Medani. Bye-bye semua.

0: Oh, Sindok Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taro nangi rabu?
1: Tanah naga. Asam mo rabu tiya puan mo nam.
0: Sindok Mel. Dua beninga ai. Anak mo berumbak bisika dan orang. Di taro nangi hobor hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asam mo nam.
0: Oh, Sindok Mel. Oh, Sindok Mel.
2: Oi, oni no. Oni lagi no.
0: Oi.
3: Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogiknya kirin onak mu suaman batu, ai.
1: Mama mu sebarang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu no.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Dasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sapinusah dadah.

0: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumu dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, oh, nah oni. Oh, aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nak kupi, oni. Oh,
0: bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan menang dah mudah dia. Ku jogging sadia dah ku jelah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabus asuti. Memang doi sehat.
1: Muti le, sekiak koras. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung bak ku ting ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat podcast tu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya kau nakot, mau nali lihat, mau lihat palitnya.
0: Eh, tongkon di aku monu dia, kaki ku guyu guyu monu doi, tongkon monu ku, no ku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah coba aku Kristen kau gigi pakai dogo berani nang. Kamu mama, nah tak boos lagi ya. Iti ti doli aku nang. Cotia pun sih nasa diku. Ina kau nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kau ada doh ni tua terlagi nong aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mu tole mabuk. Bahaya.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai no limuti ti eh. Nya nang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun ketia. Adi, ino nga, mau tanah, mau tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, muti bonang dapat gitu, menteri bati.
0: Eh, tunggang baku, menteri bati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering nanti dia.
1: Agong saja, muman mogo nih. Kuning enggak mau, mau nunggu syuti ya, kau nekot. Muna liat-liat, mulut palitnya.
0: Eh, tonggong di ku penuh dia. Kaki ku guyu-guyu penuh doi. Tonggong penuh ku. No, ku gak mau tau ti.
1: Bukan ini, aku soto ya, aku soto ya. Kalau di dengan ku, nih ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di Indonesia nih yang tonggon panu, paling ngapus push kati push kani nyujo kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya nih. Mu rasa mu nang do dapat, tanu do dapat. Aku bukan nih, aku ti dog aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai dog berani nih. Kamu mak ngah tak bohos lagi ya? Iti di dolia aku nih. Cuti aku sih nasa diku. Itu aku nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanu kau nada doh ni tua terlebih nong aduh. Mesti gaya ti. Asa bu butih mu bohos dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bah mu tole mabuk. Bahaya.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni oh, no oni. Oh, aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Mau kupi oni. Oh,
0: bah gere. Oni oh, ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dia ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngucit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekiak oras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat dek tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ideh piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inu dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak hingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pesel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: sihat dengan dia duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu terima lebih taruh perlu lebih sawat. Start cok gaji paling isok cuman sok gaji ni. Sit baru betul gaji. Dekat zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau get degree Nadin. Oh, botang gaji ya sekolah payu. Jadi selain macam ogi lawin dan bukan lagi, ti orang guru elawan perumahan ogi elawan khidmat awam ogi sebab mesti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Maka berapa ODK
0: Coalition?
1: Ya, ODK IPG Institut Pendidikan Guru. Kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Itulah tu dori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mukun gitu ya. Adi. Itu ya, mau tanah, mau tawa no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Riu, nyamun di. Bermakung bak ku ting ngujit musina di no. Adeh.
1: Eh, muti benar dah dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di aku ponu dia, kaki aku guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku nih heh. So lepas ni, gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh dia noni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dogak berani ni. Kamu mama, ngah tak boos lagi ya? Iti ti doli aku ni. Cuti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kau nada doh ni tua lagi no aduh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba motor lemah bu, bahaya.

0: tahun ni tadi go itu.
1: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, ane bila bu na ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanya aku tih, tih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling bu na. Ane ngam taban ke office main ngan ni office di mau bu na mu.
0: Ba munoh nak kimi kulit mana?
1: Eh, siapa mau kali tawar bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
0: Mati.
1: Dia ko bisa tak sih mai? Dia tawan ku ke hospital nah.
0: Ba, dia mau bisa nanti. Ani dia ke mana tiak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ha, ogi sushi. Ogi jus, kopi.
0: Ate.
1: Oh, dia baru sidik.
0: Tung tiku tih mongana, tung timu na mukil, lebih kurang sama ge sebenarnya.
1: Kiki sama meninggal tiku sushi penguman Jepun.
0: Memang penguman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi mo na ampun mun dai na.
0: Hati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Eh, dai sama na.
0: Sama ge yo meninggal kiat no. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri na kiat no.
1: Eh. Muti mak ngarah penguman ko.
0: Eh, iti penguman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begaduh pasal penguman so jaya ge. Subah nyaman sejak penguman de

0: ni katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masak muto puatmu wong ati prambur simpang pasang sigana lamu de sikajap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu memeret parit ye na pecek.

0: ke tiap. Ponu nak ke ponu. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiap. Tadi ke boleh dukun kini lah. Dari tubuhan ku puak ti.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiap ni sidur je. Pandai pagu apa mu. Boleh aku tolong boleh katik apa mu.
0: Inoh lah buat ini, inoh lah. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kempuan yang muti tiap. Dia cek atau sebarang tiap.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak. Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya, penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik ada benda-benda penting sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngak-ngak.
2: Gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Terobo, ya. Terobo.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu, siapa Nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
0: Eh, dah, tolong lah. Gulu, ni nak. Gulu, gulu, gulu, sini.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu ti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau oh ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iyo, enak sebenarnya iyo ti. Kau dengar so pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan membuyang. Aku mahu tahu lu kiri ni iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa so lagi so enok gay mau umur yang ti. Ku rasa doy di periksa atau pakai ku rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sesa ngecek aduk.
1: Hah? Tapi ku si iyo na.
2: Kahit kung cek ako mati, kahit naman si Ian.
0: Ito, yan ang si Ian, mamu, no? It na.
1: Oh, yan, May.
0: Oh, gabi.
1: Oh, duro. Limot kita, Nas.
2: Dato, temperature mo, tipo.
1: Mawaki, May.
0: Tanah, da, Nas, ngatul. Dan bukan si Kian, dan si Kian tu nyebut dukun lagi, eh.
2: Yalah. Apa, ni nyebut dukun? Gati saja. Mati ku ngajak staff ku meni cek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dudukun puah puah aku ni jadi ya ti ada ti ini pagu he.
2: Selamat ti ada beringku beringku nya pakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu kaning ke dos waiti.
1: Oh bukolot dah.
0: Ah bukolot le.
1: Kada ragu lo lah.
0: Ali berkurang ni yo.
1: Pak bukolot.
0: Ah. Ngecek je, ngecek
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, tia. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, mah tayo, ngecek adak, mu.
0: Domni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu betul tanon iyo tu tepan iyo mat tu telepon nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung dengan semua ngah.
1: Okey mati.
2: Do. Kehal mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Do ni tiak. Ni menang siklip tiap kau dori kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiak. No mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iyo ke iyo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Iyo lah, iyo lah, iyo lah.
2: Ti surat siklif mula. Minta ubat urik di sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ngin aku rempuan.
1: Boleh, Nas, boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukong dah ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor, nombor. Nombor kita kot ya?
2: Ya, ya, boleh.

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Semayang berpagi anu inem, mempri'i anu beran piri'i. Dua gena namang enak dengan Roh Kudus. Amin. Baca mesu surat 2 Sandek Peter tetek taru barisan na semeng taru tok semeng rimeng. Anih kayu nampan kita sien mah kayu da jenangi na surga dengan dunia bau. Tempat da tinan inya da pagu menai. Jaji bala kebandingan. Lamakin deh ngampan. Cuba kia pimudip kine dengan abak nakes na bedak dosa. Mengena irak na pun dua damai. Tubek kisabar Tuhan kita. Wang nyugon piluang na kita. Medak kita tikua. Mung dengan kita pol dan nulis na kita. Minat pimintar dan juga tempat neg na. Sanda tanpa. Coba kita semayang. Amangami dua surga gana nakam ngan kudus. Pimita akan mendeg. Pingkira kamar untuk tunah dan tanah muda dua seruga. Yukon dengan kami anu iti kunaan melanganu. Nampun dosa ami. Mumi ngampun inya da bisalah ngeluar nami. Nibat nami masuk pengacu. Dengan pelepas nami masuk ane-ane da bie. Tempat da pala berkuasa dengan da babar kekal. Jawa da lipandang dengan anyap mangan. Timpong wang berpagi ngalah pemetir dosa dengan mengisi pikir kami binan mulia kam pada krisis Tuhan kami anak kam dan mudit dengan merintah dua penyedi Roh Kudus tanpa beradu-adu banyak pangan tapi Maria dan penuh gracia tanpa berdengar kam di berkat kam menjawab bawa dayung dengan berkat buat dibuat kam Jesus Santa Maria ditampa kami inya berusa nyungka kam semayang ke demi itis dengan laki lama mami sinekira kebes mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mong demasuk tegina itis dengan ra adu-adu hanya pangan. Amin. Berkat tak pada berkuasa berkat kini dengan nama, dengan anak, dengan Roh Kudus. Amin.

mengasi pempun negara. Sarawak pakai sekenai platform digital yang tak susah kurang guru matematik ke sains. Perkembang DIH Sibu bergerak agenda digital ke pendidikan STEM. Pinurat jururawat guna dokakat katu penyedia Nura susah ong. Sarawak sesan ke salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan Magado Proaso YFM Bidia. Madit tengah negara. Sarawak akan perhati konsep master classroom yang dibayar dengan akses pendidikan bien kualiti masa gederam subjek matematik ke sains pakai gaya digital. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Perkembang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Kedatnang, rakahan ada penatu nang guru pakar ngajar anak sekolah di sekolah kurang guru option anak so platform digital. Inisiatif hati dah perhati bersama Universiti Teknologi Sarawak UTS, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Saman Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Hati ngenetu nang anak sekolah di sepa pasar menegak kinyam utung adi sama. Ainang pemandai asas matematik, sains samun kemahiran komputer dimun perisian asas berguna bedak beke so takah awar sebayu pengubah ka kemahiran lanjutan dimun pengekotan. Ati berguna ia peruah tubah bau adi setama diki dapat enam penyeraan industri sunis andu. Aikrat nanti tipu rami kuka peluasan hub inovasi digital DIH Sibu. Setelah tanah perkembang Hub Inovasi Digital DIH Sibu jadi pergerak bas dalam menyokong agenda pendigitalan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik STEM samun perkembang kerja dagang digital di Sarawak. Tunas So Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Perkembang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai, pemujur DIH Sibu, ngatur lebih 150 aktiviti, samun penyesuaian lebih 40 tukar dagang menjadi pemenas yang dibayar dingin pusat tanah. Ayin narakna penyesua aktif hapana dalam program digital berguna yang keberat minat anak sekolah dalam sains ke matematik ngajadi pun inovasi. Rakati menegang letan beda beke dengan pemahir asas digital beramah ngga penyeraan industri. Ati menegang ngana tunang Sarawak peju utama dalam ekonomi adibisengan ngga teknologi. Kerjasama asah agensi ke pemandai pakar dalam berang masam bidang berguna PCU bedak beke yang tentu nang kerja ngurus susah orang rebis ngasi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kiratnang susah orang madin dah ada berkait dengan abang tarut nada pakpi berat ke pengubah gaya andu jerbu mutas baat enam jakit saman ancaman teknologi. Ainang kerja ngurus susah orang dah dapat dogerak bedak di bidang pangkah agensi ada pak berguna kerjasama perpitak. Agar nanti tipu persidangan penyelidikan antarabangsa sebah ADPRI Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Setelah tanah pinurat jururawat raru berguna ngenetu nang tindak balas tunduk kerja ngurus susah orang dapat dokenu ngangasi. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Keratnang, pinurat jururawat adi bihubung radus ngengera adi beranam saman komuniti membedak tiberat nanak jadi komponen sekasan berguna dalam hal bergaut. Kepakaran saman pengalaman tiberat nanak berguna dokakat yang katuh penyedia dalam perg pitak. Setelah tanda, pengurusi WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahaya Limudin Geratnang persidangan Tui Taruh Anduana jadi atagim perapat kerjasama antarabangsa yang nurak penyimar susah orang adi adu-adu kompleks. Persidangan anak ngeruk 150 naan peserta sos mengdua buah rais.

Cucu ngaka. Negtar puni Ogos adiripas lebih 900 juta ringgit mendog meranya yen tukia dagang ka koperasi di Sarawak dikingan utung ka taruh pro 2,000 tukia dagang samun koperasi. Tuna penerang so unit komunikasi Koprat, Opis Menteri Pikembang Tukia Dagang ka Koperasi, Kuskop, penitahana dokutung so Bank Rakyat, Tekon Nasional, SME Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, SME Corporation Malaysia, Samun Seronjaya Koperasi Malaysia. Deg Madin Sarawak, bien juk perjuk ribu peri permai Tukia Dagang Mikro, Sit ka sedang metii PMKS, Samun 1,200 mengdua koperasi, operasi ngerebis 20,000 anggota. Kuskop Repjuu nyerjasama ngah peritar Sarawak samun agensi berkait in pibayah dinge akses beranya kabeda beke dinge kapasiti kerja dagang. Atik munege ngana tunang rebis bege tuke dagang lokal da pedongi maju ngah kena. Pinarang anak do peruah berama ngah kerja nemi stabi Menteri Pikembang Tukai Dagang ka Koperasi Kuskop Steven Sim Chi Kiong tunuh yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa di Kuching. Setelah tanah Bank Rakyat nyerah zakat kerja dagang rebis 2 juta ringgit yang beranya sewa 2025 ke Tabung Baitumal Sarawak TBS. Rami nyerah zakat tanah dong ngatur di Astana Negeri Sarawak beramangga kerja nemi stabi Menteri Pikembang Tukai Dagang ka Koperasi Kuskop Steven Sim Chi Kiong tunuh yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa. Pinerang media unit komunikasi Koprat Kuskop Gratnang, Bank Rakyat menyedia lebih 1.4 juta ringgit zakat kerja dagang ke Sarawak setelah sewa 2006 neg sewa praja. Steven Sim Gratnang, pimujur institusi beranya dekaus dong ngeked so prestasi kerja dagang pak neki pimujurana da pedonggen pari ka komuniti. Adia giga suam meneg tipu kerja nemi stabi anak ina ketua pegawai kewangan Bank Rakyat Nur Haimi Zakaria samun yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Ninaan dayung tegan ong kadua naan dari Braga nermahar bitumbong asandi buah motokar sedan ngelori bisinak ngasipang lubo antu Sri Aman yud andu mija. Tuna report Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba ka Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak pitak itrima penyebegan begaut ngepukondi taruh pru 5 minit lepas kumeng. Mangsa adimah tegan ong dok ngatet nang Emilia Cornelius Hakim taruh pru taruh sewa guru di Sekolah Kebangsaan Naga Abu Seratok. Dereba motokarana Donald Stewart Ioi beragan ke doktor ke hospital beda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM sebayu tibaran bomba nek ke tempat tanah. Dereba lori Adam Firdaus Tony William meting beragan pak sungguh mena kelindan I Dennis Belajar beragan benak ke doktor ke hospital. Tibaran bomba pakai pengekas khas yang peruah mangsa dayung adirekat di tempat geruk penuh pang turak jewin. Mangsa dong ngesanang tegan ong di tempat harana jadi bedak petugas penyihat ketedang mangsa berserah ke polis. Setelah tanda dermahar adi beken ninaan pegawai pengawal keselamatan tegan ong ke motosikal I dan merangar sok penok di aran batu kawah bau kucing isesan meja. Tuna so pengubah polis gedung pedawan pemangku superintendent Barry William tipu harana jadi arang pukul semang minit isesan mangsa nadi inceh bi umur 56 sawa dong sabanang dan pimenu nuju ke bau. Mangsa dong merangar berani buah motokar bermasam guna MPV adi meneg so penuh. Asir kerja nyiasat mengatut na motokarana dog driba bedak dari bi umur 60 taruh sewa bisa mangga penumpang I dia dapat ngawal motokarana kerasuk meranggar motosikal mangsa sopenok adi pakai lorong turak betau. Ati membedak mangsa terperak tunduh peran aran pemangku superintendent Barry mengesah kesana ke RTM di Kuching Singmi Andu Meja. Mangsa dong ngesah nang tegan ong di tempat harana jadi bedak petugas penyihat. Kesana dong nyasat di Seksyen 40 ni karung ni akta pengakut aran sewa semua pi mai pucu. Ngangemas segah pribasa putin-putin ni.
Sarawak pakai sekenai platform digital yang tak susah kurang guru matematika sains. Perkembang DIH Sibu bergerak agenda digital ke pendidikan STEM. Pinura jururawat berguna dokakat katuh penyediaan nura susah ok. Ati dagaso YFM bidia dog nyusut beda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semua sesan ka salam sejahtera.

Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Ya, dah bingung si segmen makan krimu hans berpagi anda enam de anda ti sembun perih nubran perih 2026. Ya, okay, bagi bila kita ada kuasa kucing de berpagi ti dapat kepimpinan frekuensi ni 06.5 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan serian dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Ya, kita bersilung lagu-lagu penghibur kita ada berupa giti dengan pukul icu temati. Sencah agak ada minat senar buka sadung sama-sama kita keping.

Pukul Icu berpagi. Sebengas Pempunaga. Sarawak Minen Platform Digital ngelese kurang guru matematik dengan sain. Pikembang DIH Sibu peluang agenda digital dengan pendidikan STEM. Tanggungjawab jururawat lebih bahas dengan sedia Nura Bincana. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin de Agah berpagi YFM Bidaya di Tengah Naga. Hub Inovasi Digital DIH Sibu telah menyokong agenda digital pendidikan sains teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM serta perancang pedagang digital di Sarawak. Gabit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Menang di DIH Sibu mengatur lebih 150 aktiviti bersama 40 pedagang. Hal penting terlibat di program digital telah menarik minat anak sekolah belajar sains dengan matematik. Tujuan negap kemahir asas digital supaya Sarawak kekal bidaya sains de ekonomi minan teknologi. Sarawak pirati konsep master classroom dengan peluas akses pendidikan berkualiti lebih lagi belajar secara digital subjek matematik dengan sains. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Menang, bala guru pakar boleh minan platform digital ngajar anak sekolah de sekolah beken de kai cukup guru option. Langkah titinan apirati bersama Universiti Teknologi Sarawak UTS, Perbandanan Ekonomi Digital Sarawak SDC dengan Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Nak menang anak sekolah perlu pandai asas matematik, sains serta kemahir komputer mung perisian asas masuk peringkat awal. Sibayu belalih ne kemahiran lanjutan mung pengkodan. Langkah tinang kade tak abau bidaya sain de industri masa ije. Ne pedanti de majlis ngelancar peluas Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Kerjasama anca agensi dengan pakar ahli bidang perlu pisilung. Tidak nentu pengurusan bencana lebih ngasi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Menang, bencana ITC kai sitaket bencana alam, piberet gaya andu birubah, jerebu masuk kawasan baat, kendam bijangkit serta jenayah teknologi. Nemenang pengurusan bencana kai dapat pigerak beda ini bidang atau agensi perlu kerjasama ahli pihak. Ne berhenti ada kudung pendidikan ancabangsa ke PRI gerumpung ke jururawatan bencana sedunia WSDN 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching. Tanggungjawab jururawat lebih bahas supaya tindak balas pengurusan bencana dapat tunah secara ngasi. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kuhian Menang, jururawat berhubung secara terus dengan pesakit serta komuniti timpuh kecemasan. Pengerusi WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin Menang taruh andu kudung tina negap kerjasama ancabangsa Nura Bincana. Kudung nupen 150 orang masuk semengdua buah negara.
Lebih mahir RM100 juta juga ne ke taruh perdua ribu pidagang dengan koperasi de Sarawak setakat taruh pru ini anu beramahi de merimpas. Unit Komunikasi Korporat Opis Menteri Pimancang Pidagang dengan koperasi Kuskop Menang belanja masu Bank Raya Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia dengan Serenjaya Koperasi Malaysia. Setakat ITC Sarawak ada 77,000 peri perumahi pidagang makro icek dengan sederhana PMKS serta 1,202 koperasi dengan lebih 120,000 ahli. Kuskop Pisilung kerjasama dengan Perintah Sarawak serta agensi berkait sedia belanja tina nepluas pidagang. Pinerang ti peluah timpuh Menteri Pimancang Pidagang dengan koperasi Kuskop Steven Sim Chee Kiong bidaput dengan Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Kuching.

Selung Aga. Bank Rakyat nyerazah kedagang lebih 2 juta ringgit bagi sewak kewangan 2025 nek tabung Batu Mal Sarawak TBS. Majlis nyerah de Astana Negeri Sarawak timpuh Menteri Pimancang Pedagang dengan Koperasi Kuskop Steven Sim Chiu Kiong bidaput dengan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Unit Komunikasi Kuskop Menang, Bank Rakyat nyugun lebih semenjukkan 4 juta ringgit zakat dagang nek Sarawak masu sewa 2006 nek sewa taya. Steven Singh Menang, institusi kewangan bicaya wang prestasi dagang serta untung binagi nek komuniti. Ada sumanda Ketua Pegawai Kewangan Bank Rakyat Nur Zaimi Zakaria dengan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Ni orang dayung kebus, 2 orang dari Risa de kes ini motor sedan bilantak dengan lori sendek persimpangan Lubuk Antu Sriaman nerang anu nyandona. Report Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima hal kecemasan pukul ini taruh 25 minit lama tendu. Mangsa kebus Emilia Cornelius Hakim bi umur taruh-taruh sewa ni orang guru di Sekolah Kebangsaan Nangga Abu Saratok. Driba muto Donald Stewart Iyoy, Risa Teban Berian, Neg Hospital Bedah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Sibayuh Bomba Meneg. Driba Lori, Adam Pridaus Tony William, Kai Risa. Pembantunya, Dennis Belajar, Risa Teruk dengan Teban Berian Neg Hospital. Bomba minat pekakas khas peluah mangsa dayung antes de bangku penumpang jawi. Mangsa kebus de tempat hal bilaku dok tinatap pada pegawai perubatan tedang mangsa senerah nek pihak polis. Kes beken ni orang pengawal keselamatan kebus wang motosikal dok rudu lori masu kenang de jeran batu kawa bau Kuching berupagi nyanduna. Ketua Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Menang hal bilantak pukul semeheng minit berupagi mangsa Nendi Inceh bi umur 56 sewa mpanu nek bau. Mangsa dok lantak muto MVB masu mendeg masu arah kenang. Hasilnya sedriba muto ni orang dari bi umur 60 taruh sewa bisama ni penumpang kai dapat kontrol muto ngerudu motosikal de lorong tau. Mangsa tiparak nek bangi jaran. Pemangku Superintendent Barry mesah kes belantak wang siken RTM de Kuching lamat anu nyandona. Mangsa dok sah kebus beda pegawai perubatan de meneg. Kesnya set durungan Seksyen 40 ni, kurungan ni Akta Pengangkut Jaran 1400 Mahi Perucuk.

Terima kasih tipu Nabi Nahca lagi. Sarawak minat platform digital ngelesi kurang guru matematik dengan sain. Dikembang DIH Sibu, peluang agenda digital dengan pendidikan STEM. Tanggungjawab jururawat lebih bahas dengan sedia nurak bencana. Ketika agak berpagi, senusun bedak Ra'ana Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasinabdaya bedak Morin Anja. Selamat berpagi, salam sejahtera.

Anu tinggal suat semang peri-peri perupat pasangan Karamjit Singh Ron Tioh pelumba rally reis rekod sejarah ngajadi pelumba rally sepungas maat podium di pelumbaan rally Australia adidongatur di Perth, Australia. Ngara di ngarun pasukan Petronas Ion Perth piguru jadi peserta di dua perni kak kemas pelumbaan di tempat nomor taruh adi rekod 5 jam 50 minit nga 50 saat in kategori kumpulan N. Motokar adi dok pakai bedak pasangan pelumba ati Agina Proton Wira 4WD Turbo aduk naik dalam reis. Siri pelumbaan adi dok peguru ngas menem anugerah September suas memperi peri propat ati nyaksi juk pernam naan peserta tabit parat pak sungu mena kaes 46 naan ada adi mujur ngemas pelumbaan. Anu tidum sejarah luksun so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Okey, jom kita dengan bagi tas mengcu minit rimpas pukul icu berpagi. Ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Baik, nak bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Bila kita pun boleh keping ya minan Facebook de YFM dia. Okey, randu de Bandar Kuching ke randu pagu saja berpagi ti. Mana pun ada jerebu. Ini pun ngarap kita sentiasa cakap penyihir kita bilangan dulu dengan ikut nurah ngunah aktiviti-aktiviti de sepa ya. Oh, pun terima kasih lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching ya. Dia dapat keping berupa giti dengan frekuensi ni kosong 6.8 MHz. Baik, nak bagi bila kita ada masa itina dengan ngatur penyalan de Johor bingkali dan nuti ada bila kita ada irak piknik ngatur perancangan kita irak ne ke Lunduk kah irak ne Teluk Melano tapi saja destinasi dera tuju bila kita ada nuti ngarap bila kita sentiasa gagit di jerem bahas dengan semoga bila kita tok destinasi de tuju kita pen abis keadaan de selamat ya, kita pisulun lagu-lagu berhibur kita bersama dengan Bivenci.

mengdua Terengganu, tempat nahan klinik Sarawak Family Planning Association jaran P. Ramli Kuching, ya, bayar na secara percuma, ya. Ini masuk kempen dedek bala dayung tina ngesen jaga kanser sebik, ya. Bila kita dengan nesendek, bila kita boleh meneg sama-sama kita bercek jaga penyihat kita melangan dulu, ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu penghibur kita ada berupa gitu sebab kita keping agak dah pukul 2:30 berupa gitu.

pukul 7.30 pagi. Sebongah selemutik pun punabar, Sarawak pakai platform digital dengan sepenuh pakai ngejawin penusah kurang guru matematik do sains. Pemasang DIH Sibu pigorak agenda digital duh pendidikan STEM. Duman bermisi mesti obuh namah paguh nganya setia ngejawin bencana. Selamat pagi bersama Doku Martina Naun dan Abar YFM Bidaya di Mutik Tengah Abar. Sarawak juraha perhati konsep Master Classroom dengan sedia akses pendidikan berkualiti ambetesan subjek matematik dan sains secara digital. Gabit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pemasang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapi'i dan Gaya Iti Rekda Guru Pakar ngajar anak sekolah dan sekolah di Boken dan ngejawin penusah kurang guru option ino pakai platform digital. Inisiatif ino obah perhati sama-sama da Universiti Teknologi Sarawak UTS Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Dua Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Itih nganya nota pelajar dan rapasan suak kinyam utung de sama. Inang pimane dan bidang matematik sains, baya komputer, dekeda perisian asas patut obostia sentaka awar ngidia odikang takah derbi susah dekeda naik coding. Itih nganya peruah generasi de dapat beraga duh nuna deraan industri dan sunisonu. Ia sabut dan niti tarah majlis pitaja pemasang hub inovasi digital DIH Sibu. Ia nang pemasang DIH Sibu jagin pigorak dan sejakat nyukung agenda pendigitalan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan doh matematik STEM baya pikombang kerja dagang digital di Sarawak. Datuk Dr. Anwar Rapi'i nang pimuju DIH Sibu naik rebis 250 aktiviti bayar norik pesua 40 orang dagang mejagin penyebab de togap sen pimasang pusat ino. Ia nang pesua aktif habino dan program digital cukup diguna nganya gorak minat anak sekurah kurak sains to matematik jagin pun dan inovasi. Rakai ti pun nganyak nama hadap pemane asas digital beramah dua penyiraan industri. Dan masa bersama, iti ria notab Sarawak ketubuk beraga dan ekonomi duk depakai teknologi. Kerjasama osa agensi dua kepakaran berge bidang patut ketubuk obah nogap nganyak notab pengurusan bencana Robis Nasi. Gapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kui Hian nang bencana da'adin ma'idah di cekah bencana alam sija pa'ah melibatkah perubah gaya onu jerbu motas bad onam bercakit duh bahaya teknologi. Inang pengurusan bencana da' dapat benai da' ni bidang atau agensi sija pakai pa'ah melibat kerjasama boga pihak. Ia sabut dan itik takar persidangan kerja pikarik antarabangsa ke PRI Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Sementara itu, Dato' Amar Dr. Sim nang duman bermisi cukup guna nganya notu pengurusan bencana dapat berpono dengan Robis Ngasi. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian nang permisi dan dapat terus dua para pesakit dua komuniti dan berada munu nyaa dekasan berguna dan tipuh scout. Kepakaran dua pengipuan berada munu patut ketubu bernama sak berada munu Robis Bisdia. Sementara itu pengurusi WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahaya Limudin nang persidangan tarwono ino jagin platform nagap kerjasama antarabangsa ngejawin penura bencana derbis kompleks.
Kiranya ke ratus lima puluh orangnya suat semungduh buat negara suat dan persidangan ini. Kita buat dua habar. Robis moh juta ringgit pinanggung beranya mau abuh ngin nuduk taruh 2,000 orang dagang duh koperasi di Sarawak siri taruh peruni anuburan moi deropas. Nundak pinorang unit komunikasi korporat upis Menteri Pemasang Usahawan duh koperasi Kuskop pinanggung beranya abuh bikutung ngerusu Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, SME Corporation Malaysia, Dua Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Neg Adin Sarawak agi 77,000 pri permoi dagang mikro sedua sedang-sedang PMKS bayar 2,292 koperasi de agi rebis taruh 120,000 orang anggota. Kuskop dia ketubuk kerjasama dua perintah Sarawak bayar agensi berkait dengan yang peruas akses pinanggung peranya dua nama pikungang kerja dagang. Iti dengan yang notap lebih sebaga orang dagang tempatan dapat ketubuk pikomang. Menteri Pemasang Usahawan dua koperasi Kuskop Stephen Sim Chi Kiong sebut iti takara mahat bidapat dua yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Kuching. Sementara itu, Bank Rakyat Mesra Zakat Dagang bertukar derbis 2 juta ringgit sen sewa kewangan 2025 nuduk tabung Baitul Mal Sarawak TBS. Majlis Serah Zakat itu abon naik de Astana Negeri Sarawak. Pinorang media peruah da unit komunikasi korporat Kuskop nang Bank Rakyat mengin rebis mengjuk 0.4 juta ringgit zakat dagang nuduk Sarawak tajah sewa 2019 neg sewa sumia. Stephen Sim nang pimuju institusi beranya idah dijek nyak ninga sok prestasi dagang pa'ah dan segi pimuju ngin pari nuduk ratus. Da ogi geswa dan kunjungan hormat ino hirah ketua pegawai beranya Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria do yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Ni orang dayung kobus, dua-dua orang ada dari deras monam dan kes peranggar melibat ni buah motokar sedan do lori de Sipang, Sinek Sipang Lupa Antu Sri Aman Tengah Halusumia. Nona report Pusat Gerakan Operasi Upis Puma do Pengeramat Malaysia JBPM Sarawak pihak terima pemogan scout pukuni rabis taruh puluh lima minit ngomi mangsa dekabus Amelia Cornelius Hakim taruh petaruh Sarawak guru dengajar dan sekolah kebangsaan Nangga Abu Seratok Dreba Mutuka Donald Stewart Ayoy deras monam duk bertoban ke hospital da Angkatan Pertahanan Awam Malaysia IPM media Buma Neg Dreba Lori Adam Fildaus Tony William Doi Kinaman Gonana Pinurung Pak Pinurung Dreba Lori Dennis Belajar deras monam duk mau toban ke hospital Buma pakai pengukas pembudah khas pakai peruah mangsa dayung dengan pit dan tempat guru penumpang turak jawin. Mangsa mau menotap nang kobus dan hal dan topat hal berlaku da kaban perubatan. Tadang mangsa abu serah nuduk polis. Dan kes diboken ni orang pengawal keselamatan kobus lepas motosikir abu rangar suap punuk da orang bertukawah bau Kuching pagi sumia. Ketua Polis Watas Pedawan, Pemangku Superintenden Barry William dan hal berlaku pukul semung pagi sumia bangsa Nadi Iceh bi umur 56 sawa dan pimono ke bau. Mangsa abuh rangar dan ni buah motor MPV detoban dan ni orang dari pi umur 60 tarus sawa bersama duni orang penumpang de doi dapat abuh ngawal
pemangku Superintendan Barry sebut deniti nudu RTM de Kuching ngumis sumia mangsa penotap nang kobus da kaban perubatan duke sebenyasat dari bo section 40 ni kurungan ni akta pengakut orang semumpri moi perucu. Dengan kumamas abar ku peribasa pun-pun, Sarawak pakai platform digital dengan sepenuh pakai yang jawin penusah kurang guru matematik do sains. Pemasang DIH Sibu pigora agenda digital do pendidikan STEM. Duman baramisi mesti bernama pagu nganya sedia jawin bencana. Demun sejak abal, YFM Media di bawah setia dak Ratna Simon duk menukar rekang sinabau dak George Martin Howell sua section berita ehwas masa RTM Kuching. Salam sejahtera.

Okay, the berupa kita kita terbuka report Gayanu the temi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi the nuti sumpri nuburan pri 2026 the seluruh negeri Sarawak ke kenuhaina semendua cem bitagi pukul icu berpagi ya. Okay, the berpagi ti sence ada cerebu the Seraman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Semarahan Sarike Serian Sibu dengan Limang ya. Okay, masa lagi de Lama Tandu Ribut Pite Cangkara Belaku de Kudu Kudu Tempat de Seraman Betong Kapit Kuching Miri Semarahan Serian Sibu dengan Limang ya. Dengan keadaan cerbu berlaku de Bintulu Muka dengan Sarike. Keadaan umur laut Sarawak laut Bilumang pinatuh ne 20 kilometer ini cem masu barat daya dengan pinatuh gelombang ne ke 1.0 ne 1.5 meter dengan suhu dan uti 24 ne ke 24 derajah Celsius ya. Semasa report Gandu terima kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Dia peluah beda pegawai meteorologi Fahmi bin Syukri. Ya. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada berupa pagi ti. Dari pengisi segmen Senja Market Krimuhas. Berupa pagi Anunem dan Nuti. Ya, selamat berupa pagi. Salam Malaysia Madani semua bila kita. Kemudian nyehep berpagi kita tayak berpagi ti sebaik kita ngatur tugas kita ada sekambun ada anuti ya.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarep mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Okay, jom itulah bagi kita ini minerim pas buku mahi berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi di. Baiknya bagi bila kita ada ngeping minan RTM Klik. Dengan lagi bila kita pernah boleh ngeping yang minan Facebook di YFMBD RTM Kuching. Okay, selamat pagi dan semua bila kita ada setiap bersama. Okay, bila dengan kita ada bersama kita berpagi di. Philip Paul ucap selamat berpagi. Masih lagi Henry Bali pernah dia bersama kita. Nuju salam dia berpagi ti ne geng-geng awak. Salam damai Kristus so kupok bumbok kuana. Terima kasih Henry Bali. Masih lagi dia berpagi ti Ruth Meril ada bersama kita. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih. Nuju salam ti kuana. Ani obar bara so ingan kuana harap so ingan daang keadaan de sihat sijak kuana meh ngupikah kuana salam ujung minggu kuana terima kasih anda Krut Meril ya ada bersama kita ada berpagi ti masih lagi Ji Chun Fo pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi neka baladingan dan keping YFM bidaya Duringgu Bes pernah ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi na Nuduk Baradingan mesti lagi nek tim DPB nek Persatuan Pembina Seni Muzik Bedai Kuching salam damai dengan Blessed Saturday nek semua belah kita ya mesti lagi Ronald Dennis pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi nek semua belah geng-geng awak dengan Pink Pink YFM Daya harap belah kita semua na sihat selalu ya. Aikan Nurul Atika pernah ada bersama kita berpagi ti mesti lagi Andy The Boss Andy Laku ada bersama kita berpagi ting ucap good morning